semoga istiqomah dalam menjalankan ibadah fardu maupun yang sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuacanya kalau di Garut, ini disampaikan oleh Ibu Rus, cerah berawan ya, sudah mulai cerah katanya. Dan alhamdulillah siaran MKFM pun terdengar dengan baik dan jernih. Alhamdulillah, barokallah Ibu Rus. Termasuk doa terbaiknya disampaikan untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan juga semangat dalam menjalankan aktivitasnya yang mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu Rus di Garut, kita ke Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Juga ini disampaikan cuacanya cerah, termasuk juga lalu lintasnya belum keluar rumah katanya kalau Ibu Juwita. Masih beberes ini, baru sampai rumah juga katanya ini, Masya Allah. Kemudian jurnal syukurnya disampaikan, alhamdulillah masih bisa bernapas, sehat, semua keluarga dan tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Termasuk doanya di pagi hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih sehat, lebih kuat dan lebih bersyukur lagi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disampaikan juga doa terbaiknya dan semangatnya juga nih oleh Ibu Juwita. Untuk yang sedang bertugas di MKFM Bandung katanya, termasuk juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak, untuk sahabat siar juga Kang Rizky di pagi hari ini, mudah-mudahan tetap semangat dan dalam rangka tadi menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, semangatnya sudah sampai nih ke studio di pagi hari ini. Dari Ibu Juwita kita ke sahabat kita, tepatnya ini dari Bapak Maraning dari Nrekang Sulawesi Selatan ini, Masya Allah. Dimana MKFM juga terdengar dengan jelas dan juga jernih, alhamdulillah. Kemudian doa terbaiknya semoga sahabat MKFM yang sedang menyimak senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga untuk kru MK yang sedang bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Maraning ya sudah bergabung di pagi hari ini, termasuk Ibu Yanti dari Antapani disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberikan umur, diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk beribadah, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuacanya mulai cerah katanya kalau di Antapani, dipantau oleh Ibu Yanti ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Kota Hujan ataupun juga Bogor, ini Kang Endang menyapa di pagi hari ini. Dimana dari kemarin katanya panas ya informasi ataupun cuacanya, termasuk juga di jalur Parung Bogor ini banyak juga ini ya informasinya disampaikan ruko-ruko tempat usaha yang gak ada tempat parkirnya katanya ini, ataupun mepet ke jalan. Terima kasih ini sudah berbagi ya informasi, menyampaikan atensinya Kang Endang dari Bogor, termasuk Ibu Parilah dari GBA 3 disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa kembali beraktivitas dalam keadaan sehat, bisa Allah bangunkan untuk juga menjalankan berbagai amanah di hari ini, khususnya bisa menghirup oksigen dengan gratis dan bisa beribadah beraktivitas dengan lancar katanya. Di mana waktu hari Sabtu juga disyukuri bisa menghadiri undangan pernikahan di Tegal katanya ini, Masya Allah. Cukup jauh ya Ibu Parilah, Masya Allah. Salam sehat dan tetap semangat juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru yang sedang bertugas, semua diberikan kelancaran, dan juga termasuk salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semangat di awal pekan ini, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat dunia dan akhirat ini, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih doa terbaik dan juga semangatnya nih sudah sampai juga nih ke studio ya Ibu Parilah, Masya Allah. Terima kasih sudah ikut berbagi. Termasuk pantauan cuacanya nih sudah mulai cerah katanya, hawanya sejuk. Pantauan lalu lintasnya juga belum bisa mantau karena belum bisa keluar jalan raya katanya. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah berbagi. Termasuk juga sahabat kita ini, sahabat Entri Safitri juga terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Cuacanya mulai menerangi begitu ini, Masya Allah, mencerang katanya.
Masya Allah. Bisa pakai juga doa terbaiknya untuk operator, untuk juga yang bertugas di MKF. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang Alin dari Cimareme, kemudian juga Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Ini cerah berawan. Dan tentu bersyukur masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap aktivitasnya. Termasuk tadi yang Alin dari Cimareme, tentu bersyukur masih bisa menghirup udara segar gitu ya di pagi hari ini. Termasuk salam silaturahmi untuk sahabat MG sedang bertugas, untuk anak cucu, untuk sahabat MG dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya alamin. Masya Allah, terima kasih sahabat MG, atensi Anda disampaikan di jurnal pagi hari ini. Mudah-mudahan ya segala ikhtiar yang kita hadirkan, termasuk tadi jurnal syukurnya, menjadi wasilah, menjadi bentuk riyadhah kita agar senantiasa bersyukur sahabat MG di setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MG, insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya, hadir untuk kita perbarui informasi ataupun juga berita ya sahabat MG dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan juga berdiskusi bersama dengan reporter MG FM dan juga narasumber yang insya Allah akan hadir menemani ruang dengar kita berkaitan dengan menakar dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan. Selepas satu buah nasi sahabat MG sudah kami hadirkan atau sudah kami siapkan spesial untuk Anda di pagi hari. Selamat mendengarkan.

0: memasuki segmen sudut pandang di pagi hari ini, sahabat MG, menemani ruang dengar Anda, dan silahkan Anda juga bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya, di mana topik yang dihadirkan insya Allah sahabat MG ini menakar dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan. Di mana sahabat MK anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saadah mengingatkan pemerintah begitu agar mewaspadai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena berpotensi menekan sektor pangan nasional melalui kenaikan biaya impor komoditas strategis seperti kedelai, gandum, garam industri, dan juga bahan baku pakan ternak. Di mana pihaknya menilai sahabat MK pergerakan rupiah perlu dibandingkan dengan mata uang negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengukur apakah tekanan yang terjadi berasal dari faktor eksternal atau dipengaruhi persoalan domestik. Nah, lengkapnya insya Allah di pagi hari ini kita juga sudah dibersamai dengan reporter MKFM Bandung dari tim kamar berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, kita akan berbincang ya sahabat Dafa ini tadi berkaitan dengan menakar dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan ya sahabat Dafa.
1: Iya. Iya, disampaikan juga sahabat MK lebih lanjut berkaitan juga dengan depresiasi rupiah dapat juga memicu lonjakan biaya produksi bagi petani, peternak, nelayan, dan juga pelaku usaha perikanan yang pada akhirnya sahabat MK berpotensi juga mendorong kenaikan harga pangan dan juga menekan daya beli masyarakat. Karena itu Komisi 4 DPR juga ini mendorong pemerintah untuk dapat mempercepat program swasembada pangan, memperkuat industri pakan lokal, mengembangkan benih unggul nasional, serta juga memastikan subsidi tepat sasaran guna juga mengurangi ketergantungan impor sahabat MK, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global sahabat Rizky.
0: Nah, insya Allah kita akan juga bincangkan lebih lengkap ya sahabat Dafa bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Profesor Dr. Erizal Jamal, merupakan peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN sahabat MK. Namun bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya sahabat MK, apa yang menjadi harapan Anda untuk tata kelola ketahanan pangan di Indonesia ke depannya? Dan menurut Anda sahabat MK, langkah apa saja yang paling penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia saat ini? Apakah bisa meningkatkan produksi pangan dalam negeri sahabat MK, ataupun yang kedua menjaga stabilitas harga pangan ini agar tadi melalui operasi pasar dan cadangan pangan? Yang ketiga, memperkuat dukungan bagi petani, peternak, dan nelayan agar biaya produksi tetap terkendali. Atau terakhir, sahabat MK di polling yang keempat, memperbaiki distribusi pangan agar pasokan merata dan juga harga lebih stabil. Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Apa, sahabat MK, menurut Anda ataupun juga harapan Anda untuk tata kelola ketahanan pangan di Indonesia ke depannya? Dan menurut Anda langkah apa saja yang paling penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia saat ini? Insya Allah ya sahabat Dafa, kita akan bincangkan bersama dengan narasumber. Namun selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat yang sudah kami siapkan untuk Anda sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah kan kita sambung untuk juga berbincang ya sahabat Dava di pagi hari ini ya. Bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung. Ada Profesor Dr. Erizal Jamal, merupakan peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Erizal.
1: Waalaikumsalam, sahabat Rizki.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Prof. Di kesempatan
1: Alhamdulillah, pagi. Sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Di studio bersama dengan Rizki dan juga sahabat apa begitu, Prof. Kita akan coba bincangkan, menemani juga sahabat MK di pagi hari ini. Tadi menakar dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan. Nah tentu, Prof. Ketika mendengar istilah pelemahan rupiah, sebagian masyarakat juga mungkin langsung berpikir ini hanya urusan pasar keuangan, investasi ataupun kebijakan moneter. Bahkan tidak sedikit yang juga merasa dampaknya terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal bisa jadi begitu, ini memiliki kaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok yang hadir di setiap hari di meja makan setiap keluarga. Nah untuk itu Prof, di awal sebenarnya bagaimana hubungan antara nilai tukar rupiah dengan ketahanan pangan tersebut nih Prof, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas sahabat Rizki dan Muhammad Dava ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan ini, tentu kita perlu memahami sedikit tentang konsep ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan itu tidak melulu berhubungan dengan masalah produksi, tetapi juga persoalan akses masyarakat terhadap pangan, juga terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan keamanan pangan dan seterusnya. Jadi dalam kita mengukur ketahanan pangan itu, kita juga melihat seberapa jauh negara mampu memproduksi, kemudian juga terus seberapa jauh juga masyarakat mampu mengakses apa yang sudah diproduksi. Sehingga untuk hal itu kita juga harus melihatnya secara komprehensif. Memang ada beragam pendapat di masyarakat ya, kita paham saja ya bahwa ini rupiah ini kan kaitannya dengan produk-produk impor ya. Sehingga mungkin karena banyak produksi-produksi pangan kita diproduksi dalam negeri sepertinya tidak berdampak ya. Jadi ini kita harus lihat secara bijak ya, karena dampak dari pelemahan rupiah ini ada yang berdampak langsung, ada yang berdampak tidak langsung. Yang berdampak langsung tadi seperti Mas Rizki sudah mengatakan bahwa beberapa komoditas kita itu ada yang diimpor ya. Seperti kedelai, kemudian apalagi gandum terutama ya. Karena 20% dari konsumsi masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat tergantung dengan gandum. Jadi ini yang mungkin perlu jadi bahan perhatian kita. Dan dia kalau umpamanya untuk komoditas-komoditas yang diimpor ini, dia akan berdampak langsung. Begitu harga apa rupiah terdepresiasi atau nilai tukar turun, dia akan dengan sendirinya atau harga-harga yang kita impor itu akan naik gitu. Itu dampaknya ya. Tapi juga ada yang berdampak tidak langsung, karena katakanlah untuk memproduksi bahan-bahan pangan kita itu ada komponen-komponen yang kita impor dan itu tuh dampaknya tidak langsung kan. Pupuk, pestisida dan yang lain-lainnya yang kita impor juga, tapi itu dampaknya tidak langsung. Jadi apakah depresiasi ataupun penurunan nilai tukar ini akan berdampak ke meja makan kita? Ya sangat berdampak, sangat berdampak. Nah, mungkin itu kesimpulan untuk sementaranya Mas Rizki.
2: Iya baik Prof. Erizal, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya hal tersebut ini berpengaruh besar begitu. Namun skema seperti apa yang perlu dihadirkan oleh pemerintah untuk dapat juga menjaga kondisi tersebut begitu Prof. Erizal?
1: Ya kita kan melihat bahwa sebenarnya upaya kita sudah lumayan bagus ya. Kalau kita lihat pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional sudah sejak lama mengawal untuk beberapa komoditas utama ya, padi jagung dan padi jagung terutama, untuk mengupayakan agar produksi dalam negeri kita bagus lah. Dan itu sudah tercapai saat ini. Dari sisi itu upaya ini sudah kita apresiasi. Namun satu hal yang mungkin perlu jadi perhatian kita ini negara tropis. Negara tropis dengan aneka bahan pangan yang sangat beragam, ya. Nah, sebenarnya ini suatu kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Kita sebenarnya bagaimana mengurangi ketergantungan kita terhadap impor ya. Jadi katakanlah kita harus mencari pengganti kedelai, kita harus mencari pengganti yang kita impor lainnya, tepung terigu apa, harus kita cari penggantinya. Itu menurut saya. Jadi pemerintah saat ini dengan upaya adanya impres tentang diversifikasi pangan itu adalah upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Mungkin itu yang kita perlu dukung sama-sama ya. Jadi kita ada di negara tropis dengan sumber bahan pangan yang sangat berlimpah. Kita punya sagu, kita punya macam-macam umbi-umbian yang itu kalau ditepungkan itu mungkin bisa menggantikan gandum dan seterusnya. Ini yang mungkin kita memaksimumkan upaya pemerintah yang perlu kita dukung. Mungkin itu Mas Dafa.
0: Ya. Baik, Prof. Tentu di tengah dinamika ekonomi global saat ini, banyak negara yang juga sudah memperkuat cadangan pangan dan sistem produksi dalam negerinya begitu ya, Prof, agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak internasionalnya. Termasuk Indonesia yang diuntungkan dengan strategi setempatnya begitu ya, Prof. Tadi banyak hal mulai dari sumber daya alamnya. Nah, Prof, apakah Indonesia saat ini sudah memiliki sistem ketahanan pangan yang cukup kuat untuk tadi menghadapi tekanan ekonomi internasional saat ini begitu, Prof?
1: Ya, kalau dilihat secara keseluruhan, saat ini kita sudah membangun ya, sudah membangun ke arah itu ya. Jadi untuk bahan-bahan pangan utama kita sudah mempunyai cadangan yang cukup ya, untuk pangan dan seterusnya. Cuma seperti tadi ya, kita untuk jangka panjang kita perlu melihat lebih arif lagi, terutama kaitannya dengan upaya kita untuk terus menggali sumber-sumber daya yang selama ini terabaikan ya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya melihatnya ya, dari sisi orang yang selama ini berkecimpung dalam kecukupan pangan di dalam negeri ya, kita itu sering berteriak pada saat-saat seperti ini ya, baru kita bilang ini kenapa ini tidak menjadi perhatian selama ini ya, bahan-bahan pangan alternatif yang lainnya. Ini yang kita berharap sebenarnya pemerintah untuk konsisten ya. Tidak hanya saat-saat begini ini biasanya baru tumbuh kesadaran, kenapa bahan-bahan pangan lainnya, sagu, umbi-umbian lainnya tidak kita kembangkan dengan serius. Saya kasih tahu pada para pemirsa semua ya, jadi di saat ini di beberapa usaha yang dikembangkan oleh masyarakat terkait dengan sagu ya, terutama di daerah Bangka Belitung, mereka sudah bisa membuat semacam beras analog. Jadi sagu itu diolah sedemikian rupa, dia sudah bisa seperti beras dan tepung-tepung yang bisa mengganti ketergantungan kita terhadap. Nah, ini yang mungkin dari sisi pemerintah ya, yang perlu menjadi perhatian dan pengembangan ke depan, mungkin itu ya Mas ya.
2: Baik, Prof. Erizal, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, juga ini berpengaruh kepada kenaikan-kenaikan harga pangan begitu. Namun terhadap hal tersebut begitu, ini seperti apa? Dan juga tentunya bagaimana konsumsi masyarakat sendiri berkaitan dengan daya belinya ataupun juga kualitas daya belinya seperti apa? Apakah ini berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ini, Prof. Erizal?
1: Ya, kita harus memilah ya. Jadi masyarakat kita itu kan ada yang ada sekitar, kalau hitungan kita ada sekitar 11% yang memang daya belinya itu rendah ya, dalam artian ketergantungan dia terhadap pangan, maksudnya bagian pengeluarannya untuk konsumsi itu lebih dari 60%. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan-perubahan harga dan seterusnya. Karena kalau bagi mereka begitu harga pangan, katakanlah harga pangan-pangan pokoknya naik, mereka tentu akan mencari alternatif dengan pangan-pangan yang lebih murah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kenaikan dalam harga-harga karbohidrat akan menekan pengeluaran mereka untuk katakanlah untuk memberi protein daging, ikan dan seterusnya. Ini akan kompensasinya ke sana, sehingga kualitas dari apa yang dikonsumsi itu yang kita khawatirkan akan berdampak ya. Itu yang menjadi perhatian kita, baik dalam jangka pendek pun jangka panjang. Ya, ini mungkin yang pemerintah tentu perlu turun tangan, dan saya pikir dengan berbagai kebijakan yang ada, baik itu bantuan sosial ataupun kegiatan-kegiatan pasar murah dan seterusnya, kita berharap ini bisa menganulir dampak-dampak dari pelemahan rupiah ini. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Ya, baik, Prof. Tentu di tengah tekanan ekonomi seperti ini, tentu publik juga berharap gitu ya, Prof, ada langkah konkret agar tadi kebutuhan pokok tetap stabil, petani juga terlindungi, dan masyarakat tetap bisa memiliki akses terhadap pangan yang layak. Nah, selanjutnya, Prof, langkah apa yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah tadi untuk menjaga stabilitas pangan di tengah pelemahan rupiah saat ini, begitu, Prof?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari sisi produksi memang saat ini kita pemerintah kan sedang mengkampanyekan bahwa stok kalau untuk beras ya. Ini sekarang stok kita tertinggi selama ini, yaitu sudah suatu upaya yang baik ya untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri. Dan untuk komoditi-komoditi lainnya memang ini yang mungkin perlu menjadi perhatian ke depan ya, upaya-upaya kita untuk mencukupi ketersediaan di dalam negeri. Kemudian yang kedua, ya kembali ya persoalan diversifikasi tadi ya. Kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan-bahan pangan yang kita impor ya. Jadi mencari pengganti dari gandum, mencari pengganti dari kedelai. Sebenarnya ada beberapa yang, tapi kita belum benar-benar serius untuk mengembangkannya di dalam negeri ya. Itu yang mungkin perlu kita terus upayakan di samping upaya-upaya terkait dengan teknologi di tingkat petani ya. Bagaimana kita memaksimumkan petani menerapkan teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan produksi dan seterusnya. Mungkin hal semacam itu yang perlu diupayakan oleh pemerintah di samping kaitannya dengan rantai pasok ya. Rantai pasok kan ini kaitannya dengan banyaknya jalur dari petani sampai ke konsumen. Nah, itu yang juga upaya-upaya pemerintah yang kita harapkan apa yang dikembangkan sekarang, apakah koperasi merah putih ataupun apa-apa upaya-upaya lainnya, kita harapkan untuk menjawab hal semacam ini ya. Mungkin dalam realnya mungkin seperti itu ya.
2: Ya, baik, Prof. Erizal. Di akhir, Prof, untuk dapat juga kembali menguatkan apa yang perlu dipahami oleh masyarakat mengenai hubungan antara pelemahan rupiah dan juga ketahanan pangan tersebut, agar senantiasa dapat juga dihadirkan gitu oleh masyarakat sendiri, agar tidak panik juga gitu, Prof, dengan informasi-informasi yang beredar saat ini.
1: Ya, jadi yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, dan yang mungkin ini jadi tanggung jawab bersama kita untuk mengedukasi masyarakat ya. Yang kita khawatirkan kan panik buying ya. Jadi maksudnya orang tiba-tiba merasa, wah ini nanti karena harga cenderung naik, cenderung untuk membeli dalam jumlah besar dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu kita edukasi, bahwa dampak dari kenaikan penurunan nilai rupiah ini kepada ketersediaan bahan pangan kita harus kita lihat secara bijak. Ada yang berdampak langsung ya, kalau untuk yang seperti kedelai, gandum, dan beberapa mungkin daging sapi ya, itu memang dia akan berdampak langsung dia. Perubahan penurunan nilai tukar rupiah dia akan berdampak langsung kepada harga di pasar ya. Sementara untuk banyak komoditi pangan lainnya dia berdampak tidak langsung. Jadi tidak otomatis ya. Jadi mungkin dia dampaknya akan ada lag. Jadi tidak perlu kita panik untuk hal semacam ini, karena dia tidak otomatis akan terjadi kenaikan untuk beberapa pangan utama kita. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa pemerintah sudah sangat aware dengan situasi semacam ini, sehingga berbagai mekanisme untuk mengantisipasi ataupun mengurangi dampak negatifnya sudah dilakukan dengan berbagai pola ya. Jadi itu yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat, tidak perlu panik karena semuanya tertangani dengan baik, karena kita punya stok pangan yang cukup. Nah, kemudian juga upaya-upaya banyak mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membuat stabilitas harga pangan ke depan. Mungkin itu, Mas.
0: Masya Allah, ya. Prof. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Kita juga kembali memahami bahwa isu pelemahan rupiah ini, saya sahabat Dapri juga sahabat MP, ternyata bukan sekedar angka ekonomi, tetapi memiliki kaitan erat dengan stabilitas pangan, kesejahteraan petani, hingga daya beli masyarakat. Semoga perbincangan di sudut pandang pagi ini dapat menjadi wawasan juga bagi sahabat MG ya, Prof, dan juga sahabat Dapat, dan lebih bijak tadi memahami kondisi ekonomi hari ini. Terima kasih banyak, Prof, atas atensi ataupun juga perbincangannya di sudut pandang pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah selanjutnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah, diberikan juga kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua pemirsa Radio MG.
0: Masyaallah, amin. Allahumma amin. Masyaallah, itu dia ya sahabat Deva dan juga sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Erizal Jamal, peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun juga BRIN tadi ya sahabat Deva. Gimana dari perbincangan kita bersama dengan Prof. Jamal, kita memahami bahwa tadi pelemahan rupiah bukan hanya persoalan angka tadi keuangan ataupun isu ekonomi, tapi juga berdampak terhadap sesuatu yang ada di meja makan setiap kita, setiap rumah gitu ya sahabat Dafa.
2: Iya benar sekali sahabat Rizky, tentunya juga perlu ada upaya-upaya yang dihadirkan oleh pemerintah terkait juga dengan bagaimana menjaga stabilitas adanya pangan di Indonesia sendiri. Begitu harapannya hal tersebut dapat juga diantisipasi, adapun juga hal tersebut dapat juga memberikan dampak manfaat begitu kepada masyarakat ya sahabat Rizky.
0: Dan yang paling penting adalah tadi ya yang disampaikan oleh Prof terakhir adalah menyikapi informasi ekonomi secara bijak begitu ya sahabat Dava. Tidak mudah panik, tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, namun tetap meningkatkan kesadaran untuk tadi hidup lebih bijak dalam mengelola kebutuhan keluarga juga nih sahabat Dava dan juga sahabat MQ. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya sahabat MQ, menyampaikan sudut pandangnya. Seperti ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, termasuk juga ini sahabat kita yang menyapa menyampaikan sudut pandangnya, Ibu Juita juga dari Cimindiraya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sahabat Muhammadah atas kebersamaannya di sudut pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung, sahabat Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat MK, itu dia segmen sudut pandang menemani ruang dengar Anda di tentu rangkaian kedua, di segmen kedua dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Data Peduli di edisi hari ini sahabat MG. Insyaallah selanjutnya akan kita sambung kebersamaannya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Sesaat lagi untuk Anda.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jam subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gih, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

Alhamdulillah sahabat MG, senang sekali rasanya bisa kembali bersamai menyapa di pagi hari ini dalam tentu segmen Bincang Manajemen Keluarga. Menjadi ruang untuk kita sama-sama belajar ya sahabat MG, untuk menghadirkan keluarga yang tidak hanya harmonis secara lahir tapi juga kuat secara ruhiyah dan juga nilai-nilai keislamannya. Nah sahabat MG, ketika berbicara tentang keluarga, ini seringkali yang terbayang adalah kecukupan ekonomi, komunikasi yang baik, ataupun juga pendidikan anak yang maksimal. Padahal ada satu pondasi sahabat MG yang seringkali menjadi penentu ketenangan sebuah rumah tangga. Apa itu sahabat MG? Ya, sholat sahabat MG. Dimana sholat bukan sekedar kewajiban personal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter keluarga, sahabat MG. Rumah yang dihidupkan dengan sholat, insya Allah akan dipenuhi keberkahan, dipenuhi ketenangan, dan juga nilai-nilai kebaikan. Apalagi sholat ini menjadi amalan yang paling pertama juga ditanyakan, yang pertama kali dihisab. Dan ketika baik sholatnya, maka baik pula amalan-amalan lainnya. Namun tentu sahabat MG, pertanyaannya di tengah tentu berbagai aktivitas kesibukan oleh orang tua, aktivitas sekolah anak, mulai dari tantangan juga gadget gitu ya di era sekarang, hingga rutinitas yang padat ini seringkali juga menjadi penghambat. Bagaimana sebenarnya caranya agar sholat benar-benar hidup di tengah keluarga, di tengah tentu berbagai aktivitas kesibukan oleh orang tua, aktivitas sekolah anak, mulai dari tantangan juga gadget gitu ya di era sekarang, hingga rutinitas yang padat ini seringkali

kita, yaitu menghidupkan sholat dalam keluarga. Insya Allah kita akan berbincang bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul di pagi hari ini, sahabat MK. Namun silakan Anda juga bisa sampaikan atensinya untuk bergabung di pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk Anda bisa berbagi informasinya, sahabat MG, kalau menurut Anda, apa sebenarnya menjadi tantangan terbesar untuk menghidupkan sholat dalam keluarga? Apakah tadi kesibukan aktivitas orang tua dan juga anak? Atau yang kedua, sahabat MG, anak masih sulit diajak untuk disiplin melaksanakan ibadah sholat? Atau yang ketiga, misalnya kurangi keteladanan dalam keluarga? Atau bahkan misalnya yang keempat, sahabat MG, yaitu pengaruh gadget ataupun juga distraksi lainnya? Nah, silakan Anda bisa sampaikan atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027. Menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar menghidupkan sholat dalam keluarga?

0: Nah, sahabat MVR pun bisa ikut bergabung untuk ikut di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta juga motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MG, silahkan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama, kemudian juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Nah, sahabat MG, silahkan ya. Kembali kami juga mengundang Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Kalau menurut Anda, sahabat MG, apa tantangan terbesar menghidupkan sholat dalam keluarga? Kami nantikan, dan alhamdulillah kita sudah tersambung juga bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis di kesempatan pagi hari ini. Kita akan langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat insyaallah Kang Arif di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, baik sekali Kang Rizky. Kang Rizky bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat dan kabar bahagia. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini dalam segmen manajemen keluarga, betul ya Kang Arif. Masya Allah menemani ruang dengar sahabat MK. Topik ataupun tema yang dihadirkan tadi begitu Kang Arif ini berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Nah ya, di awal mungkin ya Kang Arif, banyak orang tua yang berharap tadi anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang soleh, yang soleha, bertanggung jawab. Namun terkadang juga kita sibuk membangun banyak hal, sementara pondasi spiritual yang utama tadi tidak terlalu diperhatikan, yaitu sholat. Nah seberapa penting sebenarnya begitu Kang Arif sholat ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga penuh keberkahan? Sekaligus juga menyapa di pagi hari ini sahabat MG.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Rizky dan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa hluluqdatam milisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, hari ini dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sholat ini kita coba hidupkan dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan dan juga bersama dengan anak-anak ya, bersama dengan anak-anak kita. Nah yang pertama mungkin sebagai penguat dulu, kenapa kajian ini atau bahasan ini kita perlu sampaikan adalah sesuai dengan apa yang

0: kita sampaikan sebelum-sebelumnya masih nyambung Kang, sebenarnya bagaimana kita bisa saling mendukung kebaikan dalam rumah tangga ya. Bahwa kita berumah tangga ini, berpasangan ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita punya cita-cita yang sama, cita-cita yang mulia, yaitu menggapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin agar kita masuk surga sama-sama sekeluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-23, surat ke-13 ayat ke-23 berfirman, Jannatu adni yadukhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu yang kalian masuki bersama dengan orang-orang soleh dari ayah kakek kalian, dari wa azwajihim, dari pasangan hidup kalian, wa zurriyatihim, dari anak keturunan kalian. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas bahwa Allah menginginkan kalau kita berkeluarga, berumah tangga, tujuan kita yang utama itu adalah sama-sama masuk surga sekeluarga, sama-sama dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Bahkan dalam berpasangan juga sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan visi kita berpasangan. Dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat ke-70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan visi pasangan, berpasangan hidup. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasangan hidupmu nanti di dalam surga akan dibahagiakan. Berarti masuk surganya itu juga Allah janjikan, Allah berikan visi kepada kita masuk surga bersama dengan pasangan hidup. Nah, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Maka kita dalam menjalani berumah tangga, menjalani kehidupan bersama pasangan dan anak-anak, kegiatan kita, aktivitas kita, sarana yang kita bangun itu haruslah setia pada tujuan, setia pada visi. Untuk apa kita misalnya jalan-jalan makan keluar bareng? Agar kita semakin kompak. Gitu kan? Kenapa semakin kompak? Agar sama-sama kompak berjuang menuju surga. Untuk apa seorang suami dia belajar komunikasi yang baik, yang indah, mencintai istrinya? Agar semakin kompak. Agar apa semakin kompak? Agar semakin kompak beribadah, taat, menuju surga. Jadi semua aktivitas tujuannya itu, di aktivitas tersebut disebut baik kalau tujuannya mendekatkan pada tujuan, Kang. Aktivitas tersebut mendekatkan pada tujuan. Gitu, sama ya. Kalau misalnya kita ambil kata-kata Imam Ibnu Qayyim, yang disebut nikmat adalah semua hal yang mendekatkan kepada ketaatan. Yang disebut musibah adalah semua hal yang mendekatkan kepada maksiat. Jadi dikasih harta 20 juta itu bisa jadi nikmat kalau mendekatkan kepada ketaatan.
1: Ketaatan.
0: Tapi jadi musibah kan? Bagi na'udzubillah, ada seorang tua ngasih 20 juta ke anaknya, anaknya pakai untuk narkoba, na'udzubillah. Pakai untuk dugem, na'udzubillah. Itu 20 jutanya musibah sebenarnya. Maka kita perlu memahami, kalau kita tarik kan ke Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi mengatakan, semua hal yang mendekatkan pada taatan, ketaatan itulah nikmat yang sebenarnya. Semua hal yang mendekatkan kepada
1: kemaksiatan
0: itulah musibah yang sebenarnya. Nah, kita juga perlu nih dalam rumah tangga kita, semua hal, apa yang disebut kegiatan yang baik dalam rumah tangga kita, semua hal yang mendekatkan kepada kekompakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi gak cukup sekedar kompak, gak cukup sekedar harmonis, gak cukup sekedar romantis, tapi kompaknya, harmonisnya, romantisnya untuk semakin taat kepada Allah. Karena kalau tanpa ketaatan, tanpa ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan memberikan peringatan, Kang Rizky, ternyata. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Kalau tadi dalam surat Az-Zukhruf, masih dalam surat yang sama, Kang Rizky dan sahabat-sahabat ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-70-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi orang-orang yang taat. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslim. bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang bertakwa, pasangan hidup sama-sama seperti ini, Allah menjanjikan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasangan hidupmu akan dibahagiakan. Jadi kalau kita mau sejati bahagianya, mau sejati kebersamaannya, kata kuncinya adalah keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gimana kalau tanpa ketaatan, Kang? Gimana kalau rumah tangganya tanpa ketaatan? Pasangan tanpa ketaatan, ayah ibu dengan anak tanpa ketaatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala 3 ayat sebelumnya dalam surat Az-Zuhruf ayat ke-67 itu memberikan peringatan kepada kita. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Mereka itu teman-teman yang akrab, pasangan hidup, orang tua dengan anak, sahabat, ya. Pada hari itu akan menjadi adu, akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali kalau rumah tangganya, orang tua dan anaknya, pasangan hidupnya, hubungan persahabatan mereka dibangun dengan ketakwaan. Jadi kayak udah jadi rumus gitu ya, sudah jadi cap. Halek surat Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi husr. Semua orang itu pasti merugi. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini sama juga, Kang. Sahabat-sahabat yang akrab itu, ya, dengan persahabatan karena mereka dekatnya itu adalah orang tua anak, persahabatan karena pasangan hidup, persahabatan karena persahabatan teman, kerja, dan lain sebagainya, pada hari itu akan saling bermusuhan, adun. Mereka itu akan saling bermusuhan. Kecuali illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Nah, sahabat-sahabat, ini yang menjadi pondasi kenapa kita dalam aktivitas rumah tangga antara pasangan hidup dan anak-anak perlu selalu punya visi untuk menjadikan kita semakin dekat dengan surganya Allah. Punya untuk visi agar kita ini semakin bertakwa. Karena kebersamaan kita pasti ujungnya akan membuat hati sedih, membuat hati gelisah, karena Allah menjanjikan persahabatan mereka ujungnya di akhirat akan menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi kita mulai merapikan kembali, Kang. Merapikan kembali cara pandang kita tentang aktivitas berumah tangga. Harmonis agar semakin bertakwa. Romantis agar semakin bertakwa. So sweet agar semakin bertakwa. Ngasih hadiah agar semakin bertakwa. Jalan-jalan, road trip bareng keluarga agar semakin bertakwa. Gitu. Jadi tujuan paling kuat dalam rumah tangga kita agar kita semakin bertakwa. Biar apa? Biar masuk surga sama-sama sekeluarga. Itu Kang Rizky.
1: Cukup menyeramkan juga betul ya Kang Rizky, ketika mungkin di dunianya tadi harmonis, kemudian betul, juga romantis, tapi betul, ketika betul, tidak dalam hal bingkai takwa, justru di akhirnya bisa saling bermusuhan satu sama lain begitu ya Kang Arif.
0: Iya, saling bermusuhan satu sama lain. Nauzubillah.
1: Nauzubillah, Masya Allah. Baik Kang Arif, nampaknya kita harus jeda ya di termin yang pertama ini. Soalnya kan kita sambung tadi melanjutkan juga bahasannya. Dan mengundang juga sahabat MK ya, silakan Anda bisa ikut juga bergabung menyampaikan atensinya. Atau bahkan Anda ingin ada sesuatu yang didiskusikan, ditanyakan bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini, silakan juga bisa Anda sampaikan pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda ataupun atensi pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Di termin yang pertama ini, tentu tadi menjadi harapan kita semua disampaikan juga oleh Kang Arif adalah ketika keluarga sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya sahabat MK, tidak hanya tadi kompak, tapi kompaknya justru dalam hal kemaksiatan gitu ya, naudzubillah sahabat MK. Tapi yang menjadi ikhtiar kita lakukan adalah kompak, kemudian juga romantis bersama dengan keluarga, tentu dalam rangka mencapaikan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah akan kita sambung sahabat MG perbincangannya bersama dengan Kang Arif. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat yang dipersembahkan oleh Radio MG Avan Bandung berikut ini.
2: Sahabat MG, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Ya, kalau akan kita kembali sambung sahabat MK perbincangannya di segmen manajemen keluarga pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasa. Kembali mengundang Anda, silahkan Anda juga bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, atau bahkan tadi atensi pertanyaan Anda, sahabat MG di pagi hari ini. Ya baik, Kang Ari, menarik tadi disampaikan bahwa tujuan besar dalam keluarga sejatinya bukan hanya hidup bersama di dunia saja gitu ya Kang Ari, tetapi sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan hingga akhirat nanti. Bahkan tadi sesuatu yang mengerikan adalah ketika sama-sama misalnya harmonis di dunia begitu tapi tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, justru akan menjadi asing bahkan bermusuhan di akhirat nanti gitu Kang Arif. Nah, kalau berbicara tentang sholat tadi sebagai jalan juga untuk menghidupkan keluarga, nah sejauh mana begitu Kang Arif sholat ini menjadi perekat yang menjaga keluarga tetap satu visi menjadi ataupun menuju kebaikan dunia dan akhirat? Karena terkadang di beberapa orang juga menganggap bahwa ibadah sholat adalah ibadah nafsi-nafsi saja, ataupun itu tergantung orangnya, tidak ada bentuk tanggung jawab dari anggota keluarga yang lain begitu Kang Arif, itu seperti apa? Silahkan.
1: Pertanyaan yang sangat bagus ya untuk diri kita, khususnya kita ini sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami dan ayah, juga sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, juga sebagai pasangan, seorang suami ataupun seorang istri. Karena ternyata Kang Rizky ya, tadi setelah poin yang pertama kita menyadari bahwa keinginan Allah untuk keluarga kita itu apa sih? Gitu. Allah tidak ada secara spesifik menginginkan, oh kalau berkeluarga itu harus jalan-jalan makan-makan sepekan sekali gitu. Harus saling ngasih hadiah. Itu masing-masing kita aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang Allah arahkan itu adalah masuk surga sama-sama sekeluarga. Dapat ridho dari Allah sama-sama sekeluarga. Ya, makanya termasuk ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada ayah, kepada suami sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Berarti setelah kita berumah tangga, setelah seorang suami akad nikah, mengambil tanggung jawab memimpin istrinya, setelah seorang istri dalam akad nikah itu berjanji gitu ya, secara langsung tidak langsung berjanji untuk dia menjadi bagian, menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan kepada suaminya, maka rule of the game-nya itu sebenarnya sudah berubah Kang. Dari kita jomblo kita sendiri, ya tanggung jawab kita tadi mungkin nafsi-nafsi. Mm-hmm. Ya boleh untuk kita menasihati orang lain, baik gitu ya. Tapi itu mungkin sebutnya itu mungkin fardu kifayah lah gitu ya. Mm-hmm. Jadi artinya kalau dalam lingkungan tentu kita ikhtiar, kita aktif di DKM, kita aktif di aktivitas kebaikan. Untuk apa? Menjalankan kewajiban kita terhadap tetangga kita, terhadap sesama muslim kan gitu. Tapi kan itu kalau toh dihukumi ya sunnah atau menjadi paling fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain, ya mudah-mudahan itu terbebas dari orang-orang yang lain. Tapi kalau sudah berumah tangga, seorang suami menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi tanggung jawabnya untuk dia mendidik anaknya dan mensupport atau saling mendukung dan menjaga suaminya. Seorang anak menjadi tanggung jawabnya untuk dia taat terhadap perintah orang tuanya dalam kebaikan. Termasuk dia bantu juga orang tuanya dalam kebaikan juga. Berarti memang sudah berubah nih, kalau kita sudah berumah tangga, kita berubah. Gak sama tanggung jawab kita dengan anak kita, dengan anak tetangga kita. Ya, anak tetangga kita mungkin kita doakan ya, sesekali mungkin kita ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau anak, itu tanggung jawab kita. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Makanya di poin yang kedua Kang, yang kita bahas ini ya, kalau mau dipoin-poinkan, poin pertama tadi, pemahaman utuh dulu bahwa berumah tangga itu ada visinya. Visi dari Allah itu masuk surga sama-sama sekeluarga. Berarti aktivitas-aktivitas kita, ayah dan bunda, hendaklah mendekatkan kita kepada takwa tadi. Mendekatkan kita kepada ridho dan surganya Allah. Ya kan, mau aktivitas apa aja tuh? Ngasih bunga ke istri, ngasih hadiah ke anak-anak, ya, nraktir anak-anak makan, nraktir keluarga, dan lain semuanya. Ya, aktivitasnya itu adalah gimana agar semakin bertakwa, gimana agar semakin dekat dengan ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, ternyata Kang, ini mungkin memang di pertemuan sekarang belum kayak yang teknis ya Kang ya. Jadi biar dapat apa dari sisi maknawiyahnya dulu, dari sisi ruhiyahnya dulu. Poin yang kedua, ternyata kalau kita perhatikan dari para nabi dan rasul, itu fokus mereka, kekhawatiran mereka bahkan Kang, itu adalah tentang ketakwaan dan tentang ibadah anak keturunan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-133, Allah subhanahu wa ta'ala mengcapture peristiwa sebelum Nabi Ya'qub meninggal dunia. Beliau mengumpulkan anak-anaknya. Ini anak-anaknya sudah bertobat, Kang Rizky. Yeah. Ya, dari yang 10 itu kan menjorokin ya, kalau bahasanya menjorokin Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil untuk masuk ke dalam sumur. Kemudian nanti kan sudah selesai, mereka akhirnya bertobat, kemudian mereka berbaikan gitu ya, minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf memaafkan. Setelah itu bertahun-tahun, puluh tahun kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam menjadi semakin tua dan akhirnya menjelang kematiannya. Kemudian beliau mengumpulkan anak-anaknya, kemudian Allah mengcapture, Allah memotret, ya tanda petik memotret peristiwa ini dan menyajikannya ke hadapan kita, para orang tua, para suami, para istri, biar kita mengambil pelajaran darinya. Apa yang Allah sajikan, capture peristiwa tersebut kepada kita? Al-Baqarah ayat 133. Yang artinya Allah memberikan penjelasan capture seperti ini. Apakah kamu hadir menjadi saksi? Seolah-olah kita itu diminta untuk datang, membayangkan Kang. Di pertemuan keluarga yang Nabi Ya'qub sudah tua renta, sudah menjelang akhir kematiannya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Ya'qub ketika dia berkata, dia memberikan nasihat ya kepada anak-anaknya. Apa yang beliau katakan? Qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Jadi orang tua itu dari awal dia nikah sampai ujung nafasnya yang dia difokus itu adalah ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Nah, ini kan pengingat dan yang masih nyambung ya Kang dari yang tadi ya.
0: Betul.
1: Seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, fokus pikirannya itu adalah bagaimana anak-anak, bagaimana pasangan itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Bahkan visioner tadi ya Kang Arif, sampai visioner ketika meninggal.
1: Iya, karena bagi Nabi Ya'qub alaihissalam dan hendaknya bagi kita, meninggal itu hanya perpisahan sementara. Apa yang jadi perpisahan sejati, perpisahan yang abadi? Ketika salah satu itu masuk ke dalam surga, salah satu di neraka. Maka fokus orang tua seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, sepanjang hidupnya dia mendoakan. Kan mendoakan terus tuh anaknya yang udah 10 orang itu aja masih didoakan kan. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf kan didoakan, kalian itu gak ngerti apa yang aku tahu, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kegelisahanku, ya kesedihanku. Beliau terus mendoakan anak keturunannya, ya mendoakan terus. Nah, bahkan tadi Kang Rizky sudah di ujung nyawanya beliau pun, yang jadi fokusnya beliau adalah ma ta'buduna mim ba'di, apa yang disembah anak-anakku. Makanya beliau nasihat terakhirnya itu adalah bertanya kepada anak-anaknya, setelah aku meninggal apa yang kamu sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu, ayahku, dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail. Ibrahim, Ismail, wa Ishak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Ishak. Ya. ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang muslim. Jadi ibaratnya kayak ngecek, Kang. Ngecek sebelum keberangkatan gitu loh. Setelah ini kita gak ketemu lagi, kan gitu ya. Kan dicek apa yang paling penting yang dicek. Itu aja satu yang paling penting. Menyembah siapa setelah aku gak ada. Nah, kita kan misalnya anak kita mau mana ya? Mau umroh atau mau apa gitu. Gak bareng sama kita. Yang kita cek ke paling penting apa? Misalnya umroh. Paspornya. Gitu kan, paspornya. Sama ATM-nya gitu kan. Yang paling penting aja, gak semuanya dicek. Keluarin gunting kuku, keluarin apa singletnya ada berapa, kaos enggak dicek, Kang, yang itu, iya kan? Betul. Menjelang keberangkatan, menjelang perpisahan, apalagi kalau ini Nabi Yakub tahu nih enggak akan ketemu lagi di dunia, maka yang dicek adalah yang paling penting. Kalau anak kita mau keluar negeri, yang kita cek apa? Paspor, ATM, udah itu dua aja, enggak usah yang lain-lain gitu kan, enggak usah dicek-cek apa lip balmnya gimana, sunscreen, enggak usah gitu. Yang paling penting apa? Dua itu misalnya. ATM kita transfer uang, paspor ya dia dalam perjalanan. Kadang itu gak dicek ya, paspornya gitu aja kan terakhir ya. Coba paspornya gitu kan. Nah sama nih, Nabi Yakub kekhawatirannya adalah tentang ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada. Ya, setelah aku meninggal. Nah ini yang jadi sesuatu yang menjadi pengingat nih bagi kita para orang tua, bahwa hendaknya fokus kita, ingatan kita, aktivitas kita, termasuk keresahan, kegelisahan kita adalah tentang ibadah anak, tentang kesolehan anak gitu. Makanya kita sambung sedikit, kalau yang tadi nomor 2 itu fokus ya kan, fokusnya orang tua itu ma ta'buduna min ba'di, apa yang disembah nih oleh anak kita. Nah, bagaimana ibadahnya, bagaimana. Tentu kalau namanya yang disembah, sholat ya paling paling utama kan gitu ya. Bagaimana sholatnya? Gitu. Ya, saya dari orang tua yang alhamdulillah dua-duanya sangat kuat mengajarkan tentang ini. Ibu saya, alhamdulillah lagi ada di Bandung nih sekarang. Beliau dari saya kecil sampai saya remaja, sampai saya dewasa, selalu yang ditanya itu, yang pertama itu adalah tentang sholat.
2: Sholat.
1: Udah sholat belum, Mang? Udah sholat belum, Nak? Gitu. Dan sholat subuhnya gimana? Gitu. Nenek saya, andong saya juga sama. Gitu. Hal yang pertama, dan memang yang paling penting itu, teman-teman. Yang paling penting itu. Yang kedua tadi fokus ya. Fokus orang tua, fokus pasangan. Yang ketiga adalah doa. Harapan. Apa yang paling kita harapkan? Nah, kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi dan Rasul. Ya, bukan bapaknya manusia saja. Kalau Nabi Adam alaihi salam bapaknya manusia, tapi bapaknya para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana doanya beliau. Doanya beliau ya dalam ketika beliau masih muda itu adalah Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin dalam surat As-Saffat. Ya, dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Robbi habli minas solihin. Fokusnya itu, Kang, bukan sekedar minta anak, tapi minta anak yang soleh. Setelah diberikan anak, kan tadi sebelum diberikan anak ya, Robbi habli minas solihin. Setelah diberikan anak, apa yang beliau minta kepada Allah? Beliau meminta kepada Allah. Nah, di ayat ke-39-nya ini, kita jadi tahu setelah beliau dapat anak nih. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna robbila sami'ud du'a. Segala puji yang bagi Allah yang menganugerahkan aku di hari itu aku Ismail dan Ishaq. Jadi ini udah dapat anak, Kang. Inna robbila sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengarkan doa. Jadi ini sudah dikabulkan. Minta anak yang soleh tadi. Robbi hablimin. Tapi beliau terus minta lagi. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi dia juga gak henti-henti. Nabi Ibrahim minta agar dirinya dan anak keturunannya senantiasa mendirikan sholat. Menjaga sholat. Jadi poin yang ketiga, sebagai orang tua, hendaknya kita fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak kita, boleh yang lain-lain, tapi yang enggak boleh kalau kita melewatkan dua doa ini. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat. Mungkin itu, Kang, yang bisa ditambahkan ya. Jadi sudah dapat tiga hal ya kita ya terkait dengan menghidupkan sholat ya dalam rumah tangga, dalam keluarga kita.
0: Masya Allah. Baik, Kang Aryo, tadi ya disampaikan bagaimana juga tadi dihadirkan ataupun tidak hanya berumah tangga yang visinya masuk surga ataupun tadi mendapatkan ridha Allah secara sama-sama, tapi juga ada hal-hal lainnya yang senantiasa kita bisa ikhtiarkan tadi ya, Kang Arif ini, Masya Allah. Dan ya, tentu kita akan juga menyapa begitu ya, Kang Arif, mengundang juga sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nah, di awal mungkin sekaligus juga tadi mereview apa yang juga disampaikan begitu, Kang Arif. Ya. Ada Ibu Rus dari Garut.
1: Ya,
0: disampaikan oleh Ibu Rus, di mana alhamdulillah kami sekeluarga menjalankan sholat fardu insya Allah dan sholat sunahnya juga begitu, Kang.
1: Insya Allah.
0: Nah, menjadi pertanyaan, apakah tadi nanti kumpul di surga itu bisa kumpul bersama anak, cucu, mantu, juga ayah ibu juga begitu, Kang Arif, atau hanya keluarga inti saja begitu, Kang Arif, dalam hal tadi Allah menyatukan kembali keluarga dalam ridho Allah di surganya nanti begitu, Kang Arif?
1: Iya, iya, baik. Jadi ada beberapa apa penafsiran ya, Kang ya, ulama terkait dengan surga Aden ini. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa surga Aden itu memang satu bagian dari surga ya, di mana anak keturunan orang tua dia mendapatkan privilege atau mendapatkan kebahagiaan. Jadi salah satu nikmat Allah untuk kita insya Allah penduduk surga ya, kita berdoa kita termasuk di dalamnya, itu bukan hanya tentang tempat yang indah, sungai-sungai yang mengalir, istana yang besar gitu ya, Kang, terbuat dari emas, mutiara, perak dan lain sebagainya, makanan yang enak dan lain sebagainya, tapi juga kita menikmati semua itu bersama orang tercinta.
0: Orang tercinta.
1: Jadi Kang Rizky kalau misalnya diajak jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan Kang ke New Zealand, tapi sendirian. Pasti bahagianya beda kalau jalan-jalan bareng sama orang tua. Kalau sudah nikah bareng sama istri, bareng sama anak. Pasti beda itu. Gitu. Pasti ada yang kurang. Ya, walaupun tentu nikmat sekali, tapi jauh lebih nikmat ketika bersama orang tercinta. Makanya sebagian ulama menyampaikan nikmat di surga itu salah satunya menikmati semua nikmat itu bersama keluarga. Nah itu luar biasanya Allah Subhanahu bersama dengan keluarga. Nah hanya saja ada perbedaan penafsiran tadi, surga Aden itu apakah keseluruhannya kita akan di sana? Jadi misalnya satu tingkat semua bersama dengan pasangan, orang tua dan anak-anak, khususnya tadi ya, mungkin orang tua, kakek nenek, mertua gitu ya, saudara ipar dan lain sebagainya. Kalau sama pasangan kan bareng nanti. Karena kalau pasangan kita kan yang istri nanti akan menjadi penghulu bidadari, berarti kan bareng ya. Tapi kalau anak kita kan berarti anak kita masuk surga juga, mudah-mudahan anak kita punya pasangan juga kan gitu ya. Nah lantas kan bagaimana, ini mungkin pertanyaannya kan ya, kalau dalam bersama pasangan bareng tuh ya, antum wa azwajukum tuh barun ya, kamu pasanganmu dibahagiakan satu istana bersama nanti, istri jadi penghulu bidadari dan seterusnya. Cuma pertanyaannya kan gini, kalau begitu nanti sama mertua gimana ya kan, sama bapaknya mertua gimana gitu, apa semuanya jadi satu lantai semua kan gitu ya, atau satu wilayah. Nah ada yang menyampaikan iya, satu tempat. Kenapa? Karena justru itu kebaikannya Allah. Artinya yang levelnya, tingkatnya tinggi, mengangkat yang levelnya di bawah, Kang.
0: Masya Allah.
1: Ini dalam surat At-Tur ayat ke-21, surat 52 ayat ke-21. Ya, orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka mengikuti dalam keimanan, nanti mereka akan disatukan. Nah, ada yang menyampaikan disatukan itu ya memang di satu level surga yang sama.
0: Insyaallah.
1: Ya, cuma kan kita tidak bisa membayangkan ya, satu level itu maksudnya apakah satu dunia kita gini kah, apakah satu wilayah taman bermain yang besar gitu kan, kita enggak bisa. Tapi intinya di satu level yang sama, satu tingkat yang sama.
0: Ya, masyaallah.
1: Tapi ada juga yang menyatakan tingkatnya bisa jadi berbeda, Kang. Apalagi tadi ya dengan kakek nenek yang udah agak jauh gitu kan. Kan sebenarnya gini, kita sama ayah kita sama nih. Nah, ayah kita sama ayahnya kan berarti sama juga kalau gitu. Ayahnya sama ayahnya sama juga kalau semuanya di surga kan gitu, Kang.
0: Betul.
1: Sampai jauh sejauh mana kan gitu ya? Akan tetap di mengangkat di derajat yang sama ini. Maka ada sebagian ulama yang menyampaikan, "Oh, enggak, mereka nanti akan ada di level-level surga tertentu, tapi di waktu-waktu tertentu mereka bisa mengunjungi, Kang."
0: Ah, insyaallah.
1: Jadi misalnya nih, anaknya di hotel bintang 4. Mm-mm. Ibu bapaknya di hotel bintang 5 di sebelahnya. Mm. Di waktu tertentu, misalnya hari Jumat gitu ya. Bukan di hari tertentu sih, di waktu tertentu yeah. Dikasih kesempatan, Kang, jalan-jalan. Nikmati fasilitas kolam renang, kamar, sarapan di hotel bintang 5 gitu kira-kira. Mm. Jadi ada waktunya mereka bisa kumpul sesuai dengan level surga yang paling tinggi dari keluarga mereka. Ya ada beda penafsiran ya, seperti itu.
0: Tapi yang jelas tentu sebuah kebahagiaan adalah di tempat yang bahagia dengan orang-orang yang dicintai gitu ya, Kang Arif.
1: Nah, betul itu kata kuncinya itu, Kang Rizky.
0: Baik, Kang Arif. Insyaallah kita akan juga menyapa di termin selanjutnya dan juga melanjutkan mungkin untuk melengkapinya begitu ya, Kang Arif, berkaitan dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini. Dan silakan sahabat MG, kembali kami mengundang Anda bisa ikut menyampaikan atensinya ataupun bahkan pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk sahabat MG, kalau yang menjadi pengalaman Anda nih, apa yang menjadi tantangan terbesar untuk tadi menghidupkan sholat di dalam keluarga? Apakah misal polling yang pertama, kesibukan aktivitas orang tua dan anak? Kemudian yang kedua, anak masih sulit untuk diajak disiplin sholat? Yang ketiga, kurangnya keteladanan dalam keluarga? Atau bahkan di pilihan polling yang keempat, pengaruh gadget dan juga distraksi lainnya? Ini menjadi tantangan terbesar untuk menghidupkan sholat dalam keluarga. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi ataupun atensi pertanyaannya, sahabat MG. Dan yuk juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar, dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis, sahabat MG, silahkan. Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Insyaallah masih ada kebersamaan di termin terakhir bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah,
4: Kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kebersamaan kita, sahabat MK, tepat di menit ke-27 lepas di jam 8 di pagi hari ini, bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis di termin yang ketiga. Dan izin Kang Arif, kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini ada sahabat kita dari Cimahi, dari hamba Allah begitu, dimana saya sendiri katanya jujur sedang belajar tadi memperbaiki sholat begitu Kang Arif, kadang masih bolong karena kesibukan. Tapi di sisi lain saya ingin juga anak-anak disiplin untuk sholat begitu Kang Arif. Nah bagaimana supaya tetap tadi bisa mendidik tanpa anak merasa orang tuanya tidak memberi contoh begitu Kang Arif?
1: Ya baik, bismillah ya. Tentu ini sebuah keresahan, sebuah keinginan yang diharapkan ya, sebuah keinginan yang baik, di mana ketika kita sebagai orang tua, sebagai ayah ataupun ibu, sebagai kepala keluarga, sebagai suami ataupun sebagai istri yang kita terlibat penting dalam rumah tangga kita. Nah, kita punya keinginan yang baik untuk anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita senantiasa menjaga sholat, tidak tinggal sholatnya, tidak bolong-bolong sholatnya, bahkan mereka bisa menjalankan sholat dengan baik, bacaannya, gerakannya dengan khusyuk, dan di awal waktu. Nah, bagi saya ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Jadi sejatinya bagaimana sih cara agar kita bisa sama-sama masuk surga sekeluarga? Caranya terlebih dahulu memang kita pastikan diri kita mau menuju ke sana, berikhtiar menuju ke sana. Kemudian barulah kita didik, kita ajak anak-anak kita, pasangan hidup kita. Gitu. Nah, keinginan yang baik itu adalah salah satu bentuk hidayah. Jadi justru jadikan itu sebagai kesadaran, kesyukuran bahwa Allah itu sayang sama kita, Kang. Gitu. Jadi kadang Allah itu memberikan hidayah karena rasa cinta kita kepada anak-anak kita atau kepada pasangan kita. Betapa banyak kan orang yang dulunya nggak bisa berhenti merokok sehari bisa sampai berapa bungkus gitu ya. Sesudah anaknya hadir, bayi, dia nggak enak. Awalnya dia merokoknya di luar rumah, ya kan? Tapi lama-lama dia akhirnya nggak mau untuk menjadi contoh yang jelek, menjadi pembawa kejelekan gitu ya, dengan asap rokoknya bagi anak-anaknya. Ini sama juga Kang. Jadi justru saya mengajaknya sebelum berpikir gimana anak-anak, kita berpikir ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk diri kita. Allah nggak ingin lagi kita sholatnya bolong-bolong, Allah nggak ingin lagi kita melewatkan sholatnya. Kenapa? Karena anak itu memang paling baiknya itu dapat contoh, dapat teladan. Ya, pendidikan anak yang terbaik itu adalah dengan keteladanan. Ya, 1000 nasihat itu kalah dengan 1 keteladanan. Kalau anak melihat orang tuanya menjaga sholat, anak melihat orang tuanya sholat di awal waktu, itu akan menjadi sesuatu pendidikan yang sangat kokoh bagi anak. Ya, apalagi kalau anak mengetahui orang tuanya selalu mendoakan terkait dengan sholat, itu akan menjadi satu pendidikan yang kuat. Jadi pendidikan itu memang para sahabat, seperti kata Syekh Abdullah Nasi Ulwan, dia berangkat dari yang pertama itu justru keteladanan. Berangkatnya dari keteladanan. Setelah itu pembiasaan. Ya, makanya dalam Islam ada proses pembiasaan. Umur 7-10 tahun kan mendidik anak tentang sholat ya. Itu kan waktu 3 tahun itu sebenarnya pembiasaan, Kang. Bukan hanya sekedar orang tua nunjukin cara sholat, orang tua bacain bacaan sholat gitu. Bukan, kalau itu mungkin 1 hari ngajarin ya kan gitu ya, atau 1 bulan gitu. Tapi 3 tahun itu maksudnya adalah pembiasaan. Pembiasaan. Repetisi ya. Selama 3 tahun, 1 hari itu 5 kali, berarti kaliin aja tuh. 5 kali 365 kali 3 tahun. Tuh, berapa banyak tuh repetisi dalam pembiasaan untuk kita bisa mendidik anak-anak kita gitu. Yang kemudian adalah baru tadi tuh setelah keteladanan dan pembiasaan, barulah tadi sifatnya itu ajakan, ya, pemberian ilmu, nasihat, ya, pengingat, ya, mungkin sesekali kita tegur dan lain sebagainya. Itulah mujahadah atau ikhtiar yang terus-menerus dalam hal pengajaran, dalam hal pengingat, dalam hal penyemangatan, dalam hal inspirasi, dalam hal mungkin memberikan apa, bahkan sampai hukuman, ya. Kalau Rasulullah SAW kalau 10 tahun gak mau sholat dihukum gitu, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Nah, itu semua kita lakukan, baik kita memberi keteladanan, kita tadi membiasakan, termasuk kita tadi berikhtiar dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar kita. Dalam surat Toha ayat ke-132 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabirina 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah. Ya, was-tabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi memang dalam ayat ini, Toha ayat ke-132, kita diperintahkan untuk memerintahkan kepada keluarga kita melaksanakan sholat dan bersabarlah, ya, dan bersabarlah dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Memang butuh sabar, termasuk sabar sebagai kepala keluarga yang menjadi teladan. Yang mau gak mau, Kang, itu bagian dari kesabaran kita. Nah, anak pasti akan melihat ke orang tuanya. Wallahualam.
0: Masya Allah. Baik, Kang Arif Jazakallahu Khair. Selanjutnya kita beralih ke sahabat kita dari Cileunyi. Nanti juga menunjukkan namanya. Dimana Jazakallahu Khair, begitu Kang Arif, atas ilmu-ilmu yang disampaikan di pagi hari ini. Dan saya jadi cukup khawatir tadi bagaimana di akhirat nanti serasa asing bersama dengan pasangan sendiri. Padahal secara muamalah di dunianya bisa disebut kompak,
1: baik,
0: disebut
1: ya,
0: sering liburan, begitu Kang Arif. Tapi ada rasanya dalam satu kasus juga pasangan tidak semangat seperti halnya diri, begitu Kang Arif, dalam perihal sholat. Lalu bagaimana sebagai posisi sebagai istri ini mengajak pasangan, terkhusus suami, agar bisa lebih semangat dalam hal sholatnya, begitu Kang Arif, karena khawatir tadi akan asing di akhirat nanti, begitu Kang Arif.
1: Ya, tentu ini tadi ya, merupakan segala kebaikan yang kita dapatkan, termasuk kegelisahan hati, keresahan terkait dengan jalan yang lurus ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah, iya.
1: Jadi saya selalu mengatakan, Kang, kalau orang zaman sekarang ini kan seolah-olah yang tertinggi itu adalah ketika hidupnya itu apa ya, slow living gitu ya, hidupnya itu kayak nggak ada masalah gitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah di akhirat itu bisa jadi ada masalah. Ketika nggak ada masalah, kita tidak mengeluarkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kan analoginya gini ya, kita nanti di akhirat akan ditanya dengan 4 hal. Iya kan, umurmu dari mana, kemana engkau habiskan.
0: Habiskan.
1: Orang bisa aja hidupnya itu kayak slow banget, Kang. Kalau dia kerjaannya cuma tidur gitu ya, dapat warisan, ya kan hidupnya. Tapi dia akan bermasalah ketika ditanya oleh Allah, umurnya kemana dihabiskan? Netflix and chill, itu kan apa, seolah-olah hidup nggak ada masalah jadinya, kan gitu ya. Gitu, pakai popcorn depan ini dan terus aja kayak gitu, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah bisa jadi masalah. Kalau nggak ada masalahnya, justru kita menghindari aktivitas kebaikan. Harta dari mana didapatkan, kemana dikeluarkan. Seorang ayah, udahlah berapa aja yang dapat. Ya, sebenarnya untuk menutupi kemalasannya. Dia hidupnya kayak bahagia, kayak tenang gitu. Tapi masalah tuh sebenarnya, karena dia nggak sungguh-sungguh dalam menjemput rezeki. Nah, termasuk kalau kayak tadi ya, ada seorang ayah, ada seorang ibu, dia bolong-bolong masih ada kadang meninggalkan sholat, tapi dia resah, itu justru kebaikan, keresahan itu. Makanya tadi saya sampaikan, itu kebaikan dari Allah. Sebelum melihat gimana anak yakin baik, rasakan dulu Allah itu maha baik kepada diri kita, yang membuat resah hati kita atas masih belum sempurnanya, belum baiknya kita beribadah. Kan jadi masalah, Kang, kalau misalnya bolong sholat tapi dia ngerasa baik-baik saja. hidupnya slow-slow saja gitu ya. Saya tenang-tenang aja, hati saya tenang kok gitu. Saya enggak khawatir dengan kondisi ekonomi, kondisinya. Mana masalah nih kalau misalnya seperti itu. Saya yakin dengan rezeki dari Allah. Tapi ke tetangga yang enggak bisa makan, enggak mikir, nah itu masalah juga itu. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, kita itu kalau khawatir kita, resah kita kayak tadi tuh. Nabi Ya'qub itu khawatir dengan anaknya, makanya dicek.
0: Gitu.
1: Kepada rezeki anaknya dia yakin, tapi kalau terhadap apa yang disembah, dia khawatir. Nabi Zakaria, dia ketika anak, ketika beliau sudah tua, sudah mau meninggal dunia, sementara beliau belum punya anak yang akan melanjutkan penyampaian risalah, perjuangan risalah, beliau khawatir, beliau resah, beliau sedih. Makanya doa kepada Allah, ya Allah, tulangku sudah renta, rambutku sudah putih, usiaku sudah tua, sementara istriku mandul. Dan aku khawatir dengan kerabatku, dengan umatku, siapa yang akan meneruskan perjuangan untuk menyampaikan risalah. Sementara aku gak punya anak, maka berikanlah aku anak. Nah, balik ke yang tadi, kekhawatiran ini sebelum merasa sedih, terlalu sedih gitu ya, disyukuri dulu gitu Kang. Khawatir itu bahagia, apa, khawatir itu nikmat dari Allah. Khawatir karena kitanya rajin kajian, pasangan belum kajian, ini gimana, kita sedih, itu disyukuri dulu sedihnya. Sedih itu gak jelek yang di tahap itu. Memang sewajarnya muslim itu sedih untuk hal tersebut gitu. Dan itu baik gitu loh Kang. Jadi kan sedih belum tentu jelek kan gitu ya. Khawatir belum tentu jelek, itu yang mau saya sampaikan. Jadi teteh, bunda, ayah, siapapun yang pasangan hidup atau anak-anak kita, kita rasa masih belum terkait dengan sholat, belum rajin, nikmatilah kesedihannya, diterima kesedihannya. Sedih itu baik, gitu. Khawatir itu baik. Yang gak baik itu kalau pasangan gak sholat, kitanya gak khawatir, itu bahaya itu. Pasangan tolatnya telat, kitanya biasa-biasa aja, itu justru yang bahaya itu. Kalau pasangan sholatnya telat, kita khawatir, kita sedih, itu oke, okay. It's okay. Ya, itu fine. Itu baik, ya. Pandangan Allah itu insya Allah baik. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini kan berarti mudah-mudahan gak terlalu apa berlarut-larut gitu Kang kesedihannya. Berarti saya sedih ini dalam kebaikan kok. Saya khawatir ini dalam kebaikan. Ya, saya gelisah terkait anak saya ini dalam kebaikan. Maka setelah itu baru tuh teknisnya gimana. Jangan lelah mendoakan. Jangan lelah untuk mensupport. Nanti kita perhatikan kalau pasangan hidup suami supportnya itu diingatkan dia gelisah, dia marah. Ya mungkin kita doakan banyaknya. Kemudian sesekali kita dengarkan kajian dekat sama dia. Kemudian kita doakan di hadapannya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku, jangan langsung ditembak ya terkait dengan sholat, jadi suami yang semakin soleh. Terima kasih, kebaikan-kebaikannya diucapkan dulu. Terima kasih ya Allah, suamiku rajin kerjanya, ya kemudian jujur, kemudian apa, mudah-mudahan suamiku semakin soleh, akhlaknya baik, jadi contoh yang baik untuk kami, semakin rajin sholatnya, semakin banyak sedekahnya, dan seterusnya. Terus saja. Tadi tuh poinnya, ketika Allah mengajarkan kita orang tua, membiasakan itu panjang lama. Dalam surat Toha tadi ini, boleh sebagai catatan terakhir, surat Toha, ayat ke-120 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, 132 ya maaf, Toha ke-132, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jadi memang bab sholat ini karena dia kunci, kita paham ayat ke-120 tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, 132 ya maaf, Toha ke-132, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dan sungguh-sungguh.

0: Cimindi Raya juga ikut menyimak di pagi hari ini. Jazakallahu khair Kang Arif atas ilmu-ilmunya. Sehat selalu dan istiqomah dalam kebaikan, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Masya Allah, tidak terasa di penghujung kebersamaan begitu ya Kang Arif. Insya Allah berarti masih ada lanjutan bahasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup barangkali sebagai kesimpulan ingin disampaikan kepada sahabat MG di edisi hari ini, Kang Arif silahkan.
1: Ya, sahabat-sahabat tentu masuk surga bersama dengan sekeluarga, masuk surga sama-sama sekeluarga itu adalah sebuah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita paham bahwa namanya anugerah terindah di dunia ini pasti butuh sebuah perjuangan, Kang. Kalau Kang Rizky mau dapat hadiah mobil harganya 1 miliar tentu butuh perjuangan. Beda kalau Kang Rizky mau dapat hadiah miniatur mobil harga 10 ribu, tentu perjuangannya juga jauh lebih di bawah daripada itu. Kan itu sebuah apa ya, sebuah hal yang manusiawi tanpa harus kita ajarkan itu sudah bisa kita terima dengan akal dan perasaan kita. Sebuah hadiah yang sangat besar butuh juga perjuangan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Toha, surat ke-20 ayat ke-132. Saya ulangi lagi sebagai penutup ya. Perintahkan keluargamu dalam melaksanakan sholat dan bersabarlah dan bersungguh-sungguhnya dalam mengerjakannya. Jadi perintahkan keluarga kita mengerjakan sholat dan bersabarlah bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan ini, insya Allah kita mudah-mudahan masuk surga sama-sama sekeluarga. Sabar dan sungguh-sungguhnya worth it untuk kita jalani, insya Allah. Demikian Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khair Kang Arif, terima kasih banyak atas perbincangannya, atas ilmu-ilmunya disampaikan. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MK. Sebagai ikhtiar menegakkan sholat tadi di dalam keluarga, kompak dalam kebaikan, menuju visi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Ini Masya Allah, amin Allahumma amin. Nah, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa terus mengalir juga untuk Kang Arif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan juga kemudahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ perbincangan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, tadi berkaitan dengan menghidupkan sholat gitu ya sahabat MQ dalam keluarga. Terima kasih juga nih sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan juga doa-doa terbaiknya. Tentu kembali kita diingatkan ya sahabat MQ bahwa menghidupkan sholat dalam keluarga tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Yang penting tadi istiqomah begitu ya sahabat MG. Dalam rangka tadi kita bisa sampai kepada visi bersama keluarga, visi untuk mendapatkan ridho, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sahabat MG, hingga akhirnya masuk dalam jannahnya. Mungkin hari ini masih belum sempurna, mungkin juga masih ada hal ataupun juga anggota dari keluarga yang mungkin juga sulit diingatkan ya sahabat MG, atau bahkan tadi pasangan yang belum sejalan, atau bahkan diri kita sendiri yang masih terus belajar untuk istiqomah. Namun selama ada niat tadi untuk terus memperbaiki, selama masih ada alarm-alarm yang tiba-tiba membuat kita semakin khawatir tadi untuk bisa lebih untuk memperbaiki diri ya sahabat MG, maka diterima dan juga disyukuri itu. Karena sesuatu hal yang juga paling menyeramkan begitu tadi kalau disampaikan oleh Kang Arif, ketika kita tidak melakukan kebaikan dan tidak ada alarm-alarm atau tidak ada pengingat-pengingat kepada kita bahwa itu sesuatu yang salah begitu ya sahabat MG. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kelancaran, keistiqomahan dalam menjalankan tadi ibadah sholat, terus juga di dalam keluarga sahabat MG. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang tidak hanya dekat secara fisik, tidak hanya romantis secara di dunianya saja, begitu sahabat MK.

0: tapi juga dekat dan juga bersama dalam visi yang sama, visi keimanan, visi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Masih akan ada sahabat MQ satu segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MQpedia. Kami sudah hadirkan, sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MQpedia. Namun sebelum itu, sahabat MQ, silahkan Anda bisa ikut juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silakan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. Apa saja 3 pilihan MQpedianya? Hadir sesaat lagi untuk Anda dalam segmen MQpedia.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi Pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Masih ditemani sahabat siaran dari Rizky Alvaris, sahabat MK, di segmen terakhir kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kami pun mengundang kembali Anda, sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi kebersamaannya, menyampaikan pilihan polling MKpedianya melalui nomor di 0811224107, 0811224107. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Dan apa saja untuk pilihan MKpedianya, sahabat MK? Kami sudah siapkan di pilihan nomor 1, yaitu 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Ya, sahabat MK, terkadang yang membuat kita sulit untuk bergerak adalah ketika tujuan kita untuk mengubah hidup harus dengan sesuatu yang langsung besar begitu ya, sahabat MK. Padahal setiap kejadian, setiap perubahan ini bisa diawali dengan hal-hal yang bahkan dari hal-hal kecil. Yang penting tadi dilakukan dengan istiqomah begitu ya, sahabat MK. Lalu ada ikhtiar apa saja yang menjadi kebiasaan kita untuk bisa mengubah gitu ya, sahabat MG, kehidupan kita meskipun kebiasaan yang kecil. Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Kemudian selanjutnya di pilihan MKpedia nomor 2, sahabat MK, adalah 3 instrumen investasi syariah. Ya, berbicara tentang bagaimana kita bermuamalah ya, sahabat MK, dalam kehidupan ini. Dan salah satu yang kita tahu adalah investasi, investasi berbasis syariah. Dan ternyata ada instrumen-instrumen ya, sahabat MK, dan kami sudah siapkan ada 3 instrumen investasi syariah di pilihan MKpedia nomor 2. Dan terakhir di pilihan nomor 3 yang juga bisa Anda pilih, yaitu tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Ya, sahabat MK, kita sudah tidak asing dengan gula ya, sahabat MK. Di setiap harinya kita mengkonsumsi entah itu sebagai gula tambahan ataupun gula yang memang sudah terkandung dalam makanan begitu ya, sahabat MK. Namun ada kalanya ketika berlebihan, ketika sudah tidak bisa mengontrol, ini menjadi sesuatu yang bahaya juga ke dalam tubuh kita. Lalu bagaimana tipsnya, sahabat MK, hidup sehari-hari dengan tadi mengurangi gula? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Itu dia, sahabat MK, 3 pilihan MKpedia yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya untuk Anda bisa simak lengkapnya. Jadi silahkan Anda ikut bergabung dengan menyampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, Anda bisa langsung pilih untuk follow-nya di sana, sahabat MK. Di nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Pilihan nomor 2, 3 instrumen investasi syariah. Dan di pilihan MKpedia nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Sampaikan pilihannya, sahabat MK, dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya melalui nomor di 0811-224-1027. Kami akan segera menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT-GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MG, yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MGpedianya. Anda yang mungkin baru menyimak, silahkan, masih ada kesempatan. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedianya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama tadi, alamat, usia, dan juga pilihan MGpedianya. Di nomor 1, sahabat MG, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 instrumen investasi syariah. Dan di pilihan nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu Juwita, bergabung di pilihan nomor 1. Terima kasih, Ibu Juwita. Kemudian Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihannya nomor 2. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 1. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga di pilihan nomor 1. Ibu Yayah Rokayah dari Sukagalih di pilihan nomor 2. Yang Alin dari Cimareme di pilihan nomor 3. Kemudian juga Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 3 juga. Terima kasih, Ibu Rus. Kemudian juga ini hamba Allah dari Bandung di pilihan nomor 3. Tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Terima kasih, hamba Allah sudah bergabung. Kemudian juga sahabat kita di 089512815 sekian. Juga bergabung ini dari Cicalengka. Terima kasih sudah bergabung di pilihan MGpedianya nomor 3. Termasuk juga ini sahabat kita tadi ya, Ibu Rus dari Garut di pilihan juga nomor 3. Dan sahabat MG, terima kasih yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MGpedianya. Dan untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan MGpedia nomor 3 ya, sahabat MG. Tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Berikut informasi lengkapnya, MGpedia, pilihan Anda.

Sahabat MQ, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering tidak menyadari apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah gula, kopi, teh, camilan, sampai makanan instan. Tanpa sadar, kebiasaan ini membuat kita sering mengonsumsi lebih banyak gula daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Efeknya, tubuh terasa lelah, mood berantakan, dan kadang keinginan makan manis yang sulit dikendalikan. Sedikit perubahan santai sudah bisa membantu mengurangi gula tanpa harus merasa kekurangan. Misalnya, memilih camilan yang lebih alami, mengurangi sendok gula di minuman, atau menambahkan air putih sebagai teman harian. Sahabat MQ, berikut ini 3 tips hidup sehat dengan mengurangi gula. Pertama, turunkan gula secara bertahap. Misalnya, teh atau kopi yang biasanya ditambah 3 sendok gula, bisa dicobalah diturunkan menjadi 2 sendok, kemudian 1 sendok. Secara alami, rasa minuman akan terasa berbeda dan tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Lama-lama, secangkir teh atau kopi tanpa gula pun sudah terasa cukup manis. Kedua, pilih camilan yang lebih alami. Buah, kacang, atau yogurt tanpa gula tambahan bisa memberikan rasa manis dan kenyang tanpa berlebihan. Sekedar mengganti permen atau kue manis dengan buah sudah cukup untuk menjaga hari-hari menjadi lebih ringan. Ketiga, perlihatkan label makanan. Produk instan sering menyimpan gula tersembunyi, misal kue, sereal, atau minuman rasa. Pilihlah produk secara lebih cerdas tanpa harus repot. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan dengan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula.

0: Itu dia sahabat MQ, pilihan MQpedia terbanyak dipilih oleh Anda sebagai juga penutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan inspirasinya ya sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Dan sahabat MQ, pada akhirnya sahabat siar Rizky Alvaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK Anda di jelang siang hari ini? Mudah-mudahan di awal pekan kabarnya semangat sahabat MK ya, dan mempersemai kembali segala aktivitas yang sudah Anda rencanakan, sudah Anda siapkan. Hari ini sahabat MK hadir ke ruang dengar Anda program Ruang Inspirasi, spesial talk show bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, yang hadir kembali hingga 1 jam ke depan sahabat MK di hari ini, hari Senin, hari ke-22 ya, kita sudah masuki di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Juni. Bersama saya Herlan Hanif, di pagi hari ini sahabat MK kita akan ngobrol pagi ini bersama dengan penanggung jawab Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Umu Harira, kemudian juga Ketua Pelaksana Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Umu Salamah, dan juga Markom dari MTRKSK ya sahabat MK, ada Teh Fitria Vanisa, yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita di studio ya. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Umu dan juga Teh Vanisa.
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan lahir batin ya.
0: Lahir batinnya baik ya. Betul, alhamdulillah. Di hari ini kita silaturahim kembali dengan sahabat MK, alhamdulillah, untuk kita kembali hadirkan obrolan inspiratif mudah-mudahan ya sahabat MK, dan inspirasinya juga kita nantikan dari sahabat MK juga ya. Biasanya dari setiap bincang yang dihadirkan di ruang inspirasi, kadangkala inspirasi itu hadir juga dari sahabat MK ya.
2: Betul.
0: Umu ya dan Tevani saya, dan hari ini kami juga undang nih sahabat MK yang sedang menyimak untuk dapat berbagi inspirasi juga, karena topik kita, bincang kita hari ini seputar bagaimana kita membangun harmoni dalam keluarga dengan cinta sahabat MK ya. Nah, Anda bisa berbagi sahabat MK atensi Anda, kalau dalam cinta ini identiknya kan dengan pengorbanan sahabat MK. Nah, kalau menurut Anda berkorban untuk yang dicintai itu mudah atau berat? Nah, kenapa kemudian sahabat MK mau melakukannya dan hikmahnya apa? Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Baik, Umu dan Teh Vanisa, kita awali bincang kita ya di pagi hari ini sembari menyapa sahabat MK nih. Kalau tadi sahabat MK sudah kita ajak untuk berbagi kaitan dengan berkorban untuk yang dicintai. Nah, kalau kita bahas sedikit barangkali ya, kita akan coba gali inspirasi dari kata cinta nih. Cinta ini kan kalau kita melihat jadi pondasi utama juga dalam berkeluarga, yang kemudian ini perlu ada ya di setiap anggota keluarga. Kalau memaknai cinta itu sendiri dalam keluarga seperti apa? Dari Umu dan Teh Vanisa nih, sambil menyapa sahabat MK.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Herlan dan juga Teh Vanisa. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah ya setiap Senin
0: insyaallah ya,
2: ngobrol bareng bersama sahabat MK, saling memberi inspirasi dan memotivasi ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang semua karena cinta.
0: Semua karena cinta.
2: Kenapa sih perlu cinta? Kita perlu nggak sih cinta?
3: Perlu.
2: Ingin mencintai atau dicintai?
3: Dua-duanya.
2: Ya, karena gak mungkin kita ingin dicintai terus ya tanpa mencintai gitu. Tapi cinta itu kali kata yang kalau saya dulu pernah dapet singkatannya ya, gak tau main-main apa beneran ya. Cinta itu adalah cerita indah tiada akhir. Apa benar ya ketika kita mencintai sesuatu itu indah tiada akhir gitu? Apakah cinta itu abadi? Apakah cinta itu tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada pengorbanan, tidak ada hal-hal yang menyakitkan? Berapa banyak orang yang menderita juga karena cinta. Jadi benar nggak ya istilah cinta itu cerita indah tanpa akhir? Pasti ada akhirnya ya, tapi tergantung ya siapa yang kita cintai dan bagaimana cara kita mencintai. Kalau dalam hal ini, saya juga pernah dapat satu insight nih, stimulus, bahwa cinta itu adalah sebuah kerja keras ternyata. Ya tadi kan identik dengan pengorbanan, tapi pengorbanan yang harus memang diusahakan. Jadi kalau kita ngambil tema nih hari ini, semua karena cinta, membangun harmoni dalam keluarga, berarti ada perjuangan nih, ada kerja keras yang akan kita lakukan untuk orang-orang atau siapapun yang kita cintai.
0: Iya.
2: Nah, mungkin pertanyaan mendasar, siapa sih orang atau hal yang paling layak kita cintai? Kang Heran lebih mencintai siapa? Anak, orang tua, pasangan, atau diri sendiri?
0: Wah, jawabannya bingung nih.
2: Kalau misalnya oke, semua kita cintai ya. Kita mencintai orang tua, mencintai pasangan, mencintai anak, dan mencintai diri sendiri. Mana porsi yang paling besar? Berapa persentase yang paling besar? Mencintai orang tua kah? Pasangan kah? Anak kah? Atau diri kita sendiri?
0: Porsinya...
2: apa 25-25-25? Oh, ya. Gak ada yang salah. Berarti kalau Kang Heran memilih porsinya sama rata ya. Mencintai diri, mencintai orang tua, pasangan, dan juga anak-anak. Kalau Teh Vanessa, beda atau sama?
3: Kayaknya diri sendiri.
0: Diri sendiri ya.
2: Ya, karena kenapa nih Teh Vanessa lebih suka mencintai atau lebih besar persentase mencintai diri sendirinya?
3: Karena kalau misalkan kita udah selesai sama diri sendiri, mencintainya juga akan lebih tepat ketika kita meluapkan atau rasa cinta itu dikasih ke orang lain gitu. Karena kita sudah selesai sama diri kita sendiri.
2: Kayak karena diri kitanya udah penuh cinta, gitu. Jadi kita bisa mencintai atau memberi dengan cinta. Gak ada yang salah ya, sahabat MG. Maksudnya itu kan sebuah bagaimana kita menempatkan prioritas mencintai atau ingin dicintai ya. Tapi kemarin saya dapat sebuah ilmu nih dari guru-guru saya. Pada dasarnya, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai, maka lakukan itu karena kita cinta kepada tiga hal. Jadi saya mencintai pasangan saya karena saya cinta kepada tiga hal ini. Saya mencintai orang tua saya karena saya cinta pada tiga hal ini. Saya mencintai saudara saya yang muslim, saya mencintai keluarga saya, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling saya, itu karena tiga hal. Yaitu yang pertama adalah karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua, karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi sebetulnya di dalam kita mencintai orang lain atau mencintai orang yang ada di sekeliling kita, alasannya itu karena tiga cinta ini. Karena kita memiliki tiga cinta ini: cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada diri kita sendiri. Nah kan menarik ya, kenapa ya harus karena cinta kepada Allah, harus karena cinta kepada Rasul, dan karena kita mencintai diri kita sendiri. Karena pada tiga hal ini kita tuh gak akan pernah kecewa. Tapi kalau kita mencintai pasangan kita, suatu saat dia bisa mengecewakan kita. Atau kita juga mengecewakan dia kan, ada potensi lah ya. Kita mencintai orang tua kita, bisa jadi suatu saat orang tua kita juga pernah membuat kita sedih, tidak selalu membahagiakan. Tapi dalam tiga hal ini, kita itu insya Allah tidak akan dikecewakan. Dan kita tahu gitu bagaimana menghadapi kekecewaan, menghadapi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Dan kita akan terus beramal soleh karena kita melakukannya karena tiga cinta ini. Contoh misalnya, ketika kita berinteraksi dengan pasangan yang belum sesuai atau keluarga yang belum harmonis seperti yang kita inginkan. Kan idealnya kita tuh berharap keluarga itu keluarga cemara. Atau keluarga yang saling mengisi satu sama lain. Misalnya kenyataannya kita enggak cemara tuh, tapi pohon pinus misalnya. Kemarin ada ilustrasi seperti itu ya. Tapi kalau kita mencintai keluarga kita karena Allah, maka kita akan merespon hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan itu dengan akhlak terbaik. Contoh misalnya, kita melihat ada misalnya dalam keluarga kita itu yang mengecewakan itu pasangan kita misalnya. Ketika kita ingin memberikan cinta lebih banyak pada orang yang tidak mencintai kita atau tidak kita apa ya, dapatkan gitu ya. Kalau kita melihatnya karena cinta mencintai Allah, maka kita akan lihat ini tuh makhluk Allah, ini tuh hamba Allah yang dititipkan ke dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau saya balas kezoliman dia dengan saya berbuat zolim lagi kepada dia, Allah suka enggak ya? Saya memaafkan pasangan saya yang menzolimi saya karena saya ingin dicintai dan dimaafkan oleh Allah. Maka kira-kira kita akan mengikuti nafsu kita untuk membalas menyakiti, membalas untuk berakhlak buruk, atau sebaliknya? Karena yang kita tujunya itu kan agar dicintai Allah. Ini hambanya Allah cintai. Kira-kira kalau saya menyakiti hamba yang Allah cintai, Allah marah gak ya sama saya gitu. Jadi ketika kita akan melakukan respon yang buruk, kita akan melihat ini Allah suka gak ya, ini Allah bakal ninggalin saya gak ya kalau saya menyakiti, kalau saya berbuat buruk, kalau saya melakukan dosa dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah ketika kita melihat atau melakukan sesuatu karena kita mencintai Rasulullah. Saya rasa di sini tidak ada yang kita tidak ingin dianggap sebagai umatnya Rasulullah di akhirat kelak kan. Kita pasti berharap kita diaku sebagai umatnya Rasulullah. Kita berharap kita dapat minum dari telaga Kausar ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa umatku itu akan boleh minum di telaga ini dan nanti bisa berkumpul denganku gitu. Nah, sekarang misalnya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, kita mendapatkan respon yang gak sesuai dari orang lain. Orang lain itu siapa? Dia umatnya Rasul bukan? Kira-kira Rasulullah mencintai umatnya gak? Rasulullah itu kan mencintai umat yang sejaman dengan beliau, bahkan kita yang tidak sejaman dengan Rasulullah. Rasulullah itu sampai menangis kan, mendoakan umatnya kan, umati. Jadi ketika kita sekarang menyakiti umat Rasul, Rasul sedih gak? Rasul bakalan marah enggak gitu kalau kita menzolimi umatnya, kalau kita memperlakukan umatnya itu dengan kasar, kita tidak menyayangi anak kita misalnya karena anak kita tidak sayang sama kita. Kira-kira Rasulullah akan menyukai kita enggak? Kita akan menjadi umat yang dicintai Rasul enggak gitu? Jadi pada saat kita akan merespon sesuatu yang menyakitkan itu, kalau kita ingat kita mencintai Rasulullah dan orang yang kita hadapi ini adalah umat yang dicintai Rasulullah, kita akan berpikir kembali untuk melakukan perbuatan yang buruk gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa mencintai diri kita harus menjadi alasan kita akhirnya berbuat dengan sepenuh cinta kepada orang lain di sekeliling kita? Kita mencintai diri kita, kita pasti tidak ingin diri kita tersakiti, benar nggak? Tidak ingin diri kita tersakiti, terzolimi, menderita. Nah, penderitaan yang paling parah itu adalah di neraka, benar nggak sih? Kenapa kita pengen masuk surga? Karena kita nggak mau masuk neraka kan?
0: Iya,
2: ya?
0: Takut,
2: nah,
0: ya.
2: Ketika kita mencintai diri kita di atas segala-galanya, kita pasti gak mau dong tubuh kita, diri kita ini dilahap api neraka. Nauzubillah ya. Oleh karena itu, karena kita mencintai diri kita, gak ingin terjerumus dalam dosa, gak ingin terseret ke lubang neraka, maka pada saat kita akan melakukan respon yang buruk kepada orang lain itu, kita akan berpikir, aduh jangan kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa. Jangan kita melukai diri kita dengan terjerumus kepada hal yang bisa menggiring kita ke neraka, ke dosa. Jadi luar biasa ya, pada saat saya dapat ilmu itu, benar ya, gak ada tuh orang lain di situ. Gak ada
0: maksudnya.
2: Karena suami, karena anak, karena bestie misalnya, atau karena orang lain, karena atasan. Semua itu karena Allah, karena Rasulullah, dan karena kita mencintai diri kita sendiri. Begitu, nampaknya yang di sebelah saya mulai termenung. Gimana Teh Vanessa, apa yang terpikir ketika kita mendengar harus mencintai Allah, Rasul, dan diri sendiri?
3: Masya Allah ya. Dulu sempat waktu mau berangkat kuliah, dulu kan kuliah agak jauh, dan terbiasa menggunakan bis pulang pergi. Suatu ketika ada bapak-bapak, saya masih ingat bapak-bapak duduk di sebelah saya, karena memang kursinya satu seat itu dua orang. Selama perjalanan beliau banyak cerita, sampai pada akhirnya ada pertanyaan gini, Neng, lebih pilih mana, mendapatkan ridho dari Allah, maksudnya mendapatkan surga dari Allah lewat di mencintai apa lewat karena takut sana. Karena takut sama Allah apa karena pengen dicintai sama Allah. Di situ saya memilih dicintai sama Allah. Karena memang dulu pernah kan ada Rabi'ah Al-Adawiyah yang beliau sampai mau membakar surga dan neraka karena banyak banget umatnya yang pengen yang mencintai Allahnya tuh atau takut sama Allahnya tuh karena
2: berharap surga gitu.
3: Takut masuk neraka. Pengen masuk surga sana, tapi tidak tulus pada Allah. Sana saya langsung mikir dicintai sama Allah adalah salah satu nikmat mungkin ya. Kalau takut mungkin semua juga pasti takut dengan azab, dengan neraka. Tapi salah satu apa ya, kalau
2: levelnya mungkin beda ya kalau karena cinta ya.
3: Kalau VIP goldnya mungkin ya. Kalau udah dicintai sama Allah kan katanya apapun akan Allah berikan gitu. Mau surga, mau ketenangan, mau kebahagiaan, asal Allah sayang sama kita, insya Allah Allah permudah. Meskipun mungkin jalannya ketika di dunia tidak mudah.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Saya kemarin dapat satu pertanyaan lagi, Kang Heran. Kita tadi ya hampir mirip. Milih dikasihi atau dicintai atau disayangi. Kita pilih yang mana nih? Dikasih atau disayang?
3: Disayang.
2: Disayang. Kenapa milih disayang? Karena kalau disayang pasti dikasih nggak?
3: Iya.
0: Oh iya.
2: Pasti kebanyakan orang kan mikirnya saya kalau disayang pasti dikasih dong. Tapi ternyata nggak kayak gitu konsepnya. Contoh kita sayang sama anak-anak kita, terus suatu saat anak kita minta dibeliin es krim banyak-banyak, padahal dia lagi sakit perut. Kita bakal ngasih nggak?
0: Nggak lah.
2: Tapi kita sayang kan sama anak kita.
0: Iya betul. Nah,
2: jadi sebetulnya makna disayang tuh nggak akan selalu dikasih sama Allah apa yang kita mau, karena Allah tahu kalau kamu dikasih yang ini, itu tuh membahayakan. Gitu.
0: Iya.
2: Jadi definisi cinta karena Allah mencintai kita bisa jadi tidak selalu dibuat seindah itu gitu, sesuai harapan kita. Karena Allah lebih mengetahui mana yang paling baik untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Makanya benar gak sih cinta itu cerita indah tanpa akhir? Tiada akhir.
0: Tiada akhir.
2: Karena ada sedihnya mungkin, ada kecewanya. Tapi kita gak berhenti beramal karena kita punya tujuan mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai diri sendiri.
0: Itu insyaallah baik-baik.
2: Cukup dalam ya? Enggak.
0: Jadi banyak merenung nih ya pagi hari ini sahabat MK. Jadi cinta yang bernilai tadi pada orang tua, pasangan, anak, dan siapapun
2: di sekeliling kita ya.
0: Di sekeliling kita gitu ya, saudara kita sesama muslim, ketika berakar tadi pada cinta pada Allah, Rasulullah, dan diri kita, kita jadi memahami ya mengapa kemudian kita perlu mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat MK. Nah, bagaimana versi Anda nih, sahabat MK, ketika menurut Anda berkorban untuk orang atau untuk sesuatu yang kita cintai itu seperti apa, sahabat MK? Mudah atau berat, sahabat MK? Silakan sampaikan juga kenapa Anda kemudian mau melakukannya dan hikmahnya yang paling terasa dari sebuah pengorbanan itu apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung bincang kita, Umu Harira dan juga Tevanisa ya, selepas jeda terlebih dahulu, sembari kita menantikan sahabat MK ini di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk dapat berbagi. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di Ruang Inspirasi MK FM.
4: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung kebersamaan dalam ruang inspirasi, dan kita masih dibersamai oleh Umu Harira dan juga Teh Fitria Vanisa ya, pagi hari ini dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sahabat MK, masih kami nantikan, silakan di pagi hari ini Anda bisa berbagi inspirasi juga seputar topik yang sedang kita obrolkan ya. Kalau sahabat MK merasakannya berkorban untuk yang dicintai itu mudah atau berat? Kenapa kemudian mau gitu ya berkorban, dan apa hikmah yang dirasa dari apa yang dilakukan oleh sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umu Harira dan Teh Vanisa ya, di termini yang kedua ini sudah ada beberapa atensi masuk juga berbagi dari sahabat MK. Kita sapa terlebih dahulu ya. Sudah ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi, tergantung situasinya katanya, berat tapi tetap harus diperjuangkan, karena kalau memang tulus mencintai harus dilakukan. Kalau kaitan dengan pernah berkorban tapi pernah juga ada rasa kecewa katanya ya. Seperti itu berbaginya kalau dari Pak Sandi.
1: Baik, itu semua pengalaman setiap orang ya, setiap pasti orang. Pernah ya ada. Dan cinta itu kan ada yang berbalas, ada yang tidak berbalas ya. Pernah aja kita ngerasain
0: bertepuk
1: ya,
0: sebelah tangan gitu sebelah ya. Tangan.
1: Yeah. Makanya yang tidak akan bertepuk sebelah tangan itu cinta kepada Allah ya. Ya, Allah itu kan maha ini. Tapi dalam perjalanan kita hidup tuh kita makhluk sosial ya.
0: Yeah.
1: Untuk bisa meraih cinta Allah itu kita harus berinteraksi kan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu. Nah, saya kemarin dapat satu curhatan hati nih dari seorang ibu yang dia tuh berpisah dengan suaminya sudah sepuluh tahun lebih lah ya. Karena faktor sudah tidak bisa bersama lagi, akhirnya istrinya menggugat cerai dan berpisah. Nah, selama 13 tahun anaknya itu di bawah pengasuhan si ibunya gitu.
0: Yeah.
1: Ibunya itu merasa bahwa semua hal sudah dia korbankan untuk dia berikan kepada dua anak yang dia cintai gitu ya. Nah, ternyata dalam 2 tahun terakhir suaminya secara ekonomi dan juga tanggung jawab meminta haknya, sehingga pada saat itu sekarang gitu anak-anaknya itu dibawa dan diasuh dinafkahi oleh suaminya. Nah, ibu ini sangat sedih sekali ya, sedih sekali sehingga dia marah gitu ya, kecewa, bahkan belum bisa move on karena dia merasa anaknya diambil gitu, anaknya tuh dipisahkan,
0: yeah.
1: Kemudian dia nggak bisa lagi mencintai anaknya dengan penglihatan fisik itu, dengan materi yang miliki, karena semua itu sekarang difasilitasi oleh mantan suaminya. Nah, melihat hal ini kalau kita hubungkan dengan karena kita mencintai Allah, kemarin saya coba ngobrol dialog itu, Bu, kita bersyukur gitu, bersyukur anak kita saat ini dititipkan oleh Allah kepada ayahnya. Terus bersyukur ayahnya bisa menafkahi dan menjamin kehidupan anak-anak kita ini dengan kehidupan yang baik. Walaupun kita juga misalnya secara materi bisa nih kasih kepada anak-anak kita, tapi sekarang takdirnya Allah lagi ambil anak kita diberikan kepada ayahnya. Dan saya yakin mungkin ayahnya tuh bukan orang jahat ya. Dia pasti juga mencintai anaknya
0: ya,
1: gitu. Terus masih kan si ibunya, tapi kan aku begini-begini. Bu, coba kita syukuri ya, 13 tahun ibu bersama anak-anak, membersamai, tumbuh, memberikan kasih sayang, menafkahi. Sekarang baru Allah tahan 2 tahun ibu belum bisa melakukan itu. Kenapa kita kecewa dan belum gak sabar gitu? Pada 13 tahun itu lebih banyak daripada 2 tahun.
0: Betul,
1: gitu. Si ibunya terus nangis ya. Tapi kalau aku tetap aja gitu, sehari, sebulan, penderitaan yang luar biasa. Padahal gitu, Allah maunya kita kayak gimana? Padahal hakikatnya keluarga kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling itu adalah titipan dari Allah. Suatu saat akan diambil oleh yang nitip kan ya. Sekarang bersyukur, Bu, anaknya masih hidup, masih bisa kita lihat perkembangannya, masih kita tahu kabarnya. Allah mengambil yang tadinya di bawah keamanan kita, perlindungan kita, kasih sayang kita, sekarang dititipkan kepada orang lain. kalau kita kerangkanya berpikir Allah mencintai, kita nggak boleh jadi dengki, dolim, ingin hilang tuh kenikmatan si mantan suami kita merawat anak, karena ingin anaknya balik lagi ke tangan kita, merasakan kenikmatan itu. Kenapa nggak kita ubah framenya bahwa kita syukuri dulu yang nikmat yang sudah kita dapat. Ya. Kalau kita ingin nikmat itu kembali kepada kita, kita minta kepada Allah tanpa menyakiti siapapun gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Doa gitu kan. Kan Allah yang memiliki anak kita, Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita.
0: Ya.
1: Nangis tuh ya si ibunya nangis gitu ya, karena ternyata enggak mudah ya. Mencintai Allah melebihi dari kita mencintai makhluknya. Karena kalau diambil sama Allah tuh kita marah gitu ya. Kita kecewa. Padahal itu punya Allah gitu ya. Saya kemarin karena qadarullah ya, di satu bulan terakhir ini dapat berita-berita duka dari orang-orang terdekat ya. Ada yang ditinggalkan adiknya, kakaknya, suaminya gitu. Terus kemarin dinasihati salah seorang ustazah bahwa hakikatnya kita itu harus mempersiapkan diri. Aduh, saya sampai merinding ya. Tapi kan harus siap ya kita menyampaikan hal ini ya.
0: Betul, betul.
1: Kita ini hanya akan dalam dua kondisi, meninggalkan orang yang kita cintai atau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi Allah itu gak akan meninggalkan kita. Allah itu akan terus berada mendampingi kita, mencintai kita, bahkan sampai Allah janjikan ketemu lagi di surga dengan Allah.
0: Insya Allah.
1: Gitu. Di samping saya sudah ada seseorang yang misterius. Mungkin ada inspirasi baru gak Bu, kalau kita ngomongin tentang cinta nih, berkorban karena cinta, dari POV seorang ibu saya, Umi Salama, gimana nih? Sambil menunggu Umi Salama persiapan gitu.
0: Kami nantikan juga ya nih sahabat MK yang sedang menyimak untuk berbagi ya, silakan. Kalau berkorban untuk yang dicintai itu mudah atau berat, sahabat MK? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Silakan sahabat MK dapat berbagi ya. Baik.
2: Baik, ini lagi persiapan apa? Terdengar ya? Pasti terdengar ya ini ya.
0: Terdengar.
2: Baik, tadi kan kita juga dari tadi saya mendengar juga Teh Hesti sama Teh Vanisa sudah membahas banyak ya mengenai komunikasi penuh cinta, bahkan dengan contoh-contohnya gitu ya. Cuman kalau saya ingin mengingat, saya pernah membaca dan membaca ya, dalam sebuah Al-Quran itu kan ada sebuah keluarga. Coba, siapa keluarga, siapa yang disebutkan dalam Al-Quran itu?
0: Keluarga Imran.
2: Bukan.
0: Keluarga
2: sampai disebutkan namanya dalam Al-Quran menjadi sebuah nama.
1: Keluarga Luqman.
2: Keluarga Luqman. Betul. Beliau adalah bukan seorang
1: Bukan nabi.
2: Beliau adalah bukan seorang nabi, tapi bukan Allah ya? Siapa ya? Yang tapi dia di disebut apa maksudnya Allah disebut ya, disebut oleh Allah. Bahkan masuk ke dalam tadi Al-Quran gitu ya, menjadi nama-nama di dalam sebuah Al-Quran. Allah tuh tidak menyebutkan ya di dalam di sana tuh siapa istrinya, berapa jumlah anaknya, terus seberapa besar rumahnya, kan tidak gitu ya. Tapi yang Allah abadikan itu justru adalah sebuah nasihat Luqman kepada anaknya. Dan sungguh telah kami berikan Luqman berupa hikmah, kalau nggak salah ya, berikan hikmah kepada Luqman, yaitu di surat Luqman ayat 12. Artinya yang membuat Luqman dikenang itu bukan keturunannya gitu kan ya, hartanya, jabatan, kekayaannya, tapi karena hikmah, kebijaksanaan dan pendidikan yang ia tanamkan kepada anaknya. Sebenarnya banyak sekali ya, ada Nabi Ibrahim, tadi Ali Imran, tapi saya mengambil salah satunya adalah Luqman, karena beliau adalah bukan seorang nabi, seorang yang biasa gitu. Tapi ternyata tadi, berarti sebetulnya apa yang harus kita dapat pelajari dari sebuah keluarga Luqman ini gitu kan ya. Jadi bagaimana yang ditanamkan Lukman itu kepada anaknya itu, kalau nggak salah itu sebuah tauhid untuk mencintai Allah. Kita kan selama ini sibuk ya, bagaimana tadi, bagaimana caranya anak bisa bersama dengan kita, selalu ada, bagaimana caranya anak itu bisa pendidikannya yang terbaikkan Lukman itu kepada anaknya itu, kalau nggak salah itu sebuah tauhid untuk mencintai Allah. Kita kan selama ini sibuk ya, bagaimana tadi, bagaimana caranya anak bisa bersama dengan kita.

0: Cerita ya tadi ya, bagaimana seorang ibu gitu kan ya, itu kan pelajaran luar biasa ya. Berarti bagaimana gini, gak usah kita misalnya jauh aja, kan pada saat kita melepaskan anak kita aja ke sebuah untuk sekolah di pesantren aja tuh terasa berat, begitu kan?
1: Iya, iya betul.
0: Iya kan, terasa berat. Nah, ya tadi contohnya berarti
2: kekhawatiran gitu ya, takut ini takut itu.
0: Apalagi ya, zaman sekarang kan ya, segala macam gitu kan. Tapi tadi di Luqman ayat 13-nya disampaikan, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Justru yang pertama kali yang ditanamkan Pak Luqman ini ya, Pak Luqman.
2: Ayah Luqman
0: adalah tadi bagaimana banyak hikmah, lalu kemudian pendidikannya yang pertama kali adalah tentang ketauhidan. Karena tadi jangan sampai akhirnya jadi lepas semuanya, begitu tauhid sudah tertanam dalam dirinya, maka yang lainnya pun akan masuk gitu loh.
2: Tuh, karena kita nggak bisa melindungi ya setiap waktu melihat ya, tapi kalau Allah itu kan maha melindungi, Allah maha menguasai gitu, yang paling mencintai anak-anak kita, keluarga kita, pasti Allah dibanding diri kita ya.
0: Iya, ini tuh bukan apa ya, kalau kita melihat tuh bukan hanya sebuah teori ya, tapi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pada saatnya seorang ibu diuji, berarti oh ya udah kalau gitu saya yang harus menanamkan bahwa kan bapak ibu hanya sebagai perantara ya kan, biar kamu bisa hidup, hidupnya tuh yang harus bagaimana kan gitu. Harus lurus sampai akhir gitu kan. Jangan sampai terganggu oleh setan-setan misalnya betul, gitu kan. Nah tadi dan ternyata kalau kita bicara lulus sampai akhirnya ini, saya juga pernah melihat bahwa setan itu menggoda kita apa? Coba Kang Herlan, duh saya suka bertanya-tanya ya, gak gantian lah.
1: Menggoda kita itu
0: karena apa? Apa gitu?
2: Dengan apa?
1: Dengan
0: yang setan
1: bisik,
0: coba bisik. Setannya ininya gitu. Yang paling membahayakan kita tuh apa sih setan tuh sebetulnya?
1: Yang paling membahayakan kita sebetulnya sebetulnya bisikan setan itu lemah katanya.
0: Bisikan setan
1: jadi kita
0: itu
1: yang
0: lemah.
1: Sebetulnya diri kita yang mengambil keputusan untuk melakukan hal yang salah.
0: Biasa setan gitu ya. Ganggunya godanya apa sih?
1: Dengan kesenangan gitu ya, melalaikan kita biasanya seperti itu.
0: Oke, melalaikan kita kan banyaknya begitu ya. Tevanisa apa coba?
1: Setan.
0: Saya masih ini kan.
2: Jawabannya belum sesuai.
0: Iya.
3: Tadi gimana Bu?
2: Setan kan? Dengan apa?
0: Ya kita lihat aja kayak Nabi Adam dan Hawa misalnya.
3: Setan menggoda kita ya, dengan hawa nafsu.
0: Hawa nafsu, kan kayak gitu. Jadi sebetulnya di antara semuanya itu, setan itu menggoda kita menghilangkan dengan rasa syukur. Begitu
1: syukur.
0: Rasa syukur itu diganggu sama setan, habis itu semuanya. Karena dia tidak akan pernah cukup, ya kan? Nah, pada saat tidak pernah cukup itu tadi, rasa syukur itu. Nabi Adam dan Hawa pun karena rasa syukurnya dihilang,
2: di surga ya, tapi
0: dibuat sudah di surga.
2: Enggak makan itu enggak akan kekal di surga.
0: Iya, gitu. Jadi dihilangkan rasa syukur. Jadi bukan hawa nafsu, bukan keinginan dunia, tapi dihilangkan dulu.
2: Gitu ya,
0: dihilangkan dulu rasa syukurnya. Nah, kita juga seperti begitu pada saat menanamkan kepada anak-anak kita, jangan hilang rasa syukur gitu. Jadi apapun, kalau orang Indonesia mah alhamdulillah ya, ada baru ke ini gitu. Itu tuh sebenarnya rasa syukur ya.
2: Masih untung ya yang hilang cuman ini gitu.
0: Masih untung yang hilang cuman ini apa. Sebenarnya bagus itu didikan dari orang-orang tua yang terdahulu gitu loh.
2: Baik. Ada lagi kan? Sudah ada.
1: Baik. Ada sahabat kita Ibu Rusmiati di Cibatu Garut nih. Kalau Ibu Rusmiati mudah mencintai karena semuanya karena Allah katanya. Ketenangan hati karena yakin kepada Allah. yang maha baik yang pasti memilih terbaik untuk umatnya dan selalu bersyukur, katanya. Kalau dari Ibu Rosmiati ini.
0: Rosmiati ya, Masya Allah.
1: Sudah kalau memang ya, tulus sudah, mencintai ya, katanya.
2: Sudah di level mencintai
0: karena
2: Allah.
0: Mungkin sudah dibahas juga kan sama Teh Hesti ya, mencintai karena Allahnya.

0: karena Rasul tadi ya.
1: Tapi bukan berarti semudah itu. Karena kan ketika kita bicara, udah karena Allah bagi orang yang sedang dalam posisi ujian, itu merubah rasa kecewa kemudian menjadi rasa syukur, itu memang butuh effort yang tinggi ya. Makanya butuh kerja keras kan. Tapi ada satu hal yang kadang suka luput. Kita tuh carinya ke makhluk gitu. Jalan keluar tuh nyarinya ke orang-orang yang pandai di bidangnya atau apa gitu ya. Tapi kita lupa, harusnya doa dulu ke Allah gitu. Istikharah dulu sama Allah. Allah, aku tuh harus ngapain? Allah, aku sekarang harus kayak gimana gitu. Allah, aku sakit. Allah, aku kecewa gitu. Tolong aku ya Allah. Nah, itu tuh bagi sebagian orang yang memang sedang dalam ujian butuh orang yang watawassaw bilhaq, watawassaw bisabr gitu.
2: Jadi hati yang selalu melekat segala sesuatunya kepada Allah,
1: terpaut.
2: Nah itu biasanya tadi kan Ibu Ros di Cibatu ya. Dan itu kan luar biasa. Biasanya kita akan diuji itu adalah dengan, kalau dengan misal dengan anak kita, kita nggak akan ngebuang, benar nggak? Mau sejelek apapun anak kita, mau seburuk apapun anak kita, kita pasti akan ngebela. Kesel itu ada.
0: Iya.
1: Mudah memaafkan gitu
2: sudah
1: ya.
2: Mudah memaafkan, lalu kemudian juga ya udah karena kita cinta kepada Allah. Tapi coba gitu ya, kalau misalnya kepada
1: saudara kandung misalnya gitu,
2: pada saudara kandung gitu ya,
1: kakak ipar
2: misalnya, atau kepada
1: suami,
2: iya betul, pada ya, pasangan. Itu kan bisa jadi itu berbeda,
1: bisa
2: malah membenci gitu kan,
1: diwariskan ke anak keturunan.
2: Nah gitu kan, jadi kalau cinta kepada Allah, dia tidak melihat apapun gitu. Mau seburuk apapun manusia, ketika pada saatnya, oh memang saatnya saya harus meraihnya gitu kan ya, harus membantunya. Tadi kan hablu minanasnya gitu. Jadi pada saat hablu minallah sudah, hablu minanasnya harus kita jalankan gitu.
1: Kita beralih Bu, jangan cerita-cerita sedih. Kita ganti ya, kan, karena mencintai itu kan tidak identik selalu dengan penderitaan ya, ada kebahagiaannya juga.
0: Betul.
1: Kemarin saya diajarin, ketika kita mencintai sesuatu, kemudian ada orang yang ingin tertarik dengan apa yang kita cintai, barang misalnya ini, ya, terus kemudian kita berikan, itu tuh sedekah yang lebih tinggi nilainya.
0: Betul, betul.
1: Misalnya saya baru pakai sepatu baru nih, baru beli, cantik
0: yang suka gitu,
1: gitu ya. Tiba-tiba ada yang bilang bagus sepatunya, nah harusnya tuh langsung tuh kasihin tuh. Oh, karena kita mencintai barang itu melebihi dari apapun, terus kita memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkannya gitu. Tapi itu perjuangan.
0: Berat tapi ya, itu berat ya.
1: Pakai baju bagus misalnya, ini bajunya bagus, itu oh mau gitu, oke nanti saya kirim ya, saya cuci dulu. Itu Riyadhah yang luar biasa.
0: Mungkin sahabat MK ada yang pernah melakukan nih, mungkin boleh berbagi juga sahabat MK.
1: Ada kisah nggak Bu? Ada kisah gitu ya. Tapi kita jeda dulu atau gimana?
0: Jeda dulu,
2: jeda dulu aja lah ya.
0: Sebelumnya nanti kita sambung lagi di termin terakhir sahabat MK. Silahkan sahabat MK, masih kami nantikan untuk dapat berbagi juga ya di pagi hari ini, masih terkait berkorban untuk orang yang dicintai menurut sahabat MK, mudah atau berat? Silakan sampaikan ke 0811 224 1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
3: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 42 menit lepas dari jam 9. Sahabat MK, kita sudah sampai di termin terakhir ya dalam ruang inspirasi, dan kami masih nantikan, silahkan sahabat MK yang sedang menyimak langsung dapat berbagi inspirasi ya ke 0811-224-1027. Berkorban untuk yang dicintai itu mudah atau berat, sahabat MK? Kenapa kemudian Anda mau melakukannya dan hikmahnya apa? Silahkan kirimkan ke 0811-224-1027. Baik, kita menyambung kembali Ummu Salamah, Ummu Harira, dan juga Teh Vanessa ya di pagi hari ini. Tadi sempat sedikit kita akan bahas tentang bagaimana riyadhah kita ya menyampaikan sedekah terbaik ketika kita mencintai sesuatu dan orang lain juga mencintai hal tersebut, kita kemudian berikan. Ini seperti apa nih hikmah terbesarnya?
1: Baik, mungkin nanti kita akan bahas bersama Teh Vanessa. Kita akan ada suatu event kajian Rumahku Surgaku, dan kita akan saling memberi gitu ya, memberi hal-hal yang sangat kita cintai. Enggak sangat lah, kita cintai.
0: Kita cintai.
1: Gitu. Namun di rumah kita tuh kayaknya udah enggak seling kita pakai, tapi orang lain mungkin masih bisa menggunakannya dan kualitasnya juga baik dan seperti apa. Tapi sebelum itu saya pengen absen dulu Kang Herlan. Siapa aja yang sudah menyapa ya?
0: Yang sudah menyapa kita sapa lagi ya. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyani. Kalau sahabat Mahadi tergantung situasinya katanya, karena kita memiliki keterbatasan baik dalam hal emosi, tenaga maupun materi, sehingga mencintai sesuatu atau seseorang mudah, tapi realitanya hidup ini dinamis juga katanya ini sahabat Mahadi berbaginya.
1: Baik, terima kasih Kang Mahadi. Lanjut ada
0: terus sini. Ada sahabat kita dari Ujung Berung, sahabat Raihan Rahmadian. Kalau sahabat Raihan tergantung situasi dan pengorbanannya, bisa jadi mudah, bisa jadi berat katanya. Terima kasih sudah berbagi sahabat Raihan ya dari Ujung Berung.
1: Ya, mirip-mirip Pak Sandi ya.
0: Mirip-mirip Pak Sandi tadi, betul.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berinteraksi. Kita lanjut nih di event kita selanjutnya. Teh Vanessa, ada yang spesial apa ya kita yang beda?
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sahabat MK pasti gak sabar ya buat ketemu lagi bareng RKSK, teman-teman ataupun rekan-rekan di RKSK. Karena insya Allah di pekan depan, di tanggal 17 hari Rabu, kita akan ketemu lagi sahabat MK, kajian bareng Rumahku Surgaku dengan tema Komunikasi Penuh Cinta Jilid 2. Kalau misalnya sahabat MK waktu itu pernah ikutan dengan Bunda Evi di OCBC, nah itu yang jilid 1, nah sekarang kita akan ada jilid 2-nya. Bersama siapa? Bersama insya Allah Bunda Evi juga. Insya Allah di tanggal 17 Juni, hari Rabu, dari jam 9 sampai jam 11.30, lokasinya di Darul Hajj. Nah, untuk sahabat MK, ada yang spesial nih dari event RKSK yang nanti akan datang kali ini. Jadi nanti kita akan ada bersaling silang atau tukar barang. Jadi tukar barang ini sahabat MK nanti boleh membawa barang yang masih layak guna. Nah, layak guna
1: untuk
2: ini
1: dijadikan hadiah,
2: untuk
1: ya?
2: Dijadikan hadiah. Nanti ketentuannya seperti apa? Yang pertama, sahabat MK wajib daftar terlebih dahulu ke admin di 085 795 301370. Nah, nanti sahabat MK maksimal hanya membawa 5 barang. Tiganya boleh berupa pakaian, duanya lagi bebas. Misalkan
3: barang, ya?
2: Barang. Misalkan saya punya skincare nggak kepake, belum pernah dipakai, tapi nggak dipakai sama saya, mau dibawa boleh. Expirednya tentunya harus masih panjang sahabat MK, jangan tiba-tiba dikasih ternyata
3: sehari,
2: sudah expired. Misalnya sehari dua hari udah expired, jangan, kasihan
1: jangan
2: nanti.
1: Jangan yang kadaluarsa ya.
2: Betul. Terus misalkan saya punya buku masih bagus dan insya Allah bermanfaat untuk yang lain, itu boleh sahabat MK. Atau saya punya sepatu baju masih bagus, masih layak guna, layak pakai tas, boleh banget sahabat MK, nanti boleh dibawa. Tapi nanti kita akan ada kurasi ini kita akan cek apakah ada sobekan, apakah ternyata ada kuningnya di bajunya teh gening, terus atau misalkan ada noda yang
1: kualitasnya harus bagus mungkin ya.
2: Jadi jangan ibaratnya mah kasih yang terbaik untuk orang lain. Nanti kita akan kurasi terlebih dahulu. Nanti yang lolos kurasi akan ditukar dengan kupon. Jadi misalkan sahabat MQ bawa 5 barang, ternyata yang lolos kurasinya atau yang lolos kita ceknya adalah 3 barang, itu nanti akan ditukar oleh kupon. Kuponnya untuk apa? Kuponnya nanti sahabat MQ akan diberikan waktu untuk memilih barang-barang yang sahabat-sahabat MQ yang lain bawa,
1: dibutuhkan.
2: Nanti kita satukan, kita kloter. Nah, dari sana sahabat MQ boleh memilih barang sesuai dengan jumlah kupon itu. Terus di sana juga nanti kita akan kurasinya tidak dari originalitas, tapi lebih dari kondisi barangnya sahabat MQ. Jadi kalau misalkan original tapi barangnya sobek, nah itu kita tidak terima gitu. Terus nanti kalau misalkan memang yang dibawa barang sahabat MQ yang untuk ditukarnya ternyata tidak lolos kurasi, sahabat MQ nanti bisa diadopsi, dibawa pulang lagi atau mau didonasikan, silakan. Terus yang penting sahabat MQ harus daftar terlebih dahulu. Misalkan nama saya Vanessa, saya mau daftar 5 barang. 5 barangnya apa aja? Ada baju 3, 2 sepatu. Nah, boleh langsung di WhatsApp ke 085-795-301370. Terus, saya mah tidak punya barang yang bisa dikurasi ataupun yang bisa dipilih-pilih untuk diberikan. Tapi saya pengen, ada barang yang dipengen tuh, sana misalkan di tempat yang lokasi itu ada yang ada barang yang saya butuhkan, itu boleh nanti sahabat MQ tinggal infak terbaik sahabat MQ. Nanti boleh chat admin terlebih dahulu di 085-795-301370. Boleh daftar terlebih dahulu sahabat MQ karena memang biar kita bisa memanage waktunya, berapa banyak yang mau ikutan. Terus yang mau kajiannya aja boleh, yang mau ikutan sama free love-nya juga ataupun tukar barang itu boleh banget sahabat MQ. Langsung WhatsApp ke 085-795-301370. Nah, itu untuk yang RKSK. Nah, insyaallah di pekan ini juga kita akan ada event sahabat MQ. Belajar audio AI. Nah, belajar audio AI ini sahabat MQ bisa manfaatkan untuk sahabat MQ yang punya usaha, yang mau bikin jadi konten kreator atau punya video-video yang nantinya pengen dikasih audio dari AI, itu bisa banget langsung ikutan juga audio AI. Daftarnya kemana? Daftarnya sama, dan acaranya akan dilangsungkan pada hari Sabtu ini lewat Zoom. Jadi sahabat MQ yang dimanapun di luar Bandung itu bisa ikutan sahabat MQ. Yang kemarin udah ikutan video AI itu nanti bisa ikutan lagi yang audio AI-nya sahabat MQ. Itu dari jam 19.30 sampai jam 9. Jadi insya Allah sahabat MQ sudah berada di rumah ya, sudah beristirahat dan bisa ambil waktunya untuk belajar, mengembangkan diri gitu.
0: Wah, insya Allah. Jadi silakan catat agendanya sahabat MQ ya, langsung daftar tadi kode nomor admin di 085-795-301370. Langsung saja hubungi nomor tersebut untuk nanti dapat informasi lebih lengkap tentang event yang akan diselenggarakan sebentar lagi sahabat MQ oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQFM. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan Umu Harira, Umu Salama dan juga Teh Fitria Vanessa nih. Di akhir ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup dari Umu Harira.
1: Dari saya mungkin ini pembahasan kita belum selesai ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah tanggal 17 Juni di forum offline bersama Bunda Evi. Kalau yang punya pertanyaan atau kasus apa bisa kita bahas di sana ya.
0: Masya Allah, baik. Dari Umu Salama, ada yang mau disampaikan kembali di akhir?
3: Kita tunggu kedatangannya para sahabat semua, pendengar MQ, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Insya Allah juga banyak hal yang bisa kita pelajari pada saat nanti offline.
0: Alhamdulillah, baik. Dan informasi kembali terakhir sahabat MQ dan dari Teh Vanessa nih untuk sahabat MQ. Ada 2 event tadi ya sahabat Teh Vanessa yang bisa diikuti, seperti apa nih?
2: Ya jangan sampai kelewatan Sobat MK. Sekarang daftar, ajakin keluarga, sahabat, keluarga. Karena memang di acara RKSK kali ini kita akan ada sharing session. Jadi yang mau konsultasi itu boleh banget datang. Terus ada free love-nya juga ataupun tukar barang. Ya, Sobat MK ini sangat Masya Allah ya, memanfaatkan barang decluting yang ada di rumah, yang udah gak kepakai tapi masih bagus, boleh dibawa Sobat MK. Dan insya Allah bermanfaat mungkin untuk sahabat yang lain. Terus jangan lupa juga yang mau upgrade diri boleh ikutan untuk event audio AI. Itu bisa langsung dua-duanya daftar, mau dua-duanya daftar sekaligus juga boleh. Langsung WhatsApp ke 085 795 301370, di 085 795 301370.
0: Baik, terima kasih Umu Harira, Umu Salamah dan Teh Vanessa ya, di pagi hari ini sudah kembali berbagi inspirasi dan berbagi informasi manfaat nih untuk sahabat MK dan keluarga yang akan mengagendakan barangkali ini event yang akan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Lain kesempatan insya Allah kita bincang kembali dengan sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ya sahabat MK, perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, ada Umu Harira, Umu Salamah dan juga Teh Fitria Vanessa. Langsung diikuti tadi event yang akan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku ya. Ada juga tadi berbagi barang ya sahabat MK yang Anda miliki di rumah, mungkin barangnya Anda sukai sehingga Anda simpan rapi begitu ya di lemari atau di sudut rumah Anda. Daripada nilai manfaatnya jadi kurang, sahabat MK, kurang maksimal. Nah, boleh jadi, boleh dibagikan nanti atau boleh disiapkan ya untuk event terdekat Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Silakan untuk informasi lengkapnya hubungi 085 795 301370, 085 795 301370. Dan itu dia informasi yang dapat kami bincangkan dalam ruang inspirasi kali ini. Sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: adalah jejak teladan. Menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga Ayah Masa Kini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Gagar Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK, sahabat saya Rizky Alvaris kembali dapat menyapa Anda kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Ya, sahabat MK, dalam sebuah keluarga, sosok ayah seringkali tentu dipandang sebagai tiang penyangga, gitu ya. Masya Allah, dimana sang ayah selalu dituntut kuat, selalu dituntut tegar, mampu melindungi serta menjadi pemimpin bagi keluarga. Namun, tidak sedikit ya sahabat MK yang memahami bahwa menjadi ayah yang kuat harus selalu identik dengan sikap yang keras, suara yang tinggi, atau ketegasan tanpa ada bentuk kelembutannya. Padahal sahabat MK, kekuatan seorang ayah bukan hanya tampak dari kemampuannya mencari nafkah saja ataupun tadi menghadapi beratnya kehidupan, tetapi juga dari kesungguhannya untuk bisa menahan emosi, hadir untuk mendengar, dan juga tentu mendidik dengan penuh teladan ya sahabat MK. Dan tantangan semakin kesini tentu berbeda ya sahabat MK. Semakin perkembangan teknologi, semakin perkembangannya juga gaya hidup begitu ya sahabat MK. Dimana ayah juga dituntut untuk bisa beradaptasi, untuk menyesuaikan bagaimana pola pendidikan yang dibutuhkan oleh generasi sekarang sahabat MK. Dan Masya Allahnya begitu ya sahabat MK, cara ataupun teladan yang juga dihadirkan dari Al-Quran yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini akan selalu sama begitu ya sahabat MK, akan selalu pas atau akan selalu relate begitu ya di sepanjang zaman dengan mungkin kondisi yang berbeda begitu ya sahabat MK. Nah, insya Allah di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali sambung pembelajarannya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Di edisi hari Senin, sahabat MK, memasuki hari ke-8 di bulan Juni 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik yang juga sambil beraktivitas ya di dalam rumah ataupun juga beraktivitas di luar rumah sahabat MK. Anda yang menyimak dalam perjalanan juga via Manila, hati-hati di jalan sahabat MK, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, berikan juga keselamatan hingga sampai di tujuan ya Masya Allah sahabat MK, amin Allahumma amin. Dengan cuaca yang sangat cerah ini kalau di studio ya sahabat MK, tepatnya di Jalan Gagar Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, termasuk juga mudah-mudahan secerah aktivitas, secerah bagaimana kita menjalankan amanah di hari ini ya sahabat MK. Cuaca tidak berpengaruh, maupun cuaca yang mungkin mendung, cuaca yang mungkin hujan atau terik sekalipun, mudah-mudahan tidak merubah semangat kita menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini, berbagai perannya, termasuk Anda yang punya peran sebagai ayah gitu ya sahabat MK. Jadi silakan kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk bisa ikut bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027 Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis Pajar, ataupun Anda bisa berbagi begitu ya sahabat MG, kalau menurut Anda apa tantangan terbesar bagi seorang ayah agar tetap tegas tapi sahabat MG tapi tidak keras dalam mendidik keluarga. Apakah misal yang pertama nih pilihan fallingnya, menahan emosi saat menghadapi masalah keluarga ataupun perihal anak begitu sahabat MG, atau yang kedua menyeimbangkan ketegasan dengan kelembutan begitu, yang ketiga kesibukan kerja hingga kurang waktu bersama dengan keluarga, atau di pilihan falling yang keempat sulit membangun komunikasi yang dekat dengan anak. Nah, kira-kira apa sahabat MG yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang ayah agar tetap tegas tapi tidak keras dalam mendidik keluarga? Karena tentu ya sahabat MK, setiap ayah punya cara tersendiri dalam mendidik, dalam memberikan tadi bentuk ketegasan kepada sang anak. Nah, saya jadi penasaran sahabat MK, jikalau Anda, hal apa yang paling berkesan dari sosok ayah perihal tadi mendidik keluarga, termasuk mendidik kita sebagai anak begitu sahabat MK? Ada yang mungkin memang secara tegas, tapi entah mengapa gitu ya sahabat MK, ketegasannya membuat kita justru semakin ingin untuk bisa berbakti, untuk juga senantiasa memberikan yang terbaik kepada orang tua begitu sahabat MK. Masya Allah, silahkan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi kebersamaannya. Alhamdulillah sahabat MK, kali ini kita sudah tersambung bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini sahabat MK, Ustadz Darlis Fajar. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia, Ustadz, di kesempatan pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, khair.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim bersama dengan Ustadz, menemani ruang dengar sahabat MK di jam 10 ini ya begitu Ustadz, dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Ustadz, kita kembali melanjutkan dan tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan tentu kembali tentang ayah ya, dan ayah kuat tanpa harus keras. Di awal mungkin Ustadz sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK, apa urgensi yang juga ingin dihadirkan dari tema kita di kali ini Ustadz, silakan.
2: Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam dunia Zoom ya, untuk sama-sama kita membicarakan sesuatu kalau hidup kita ya, agar kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang dituntut oleh Allah untuk bisa mampu menjaga keluarganya. Dan Allah mengatakan ya ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ayat itu jelas untuk para orang tua, orang suami, para ayah gitu. Jadi memang tugas ayah adalah menjaga keluarganya supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Makanya kepala keluarga itu menjadi suatu hal yang sangat harus diperhatikan oleh kita semua, gitu. Terutama bagi laki-laki ya. Karena kuncinya pemimpin itu ada di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang ayah, itu juga bertanggung jawabnya bertambah gitu kan. Harus bisa menjaga amanah-amanah yang Allah amanahkan padanya itu keluarga. Ya. Nah, seringkali ya, dalam membangun keluarga itu yang sering bermain itu adalah karakter.
1: Karakter.
2: Ya. Karakter orang yang bersangkutan menjadi seorang ayah gitu. Sehingga akhirnya kita bisa saksikan betapa banyak sekali ya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah bangun rumah tangga gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi pengayaan seharusnya buat kita para orang tua gitu. Iya kan? Karena dia merupakan sumber inspirasi, sumber ilmu gitu. Kita bisa menyaksikan banyak kejadian-kejadian untuk kita pelajari ya. Dengan diberikan kelebihan juga bagi kita dari Allah, agar kita juga bisa mengembangkan cara karakter kita dalam mendidik anak kita, terutama para ayah. Nah, cuma seringkali ada pengkleman-pengkleman dari para orang yang sukses tanda petik gitu ya dalam bentuk keluarga. Ukuran suksesnya apa? Ya disitulah masalahnya. Tidak sama, maka saya bilang tergantung karakter.
1: Iya
2: kan? Sehingga akhirnya dia menurut dia sukses dia membangun keluarga dengan cara bahasanya mungkin orang lain mengatakan keras gitu loh.
1: Keras.
2: Tapi bagi dia nggak keras, emang begitu gaya saya.
1: Udah karakternya gitu ya.
2: Iya kan? Kan banyak kan. Di satu sisi kata orang itu caranya terlalu keras, caranya terlalu tidak tepat buat anak dengan seusia sebegitu. Tapi di sisi yang lain mengatakan begini caranya dia. Artinya bahwa karakter itu menjadi sesuatu yang memang harus kita pelajari gitu. Dan Allah menjadikan rujukannya siapa? Ya Rasulullah SAW.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Maka disebut dia uswatun hasanatun. Kenapa? Karena memang dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menjadi sebuah teladan bagi semua orang. Dengan semua kalangan, dengan semua karakter-karakter yang ada pada manusia. Karena dia tujukan seluruh manusia. Rasulullah adalah kepala linas, diutus untuk seluruh manusia. Artinya manusia dengan berbagai karakter kan.
1: Betul.
2: Jadi standar dalam mendidikan anak dan keluarga itu adalah ya Rasulullah tujuannya, nggak ada lagi yang lain. Ingat nggak dulu Kang Rizky, ketika COVID?
1: Ya, COVID-19.
2: Ya, banyak kan orang menawarkan supaya sembuh.
1: Betul.
2: Caranya banyak banget, minum ini, minum itu, makan ini, makan ini, harus begini, harus begitu, semuanya sembuh. Ya kan?
1: Betul. Segala ikhtiar dilakukan begitu ya tadi.
2: Ya, bukan. Maksudnya orang mengklaim bahwa dia berhasil sembuh dari cara yang dilakukan.
1: Iya.
2: Ya kan? Padahal orang lain juga dengan cara yang lain sembuh.
1: Betul.
2: Jadi ada yang terlewat di situ. Apa yang terlewat? Yang menyembuhkan siapa?
1: Betul. Allah Subhanahu wa taala.
2: Dia mengklaim ini saya sembuh, pengalaman saya. Enggak bisa dibohongin. Ini sudah jadi kenyataan. Ini fakta, men.
1: Nah, ada buktinya.
2: Nah, itulah. Iya kan? Sehingga akhirnya membuat orang menjadi bingung. Dan dia tidak bisa mempelajari karakter dia sebagai seorang ayah.
1: Iya.
2: Makanya patokan kita cuma satu sekarang, yaitu Rasulullah SAW. Ditambah kelemahan kita, para orang tua, para ayah, jarang membaca kehidupan Rasul.
1: Sirah ya Ustaz ya.
2: Iya. Sekarang modalnya dia apa untuk bisa mendidik anak sebagai seorang ayah? Dari mana dia? Ya menemukan di jalan lah. Akhirnya apa kata orang, apa kata A, apa kata B, apa kata ahli ini, ahli itu, ahli ini, ahli ini, ahli ini, bagai ayah hebat, ibu apa hebat, semuanya wah mengklaim dengan metode-metode yang mereka keluarkan semua, betul nggak?
1: Betul.
2: Ya kan, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Kan semuanya pada kayak katanya apapun terjadi kan karena Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya betul.
2: Satu. Yang kedua, akhirnya yang muncul adalah ayah yang akhirnya dengan gayanya masing-masing. Iya kan? Sehingga ke anak berdampak juga gitu. Kata si A, saya berhasil mendidik anak saya. Makanya saya tanya tadi, apa indikasi keberhasilan ini? Ternyata anaknya bisa lulus dari kuliah. Anaknya menjadi anak pintar. Ya kan? Anaknya menjadi anak yang berilmu. Anaknya menjadi anak yang baik gitu kan. Jadi ukurannya jadi banyak. Sementara sebenarnya anak yang pendidikan yang sukses itu apa kan itu? Itulah yang agak terabaikan banyak orang, sehingga akhirnya yang dimunculkan adalah dengan gaya masing-masing gitu loh. Bukan apa yang mau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita perhatikan, pendidikan anak yang baik itu adalah bagaimana kita bisa mengantar anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut.
1: Masya Allah.
2: Artinya apa? Anak kita menjadi ahli surga. Karena dia mengucapkan kunci surga. La ilaha illallah. Yang kita sebut dengan husnul khotimah. Biasanya kan juga kita perhatikan, banyak gak anak yang pintar? Banyak kan?
1: Banyak.
2: Banyak gak anak yang ilmunya hebat? Banyak. Tapi tempatnya di surga enggak? Wallahualam.
1: Masya Allah. Artinya ketika banyak standar-standar yang ada membuat juga bingung ya, ini karakter yang mana yang harus dipilih, dan karakter ini pun apakah memang ada karakter bawaan gitu Ustaz, antara genetik seorang
2: itu,
1: ayah?
2: Itu, jangan bingung, itu justru pengayaan. Sebagaimana ketika kita COVID.
1: Iya. Jadi opsi begitu Ustaz ya?
2: Cuman satu yang kita harus pegang, rujukan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk kita petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Cik, kita punya motor, mereknya katakanlah merek apa gitu. Terus pakai pedomannya, buku petunjuknya merek lain, nyambung nggak ke kita?
1: Tidak Ustaz.
2: Itulah.
1: Iya, beda panduan, beda produknya gitu Ustaz ya.
2: Itu. Kalau Rasulullah memang sudah ditugaskan oleh Allah menjadi sebuah teladan. Lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Dan kelemahannya orang tua, para ayah sekarang ini, belajarnya bukan belajar kehidupan Rasul, bagaimana mendidik anak. Bagaimana menjadi seorang ayah secara Rasulullah SAW. Justru yang dia cari pengalaman orang lain, yang belum tentu menjamin keluarganya masuk surga. Kenapa? Karena kata berhasil gak sama persepsinya satu sama lain.
1: Relatif gitu Ustaz ya. Beda-beda.
2: Iya. Akhirnya muncullah gaya-gaya tadi. Gitu loh. Karena pertanyaannya, kita menjadi harus jadi ayah yang kuat tapi enggak boleh apa tidak keras. Emang keras itu masalah? Saya nanya Kang Rizky, emang kalau kita bergaya keras itu masalah?
1: Tergantung mungkin Ustaz ya, tergantung.
2: Nah kan akhirnya bahasanya tergantung kan, akhirnya kan.
1: Menyesuaikan juga, betul.
2: Sesuai dengan kebutuhan kan akhirnya itunya.
1: Betul.
2: Semua ada porsinya, gitu. Porsinya. Dan itu harus dipelajari, iya, makanya harus dipelajari. Harus dilatih, iya.
1: Artinya bisa menempatkan keras itu di posisi seperti apa saja, begitu ya, Ustaz? Dan
2: itu maksud saya.
1: Masya Allah. Lalu keras
2: jadi
1: di
2: jangan
1: sini,
2: sampai akhirnya jangan sampai jadinya lebay gitu teh. Gak boleh keras sama sekali, lebay. Jangan terlalu keras, lebay.
1: Masya Allah. Lalu Ustaz, kalau memandang keras itu sendiri, maksudnya keras di sini dalam hal apa saja? Apakah hanya selalu tentang fisik misalnya Ustaz, ataupun dalam hal apa keras di sini Ustaz Islam memandangnya?
2: Fisik di situ masalahnya kebanyakan terjadi. Versi keras berbeda-beda orang memandangnya. Harusnya versi keras ke siapa? Ke objek, bukan ke subjek.
1: Iya.
2: Karena objeknya siapa?
1: Anak berarti Ustaz ya, ketika pendidikan.
2: Iya, ayah. maka perhatikan anak kita. Masing-masing anak gak sama kebutuhannya. Masing-masing anak gak sama caranya.
1: Artinya adil tadi Ustaz ya, terkadang ada yang memandang bahwa adil itu sama rata, perlakuannya sama, pembagiannya sama.
2: Karena kan tadi ada pengklaiman, merasa dia ayah, merasa dia yang hidup duluan, merasa dia punya ilmu banyak. Jadi dia merasa yang lebih tahu. Padahal yang ditahu oleh ayahnya, belum tentu yang diinginkan anaknya.
1: Menarik poinnya Ustaz. Apa yang diinginkan ayah, belum tentu diinginkan oleh sang anak, gitu Ustaz.
2: Betul. Sehingga anak memandang ayahnya keras. Padahal kata ayahnya, enggak sih enggak keras. Ini pendidikan saya tegas. Dengan sama persepsinya.
1: Atau memungkinkan tidak Ustaz, ketika ayah tadi ketika berbicara seperti itu, adalah warisan juga apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu kepada sang ayah, begitu Ustaz, sehingga ini ya, rasanya.
2: Kan kita kan sedang membicarakan tentang bagaimana menjadi ayah yang kuat, ya kan? Bukan minta dimaklumi, ini gaya saya begini. Kan kalau tadi yang apakah tengah risik kan minta dimaklumi, nah ini gaya saya. Mau apa kau? Jadi bukan lagi berbicara objek, tapi berbicara saya sebagai subjeknya.
1: Betul.
2: Akhirnya dia melakukan suatu pekerjaan bukan yang sama-sama diinginkan, tetapi hanya satu pihak. Karena nggak ketemu sinkronisnya.
1: Betul.
2: Sehingga kalau sudah sesuai dengan apa yang menjadi objek kita, maka apa yang kita lakukan itu menjadi kebutuhan anak. Kalau sudah menjadi kebutuhan anak, ada nggak anak mengatakan, bapak saya keras?
1: Tidak. Karena sudah sesuai dengan keinginan kebutuhan sang anak berarti Ustaz ya?
2: Ya. Nah cuman untuk sesuai dengan kebutuhan anak ini, perlu dibangun dialog.
1: Dialog.
2: Maka dalam Al-Qur'anul Karim kita perhatikan bagaimana seorang ayah bicara dengan anaknya. Kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ketika mendapat perintah dari Allah, perintah Allah loh, menyembelih anaknya.
1: Momentum kurban kemarin juga ya biasanya Ustaz.
2: Ya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Langsung melakukan? Enggak kan? Tapi dia melihat objeknya anaknya. Maka minta pendapat ke anaknya, bagaimana menurut kau? Dan akhirnya Ismail mengatakan, lakukan ayah. Karena itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatkan aku bagian dari orang-orang bersabar.
3: Masya Allah.
2: Menyembeli anak kasar, Kak. Halo?
3: Iya, Ustaz.
2: Menyembeli anak kasar nggak?
3: Kasar lah, Ustaz.
2: Keras nggak?
3: Keras.
2: Kalau tapi kata Nabi Ismail apa katanya?
3: Jikalau itu perintah Allah katanya, Ustaz, ya, Masya Allah.
2: Bukan, intinya bukan di situ. Intinya bagaimana seorang ayah membangun komunikasi dengan objeknya, sehingga ketika ayahnya berlaku pendidikan anaknya oleh anaknya bukan sesuatu yang kasar atau keras.
3: Oh iya, itu poinnya, Ustaz.
2: Sehingga menjadi ayah jadi kuat. Kenapa? Bayangkan perintahnya untuk menyembelih anak.
3: Betul.
2: Siapa yang tega? Tapi dengan perintah Allah, karena keimanan segala macam, bismillah tawakkal tu ala Allah, la wala quwata illa billah. Lakukan. Coba kalau kata secara umum, apa itu? Kekerasan itu, sadis.
3: Melanggar hak asasi mungkin ya kalau sekarang. Betul, Masya Allah.
2: Nah, disitulah kebanyakan para ayah yang akhirnya membangun persepsi keluarga jadi gak pas. Menurut dia, saya sudah bergaya sesuai dengan apa yang ilmu-ilmu saya dapatkan. Yeah. Bagi anak, bapak telah melakukan sebuah kekerasan buat saya. Maka muncullah istilah fatherless. Padahal ayahnya ada kan?
3: Ayah secara ada.
2: Iya. Nah, waktu kita pernah berbicara di MK tentang kekurangan kalian ayah, saya tanya. Emang kalau ayah gak hadir masalah gitu? Diam lagi penyiar MK-nya juga gitu ya.
3: Insya Allah.
2: Ya kenapa contohnya? Saya tanya, tidak bisa ada bapak gak?
3: Tidak ada.
2: Ya kan? Nabi Yusuf ada bapak gak?
3: Ada
2: orang dia budak kok, dibuang oleh saudaranya. Nabi Musa punya ayah nggak? Nggak ada. Walaupun ayah angkatnya Firaun. Baginda Rasulullah SAW sama nggak punya ayah. Ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan.
3: Ada pelajaran, iya kan? Ada maksud di sana juga berarti tadi ya, ketika
2: iya karena tadi satu petunjuk Allah dilupakan banyak orang. Seolah-olah pendidikan anak itu urusan dia. Nabi aku punya saudara kembar. Saudara kembarnya berbeda karakter dengan Nabi aku. Bagi saudara Nabi Yakub ini antagonisnya. Dia curhat ke bapaknya. Siapa nama bapak Nabi Yakub? Siapa bapak Nabi Yakub?
3: Ayah Nabi Yakub. Siapa Ustaz? Lupa lagi.
2: Nabi Ishak.
3: Nabi Ishak alaihi salam.
2: Kenapa saya ingat nanya begini? Nabi, bapaknya Nabi loh. Tapi dia punya anak, saudara kembar Yakub, berbeda, kan, antagonis. Kenapa muncul istilah Yahudi?
3: Kenapa, Ustaz?
2: Ya, keturunan Nabi juga, keturunan Nabi, jangan lupa itu keturunan Nabi. Yehuda, jadi Yahudiun. Iya kan? Artinya kalau kita mau melihat secara lapangan, Nabi Ishak gagal dong. Anaknya begitu yang kembar. Iya kan? Tapi jawaban apa Pak? Ketika Nabi aku mengadu ke ayahnya tentang kelakuan saudara kembarnya, apa kata Nabi Ishak? Wahai Yakub, ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti Nabi Ishak tidak berusaha. Betul. Berikhtiar dia. Tapi dia enggak pernah melupakan petunjuk Allah. Sehingga membuat dia tetap tidak orang yang tidak cepat putus asa. Kan kebanyakan kita memvonis anak kita. Yang kita salahkan anak kita terus. Makanya akhirnya anak kita menganggap ayahnya kasar. Kenapa? Kesimpulan salah tentang anak. Karena merasa tadi, orang tua merasa punya ilmu banyak, gitu kan? Punya kapasitas, gitu. Ya lupa, kebenaran milik Allah. Saya ingat waktu saya ada acara parenting di sebuah kota di Jawa Barat. Ada seorang istri, dia menceritakan bahwa dia gak rela kalau suaminya masuk neraka. Tidak rela, serela-relanya, tidak rela-rela, pokoknya gak rela, gak redo. Menurut Ustaz gimana? Mungkin kalau kita melihat bahasa lapangan, wah nih istri bagus nih, keren nih, cinta suami, gitu kan? Dia kaget ketika saya menjawab dengan pertanyaan, teteh siapa? Nah, kusen jawabannya gitu, iya saya nanya, kamu teteh siapa? Kenapa bang Ustaz? Lah, kalau Allah berkehendak suami kamu masuk neraka, kamu mau ngapain? Mau protes sama Allah, so protes. Iya kan? Karena ada petunjuknya. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya masuk neraka. Mereka gak bisa berbuat apa-apa kedua-duanya. Tapi gak pernah disalahkan oleh Allah. Iya kan? Karena ada petunjuknya. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya masuk neraka.

0: kalau tidak berhasil. Para sudah jelas dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Masing-masing punya amalan yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil, tapi dilakukan nggak, dikerjakan nggak, prosesnya. Karena keberhasilan milik Allah. Ingat kisah Qabil sama Habil? Qabil dan Kabil? Ya. Anaknya siapa? Nabi Adam kan? Nabi.
1: Adam alaihi salam.
0: Yang ngebunuh siapa? Qabil. Anak Nabi. Membunuh. Apakah gagal Nabi Adam?
1: Tidak. Karena ikhtiarnya sudah dilakukan.
0: Iya, karena selama ini kita terlalu fokus kepada hasil endingnya.
1: Ending.
0: Tapi gak dikerjain ya gimana? Sementara anak, yang akan diingat oleh anak bukan endingnya, pengalamannya.
1: Experience ya, pengalaman.
0: Prosesnya.
1: Baik Ustaz. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin insya Allah nanti dijawab di termin selanjutnya Ustaz, ketika banyak ayah yang mungkin tidak sabar dengan prosesnya sehingga langsung menjas anak dan pengen hasil yang instan, itu seperti apa responnya? Insya Allah kita sambung gitu ya Ustaz di termin yang kedua. Mengundang juga sahabat MG, silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, termasuk juga Anda yang ingin bertanya untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Darwis Fajar di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya ataupun atensi berbagi Anda berkaitan dengan tema kita, sahabat MK, di program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026, Ayah Kuat Tanpa Harus Keras. Insya kita sambung bersama dengan Ustaz Darwis Fajar selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
2: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
1: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
2: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
1: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
2: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
1: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
0: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
3: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.

0: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 50 menit lepas di jam 10 pagi hari ini, sahabat MG masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat MG, dan kita masih bersama dengan Ustadz Darlis Fajar untuk kembali sambung. Namun sebelum itu, silakan Anda bisa ikut juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda sikap apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap dihormati tanpa harus bersikap keras. Apakah yang pertama pilihan pollingnya, sahabat MK, menjadi teladan dalam sikap baik juga berkaitan dengan ibadah? Dan yang kedua, komunikasi yang hangat, menjalin diskusi dengan anak dan juga keluarga. Dan yang ketiga, tegas tapi tetap lembut saat menasehati. Atau yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama anak. Nah, kira-kira menurut Anda sikap apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap dihormati tanpa harus bersikap keras, sahabat MG? Sampaikan tadi dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Alhamdulillah, baik Ustaz, insya Allah kita kembali sambung kebersamaannya di termin yang kedua ini. Dan mungkin tadi menjawab penasaran ya Ustaz, ketika Ustaz sampaikan bahwa banyak orang yang selalu melihat bagaimana endingnya saja begitu, tanpa bisa menikmati prosesnya. Nah, ada masanya begitu Ustaz, ketika suatu kondisi misal seorang ayah ini tidak sabar dengan prosesnya, sehingga akhirnya keterlaluan melampaui batas sehingga tadi bersikap keras itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sikap terbaik yang bisa dihadirkan untuk tadi sabar menikmati prosesnya begitu Ustaz?
1: Ya, kalau sekedar apa harus dilakukan, ya jalankan. Nggak ada lagi yang lain. Kadang-kadang kita mencari yang instan.
0: Jalan pintas.
1: Intinya bukan di cara yang terbaik. Intinya bukan itu. Intinya adalah nggak mau capek. Iya kan? Betul. Kan begitu. Semuanya sebab pasput. Pengen siap saji aja. Kenapa rendang itu menjadi makanan terbaik di dunia? Ya.
0: Kenapa terus?
1: Prosesnya lama. Berjam-jam untuk menjadi daging seperti itu. Dibutuhkan apa? Kesabaran. Kelelahan juga luar biasa. Tapi begitu hasilnya, ya, seluruh dunia mengakui. Sekarang coba perhatikan, penyakit banyak kena penyakit. Kenapa? Makan apa? Fast food.
0: Yang siap saji.
1: Iya kan, kenapa? Enak.
0: Cepat lagi.
1: Cepat lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menurut kita kayaknya keren, padahal bukan itu inti pertanyaannya. Yang ditanyakan oleh dia bukan itu, tapi dia gak mau capek, gak mau lelah. Pengen cepet-cepet aja lah. Padahal, hidup ini adalah, kata Allah, di dunia ini ya harus berpayah-payah. Fakur qobah. Wa ma'adraka fa'amul qobah. Kan gitu kan? Jalan itu mendaki. Naik. Itulah Allah gambarkan, kehidupan itu begitu. Yang namanya mendaki itu dibutuhkan apa? Effort yang besar.
0: Tenaga, betul.
1: Iya. Kalau gak hati-hati, terjatuh, dia tergelincir. Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insan, inna kakadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Hei manusia, sesungguhnya engkau telah melakukan semuanya dengan kerja keras. Maka kau berjumpa dengan Allah. Artinya apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Prosesnya akan ditanyai. bukan hasilnya, prosesnya. Karena kan di zaman sekarang, zaman teknologi, serba cepat, serba ini, pengennya kayak begitu semua, akhirnya caranya. Padahal kita ketahui bagaimana orang tua kita mengajarkan kenikmatan itu by proses. Maka kita lebih menghargai hasil kerja kita yang berjibaku dari awal, dari nol kita susun rencana sampai kita kerjakan kesungguhan berhasil walaupun makan waktu lama. Itu beda rasanya dengan yang kita dapat secara instan, bisa beli di luar, beli di online gitu.
0: Betul.
1: Iya kan? Yeah. Nah, begitu juga dengan para ayah-ayah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim, ayah. Nabi Ishak, ayah. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub. Potret keluarga dalam Al-Quran Al-Karim yang diceritakan begitu banyak dalam Al-Quran Al-Karim adalah kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tapi yang kita gali bukan keluarga Nabi Yakub, Nabi Ishak, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Baginda. Yang kita gali sini kadang-kadang adalah Lukman-nya. Surat Luqman. Coba kalau kita baca namanya surat Al-Quran, ada Ali Imran. Ali Imran keturunan siapa sih?
0: Yeah.
1: Nabi Zakaria keturunan siapa sih? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi-Nabi-Nabi-Nabi semua keturunan Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim. Disebut ayah para nabi tadi Ustaz ya.
1: Mm-hmm. Ya itulah.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Baginda Rasul keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Dari anaknya Nabi Ismail.
0: Mm-hmm.
1: Kan kalau kita tarik dari garis benang merah kelihatan karakternya apa? Dari sumber yang sama semuanya. Itu Ibrahim alaihissalam.
0: Ibrahim alaihissalam. Baik, Ustaz. Nah, masalah
1: akhirnya karena kita nggak mempelajari, akan terjadi perdebatan, pengklaiman. Menurut saya ini yang benar, menurut saya ini yang benar. Saya sudah ngalamin, ini fakta, ini hasil survei, ini hasil ini analisa, ini gini-gini. Begitu akhirnya pengklaiman akhirnya membuat akhirnya para ayah jadi bingung mau ngapain.
0: Hmm.
1: Akhirnya yang terjadi, udahlah pakai gaya sendiri aja. Jadi ilmu-ilmu yang berseliweran itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kiri.
0: Gak ke kanan ya, Ustaz?
1: Kalau kanan yang lewat berarti aman. Iya kan? Akhirnya semua bergaya masing-masing.
0: Hmm.
1: Tanpa lagi melihat objek, kebanyakan tidak melihat objek anaknya. Hmm. Pokoknya apa yang mau mbak ayahnya, apa yang mau bapaknya. Saya ngalamin sendiri buat anak saya. Hmm, mau pesantren. Saya ingin pesantren. Anak saya yang ketiga itu kan secara hafalan Qurannya bagus.
0: Hmm, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Dapat 15 juz. Saya berharap bisa ke Mesir. Hmm. Atau ke Mekah, atau ke Madinah.
0: Berarti pintar
1: lagi anaknya.
0: SMP atau SMA?
1: Enggak, SMA. Waktu SMA.
0: Oh.
1: Gitu. Ternyata apa? Karena saya maunya masih di TB. Nah sama kan?
0: Iya.
1: Yeah. Apa kata saya ngomong sama umminya? 13 juz, kalau macam modal udah punya, jadi gue lama jadi ini. Itu harapan bapaknya.
0: Hmm.
1: Amal jadi akhirnya, kenyataannya, realitanya. Anak saya masuk ITB.
0: Hmm, pilihannya begitu Ustaz ya. Dan itu melalui ya, jalur diskusi juga begitu Ustaz ya.
1: Iya, tapi akhirnya dia tidak ngebenci bapaknya kan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa? Karena yang dibutuhkannya dapat oleh dia, yang dia mau.
0: Hmm.
1: Tapi dengan koridor yang sama, sama-sama kebaikan.
0: Betul.
1: Ada frame-nya gitu.
0: Hmm.
1: Jadi keinginan anaknya pasti yang baik-baik gitu. Nah itu gak ada masalah bagi orang tua seharusnya. Iya kan?
0: Betul.
1: Apakah semua anak harus jadi ulama? Apakah semua anak harus jadi ustaz? Ini contoh tentang kata keberhasilan TH bagi orang tua. Sehingga gak sedikit banyak orang tua memaksakan anaknya sekolah yang anaknya mau.
0: Dipaksakan begitu ya tadi.
1: Mungkin muncullah istilah keras.
0: Keras.
1: Orang tua saya keras. Orang tua saya itulah.
0: Pendidikannya keras gitu kata tadi ya. Istilah-istilah yang sering muncul ketika anak tidak sesuai dengan apa yang
1: diinginkan. Itu Bang Riksi.
0: Ya, Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan jeda juga. Selalu masih ada satu termin terakhir ya Ustadz, untuk juga kita menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada kesempatan ya sahabat MQ, silahkan. Adapun yang mungkin baru menyimak bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya ataupun tadi menyampaikan atensi pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensinya, termasuk juga Anda bisa berbagi sahabat MG kalau menurut Anda sikap apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap tadi dihormati, tetap juga disayangi tanpa harus bersikap keras sahabat MG. Apakah menjadi teladan dalam sikapnya, atau yang kedua komunikasi yang hangat tentu menjalin diskusi dengan keluarga dan anak, yang ketiga tegas tapi tetap lembut dalam menasehati, atau yang keempat meluangkan waktu berkualitas bersama anak. Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung dan juga menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
9: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir kebersamaan kita bersama dengan Ustaz Darlis Fajar, sahabat MG, di kesempatan pagi hari ini. Dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027. Jadi silakan, masih ada kesempatan Anda yang ingin juga bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya.

0: Kami akan menyapa juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyimak kebersamaan di pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita dari Jalan Lurah Cimahi, ini ada sahabat Safety juga, ini terima kasih sudah ikut bergabung, menyampaikan atensinya. Termasuk juga ada sahabat kita dari Jakarta, ini ada sahabat Dinda juga, ini menyampaikan doa terbaiknya. Jazakumullah khair, terima kasih Ustaz atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan dan juga kesehatan. Amin Allahumma amin. Disampaikan juga salam silaturahimnya untuk sahabat tersayang Mbak Mardianis katanya di Jakarta. Semoga senantiasa dalam keadaan bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat Dinda dari Jakarta sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon izin Ustaz, kita akan kembali juga ini menyampaikan atensi dari sahabat MQ yang menyampaikan pertanyaan. Ini dari Majalaya Ustaz. Ada sahabat kita Ibu Yani, disampaikan pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika tentu seorang ayah dididik keras sejak kecil, lalu tanpa sadar ini menerapkan pola yang sama kepada anaknya begitu Ustaz?
1: Ya makanya kan, mendidik anak, membangun keluarga itu sudah kesadaran. Ini kan ceritanya tanpa sadar. Makanya harus sadar terus, jangan gak sadar.
0: Betul.
1: Supaya sadar apa? Ya belajar.
0: Belajar.
1: Kadang-kadang kita bersembunyi di balik kata-kata tidak sadar, menunjukkan bahwa sebenarnya gak mau mengakui kelemahan, gak mau mengakui kesalahan. Orang kayak begitu gak akan bisa belajar. Seolah meminta orang lain untuk mengerti saya. Beginilah saya. Karena saya dari kecil dididik dengan keras oleh orang tua saya. Terus mau diterapin ke anaknya lagi sekarang.
0: Malah diwariskan begitu Ustaz ya.
1: Ya iya kan, kalau kita lihat petunjuk Al-Quran Al-Karim, yang diwariskannya itu yang positif-positif. Nabi Zakaria mengeluh kepada Allah kan, tentang bagaimana dia sudah tua, rambut sudah memutih, tulang sudah lemah, istrinya mandul, belum punya anak, untuk diwariskan ilmunya Nabi Yakub. Disebutkan tuh warislah Yakub, Nabi Zakaria. Diberikan oleh Allah satu kejadian yang luar biasa. Dibuka logikanya oleh Allah, dibuka semua cara berpikir dengan keimanan. Yaitu dia punya keponakan yang bernama Maryam. Maryam bisa hamil padahal dia gak punya suami. Kalau kita lihat kisah ini, itu kisahnya sebenarnya Allah menceritakan bagaimana memberikan pelajaran kepada Nabi Zakaria. Kalau kita memandangnya, itulah kekuasaan Allah, berkehendak kepada siapa yang dikehendakinya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat kisahnya, urutan kisahnya, itu bagaimana Nabi Zakaria diajari, diberikan pemahaman oleh Allah tentang keyakinan. Begitu tahu Maryam dapat makanan dari surga, begitu tahu Maryam, langsung dia berdoa lagi, semangat lagi untuk punya anak. Padahal secara medis, secara ponis, istrinya mandul. Dia udah tua. Yang kalau secara faktor ilmu pengetahuan, gak mungkin dia punya anak. Di situ loh optimisme yang Nabi Zakaria bangun gitu loh. Kenapa? Boleh jadi kejadian Nabi Zakaria, dia fokus pada hasil, takut gak berhasil. Sehingga akhirnya ikhtiarnya melemah. Prosesnya tinggalkan. Begitu kisah Nabi Maria muncul, dia bukan nabi, bertemu dengan malaikat, bisa subhanallah, naik lagi spiritnya. Akhirnya punya anak namanya Yahya. Yang ngasih nama Allah langsung kepada anak Nabi Zakaria, Yahya. Syaratnya, gak boleh ngomong dulu selama 3 hari, gak boleh cerita apapun. Ya orang mana percayalah. Orang udah tua, mandul, punya anak kalau macam, nggak boleh komen Nabi Zakaria oleh Allah. Jadi apapun orang komentar, apapun, no comment. Dan ternyata berhasil kan?
0: Masya Allah.
1: Cuman ketika saya ngobrol sama banyak orang, justru kisah yang diangkatnya itu Maryamnya, bukan Nabi Zakarianya. Kan judul suratnya Maryam. Padahal kisah Maryam ini dalam surat Ali Imran. Ali Imran ya justru ayahnya Maryam. Di surat Ali Imran itu disebutkan itu ayat 38 sampai ayat 40-an. Kisah tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa lagi, semangat lagi. Karena yang mendidik Maryam itu ketika lahir harusnya anak laki-laki jadi anak perempuan, dititipkan ke siapa? Ke pamannya. Paman siapa? Nabi Zakaria. Kalau lihat urutan kan begitu tuh kisahnya. Yang sebenarnya Allah sedang memberikan apa ya, proses kepada Nabi Zakaria, keyakinan gak boleh berkurang. Kalau Allah berkehendak, gampang gitu intinya. Kun fayakun. Cuman kan Allah gak begitu. Allah pengen tahu prosesnya dulu, di kesabaran, kelelahan, kecapean, ikhtiarnya. Itu dilihat oleh Allah. Sementara kita selalu ada acara-acara tuh pengen yang instan mulu. Yang acara dong yang cepat, tip-tip, yang simpat, yang praktis, yang bisa diterapkan. Yang intinya diceritain juga cara praktisnya nggak diamalkan juga. Kenapa? Orang dia nggak mau capek. Ya? Yeah. Kenapa anak broken home? Bukan dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kadang-kadang bapaknya atau ibunya nggak mau capek, nggak mau repot dengan anak. Makanya kenapa muncul married is caring. Coba tanya alasan kenapa dia takut menikah. Takut tanggung jawab. Takut punya anak. Takut ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jadi apa akhirnya? Ya, saya bebas.
0: Jalan pintas ya tadi.
1: Pernah suatu saat saya diajak ngobrol sama anak muda mahasiswi tentang marriage care. Scary gitu. Kenapa saat ada istilah itu saat takut nikah? Saya bilang jangan nanya ke saya. Kenapa? Dan saya udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu. Saya bilang nanya sama yang belum nikah. Kenapa dia nggak mau nikah? Salah pertanyaannya. Oh iya ya, salah ya, ya iya.
0: Nggak tahu terus tanya udah ya.
1: Ya iya, udah punya cucu. Kadang-kadang gitulah masyarakat kita ya. Jadi kan seserian, ketawa sendiri, baca sendiri. Jadi nanyanya salah, saya bilang. Udah sudah cucu, saya bilang. Ya menusap pengetahuan. Nah, kalau begitu baru saya jawab gitu. Kalau pasti begitu, nggak mau bertanggung jawab. Kalau dia punya anak, nggak mau terbebani, nggak mau capek. Bener. Itu teman-teman mereka komentar. Apain? Mending kita bisa nanti kita nggak bisa main, nggak bisa ini, nggak bisa itu.
0: Pengen bebas gitu ya tadi.
1: Ditambah lagi fokus ke hasil, akhirnya yang terjadi apa? Proses nggak dijalankan, hasil fokus yang apa? Emosi yang main. Jadilah istilah keras muncul, istilah kasar muncul.
0: Ya, masya Allah. Baik, Ustaz.
1: Akhirnya, ujungnya kalau udah kasar dan keras, ayahnya gak kuat. Gak sabaran. Gak tahan.
0: Gak berbuat yang berlebihan, gitu ya tadi. Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya mungkin sebagai juga penutup, ini pertanyaan dari sahabat kita, dari Padalarang, ini dari hamba Allah. Dia disebutkan namanya begitu Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ayah sudah terlanjur tadi mempunyai hubungan yang renggang karena tadi pendidikan yang dulu ternyata dianggap oleh sang ayah baik, tapi ternyata oleh sang anak keras. Nah, apakah masih bisa diperbaiki dan mulai dari mana begitu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb. Allah tuh Maha Pengampun. Allah suka dengan orang yang taubat. Allah suka orang yang kembali kepada Allah. Fafiru ilallah wasariu ila maghfirah. Yang Allah lihat itu bukan hasil, proses. Makanya kata Allah, fastaqim kama umirta. Berkomitmenlah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Waman taba ma'aka. Dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, artinya orang yang sudah terlanjur dulu kemudian sadar, perbaiki. Memang muslim pertama di zaman Rasul semuanya lahir dalam badan Islam.
0: Tidak.
1: Ya kan? Mabuk-mabukan juga, main perempuan juga, ya kan? Preman juga. Setelah dia masuk Islam, sudah perbaiki semuanya. Komitmennya di situ. Dilakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Fastaqim kama umirta. Karena Allah menerima pengampun. Nah yang kedua, faktor yang kedua yang membuat orang akhirnya ayahnya tidak kuat dan akhirnya bersikap keras adalah trauma dengan masa lalu.
0: Trauma.
1: Dan selalu jadikan alasan. Masa kecil saya begini, orang tua saya begitu. Kasihan orang tua udah gak ada di dunia, disalahin sama anaknya. Coba. Orang kan Nabi Ibrahim menyalahkan ayahnya. Malah ayahnya membuat patung.
0: Iya kan? Iya, betul. Artinya selalu ada kesempatan gitu Ustaz ya. Selamat.
1: Ya Allah ya Rabb, Allah suka dengan orang bertobat.
0: Masya Allah.
1: Itulah yang paling penting, memperbaiki diri. Kata Allah begitu, aslihu, damaikan, perbaiki. Wa in ta'fahu wa tasfahu, maafkan, lembutlah, bersikap bersantunlah pada mereka semua. Perbaikan semuanya itu. Baru Allah kunci dengan kata-kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Yang namanya semampumu apa? Apakah Allah minta hasil?
0: Tidak.
1: Tidak, masing-masing pasti beda. Yang Allah lihat adalah dilakukan enggak perintah Allah itu, dikerjakan enggak. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Rindu dengan anaknya 15 tahun, begitu anaknya ketemu udah besar, harus sembelih, bayangkan sok cowokan tuh. Orang ayah mana yang tega? Karena ini kisah Nabi dianggap bukan sebuah kekerasan. Menyembelih anak bukan kekerasan, di mana? Setelah kejadian baru kita tahu, oh ternyata memang perintah Allah dan diganti dengan seekor domba lagi itu. Jadilah sebuah ritual ibadah penyembelihan hewan kurban.
0: Sampai sekarang ya ini Masya Allah.
1: Itu dia.
0: Baik Ustaz, terima kasih tadi sebagai juga pertanyaan penutup ya. Ada sahabat tadi daripada Larang, dan tentu selalu ada kesempatan, apalagi tadi hubungan dengan sang anak gitu ini Masya Allah.
1: Iya, makanya harus sadar, jangan gak sadar-sadar.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Terakhir mungkin sebagai penutup Ustaz, kebersamaan kita di pagi hari ini, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK di rumah begitu Ustaz?
1: Saya hanya mengatakan, berbuatlah sesuai dengan petunjuk Allah, rujukannya kita Rasulullah SAW dan orang-orang soleh. Kita ambil yang bisa kita kerjakan, dan kita bangun komunikasi dengan anak kita, karena yang akan kita didik adalah anak kita. Sehingga ayahnya betul-betul ayah yang dibutuhkan oleh anak, bukan ayah yang ayah mau, bukan. Setelah itu sudah kita berdoa pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, alallah la haula wala quwata illa billah. Lakukan, bismillah.
0: Bismillah.
1: Selamat berjuang para ayah, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmu yang disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi amal ataupun juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Dan kita doakan juga mudah-mudahan menjadi amal yang senantiasa terus mengalir untuk Ustaz Darlis. Dan mudah-mudahan Ustaz Darlis senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Darlis Pajar dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan polling, menyampaikan atensinya. Termasuk kali ini kami sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindiraya, Bapak Sandi dari Banjaran juga ini, terima kasih. Namun tentu masih ada kebersamaan sahabat MQ di segmen selanjutnya, segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan Murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama spasi alamat spasi usia dan juga atensi kebersamaannya.

Untuk tiga pilihan morotanya, sahabat MGM bisa Anda pilih. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Mujamil. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG, bisa Anda langsung pilihkan untuk pollingnya. Tetap bersama kami di 102.7 Radio MG FM Bandung. Sampai jeda kita akan menyapa, menyampaikan pilihan morota yang Anda

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: jadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih ditemani sahabat si Rizky Alvarez, sahabat MQ di akhir kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan Anda bisa sampaikan pilihannya sahabat MQ melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga morotal pilihannya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mumtahanah, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Muzzammil, terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya, ada Ibu Puja dari Cicadas di pilihan morotal nomor 2, terima kasih Ibu Puja. Kemudian Bapak Edi dari Soreang juga bergabung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di nomor 1. Kemudian Bapak Ajun Hidayat dari Husein juga ini bergabung di pilihan morotalnya nomor 3. Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai juga terima kasih sudah bergabung di pilihan morotalnya nomor 1. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan morotalnya nomor 1 juga, terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya Ibu Cuita dari Cimindi Raya juga sama-sama dipilih di nomor 1 ya, pilihan morotalnya. Terima kasih Ibu Cuita, disampaikan juga doa terbaiknya, mudah-mudahan sehat selalu untuk Kang Rizky dan semua yang berada di MKFM Bandung. Masya Allah, amin Allahumma amin. Termasuk doa terbaik juga ya untuk Ibu Cuita, mudah-mudahan senantiasa juga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Cimindi Raya kita ke Garut, ada Ibu Rus juga bergabung di kesempatan pagi hari ini di nomor 2 morotalnya. Yang Alin dari Cimareme juga di pilihan morotal nomor 2. Kami sapa yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, ada Ibu Nende Nasanah dari Batu Jajar di pilihan nomor 1. Sahabat Mahadi juga dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan yang sama, pilihan morotal nomor 1. Dan sahabat MQ, untuk pilihan terbanyak ini dipilih oleh Anda, jatuh di pilihan morotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MQ dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari Senin ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya dan mendapatkan ilmu yang juga bermanfaat dan dapat kita ikhtiarkan untuk praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, dan tentu Anda bisa senantiasa simak sajian program di MQ FM Bandung, termasuk program selanjutnya akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang nanti di jam 1 begitu ya sahabat MQ, dalam program Inspirasi Siang, di mana yang dihadirkan juga menarik untuk sama-sama kita simak berkaitan dengan indahnya saling memaafkan dalam Islam. Anda bisa simak sahabat MQ selengkapnya di sajian program selanjutnya di MQ FM Bandung, program Inspirasi Siang di edisi hari Senin ini ya sahabat MQ, 8 Juni 2026. Pada akhirnya sahabat siar Anda, Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: vision
1: membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'a, Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang Dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberi

0: tahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirud dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
0: dan Maha juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
0: dan
1: Maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit

0: /nsp_darlis_fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat.
4: Kami mendistribusikan pada pukul 9.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
5: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
6: Agak sedikit jauh sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru kita tunggu sampai sekarang belum keluar.
5: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
7: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
5: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
1: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
8: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Alwi Putra Budiman membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
1: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
9: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
10: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
11: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing. Tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
12: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
11: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
1: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
13: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
14: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
13: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
1: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
16: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
17: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya sahabat MK, dalam hidup ini kita sering mengejar sesuatu yang begitu besar, berhalap langkah menjadi lebih ringan, urusan dilancarkan, dan juga keberkahan hadir di setiap perjalanan. Namun sahabat MK, terkadang ada satu hal yang sering kali terlupa, yaitu bagaimana kita memulai semuanya. Bahkan nafas adalah kemurahannya. Dan Islam mengajarkan sesuatu yang indah ya sahabat yang begitu indah sekali. Bahkan sebelum melakukan hal-hal sesederhana yang kita kira, kita diajak untuk memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kalimat yang ringan di lisan namun besar maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang hidup dalam sepi hati. Dimana dengan bismillah ya sahabat MK, kita sedang menghadirkan kesadaran bahwa hidup ini tidak sejalan dengan kekuatan diri semata sahabat MK. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan, ada keberkahan yang kita mohonkan, dan tentunya ada niat yang kita luruskan agar apa yang kita lakukan tidak hanya selesai, tapi juga bernilai ibadah. Mau bekerja ya sahabat MK, bismillah. Mau belajar, bismillah. Mau perjalanan juga, bismillah. Bahkan di saat membuka pintu rumah, menyalakan kendaraan, hingga memulai percakapan, memulai obrolan, Islam mengajarkan adab yang begitu luar biasa sahabat MK, yang penuh makna dengan menyebut namanya, menyebut Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya sahabat MK di siang hari ini? Senang sekali sahabat saya Rizky Alfaris kembali dapat menyapa di siang hari ini, kali ini dalam sajian program Inspirasi Siang di edisi hari Senin, hari ke-8 ya sahabat MK, di bulan Juni 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga 2 jam ke depan menjelang asar nanti ya sahabat MK, insyaallah dengan sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda, termasuk juga segmen nasyid pilihan. Insyaallah akan menemani ruang dengar Anda, termasuk juga silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk Anda yang ingin diputarkan nasyid favorit Anda di siang hari ini sahabat MK, silakan Anda bisa tuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya sahabat MK melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, pernahkah Anda tentu mengalami ya dalam episode perjalanan hidup Anda, pernah merasa kecewa, entah itu mungkin ucapan yang melukai, sikap yang mengecewakan, terus apa lagi sahabat MK yang biasanya menyakitkan, janji yang tidak ditepati ya sahabat MK, atau mungkin kesalahpahaman yang meninggalkan luka di dalam hati. Dan kadang yang menyakitkan itu bukan peristiwanya ya sahabat MK, tetapi rasa yang tertinggal setelahnya. Aduh, mungkin Anda juga pernah ya mengalami ataupun merasakan hal itu sahabat MK. Dan tidak jarang hati menjadi berat juga nih sahabat MK, sulit untuk melupakan, apalagi memaafkan ya sahabat MK. Ada mungkin istilah yang juga sering dipakai ya sahabat MK. Memang misalnya saya bisa mengingat
1: tapi sulit untuk mengikhlaskan. Sebab memang sahabat MQ, memaafkan bukan perkara mudah, terlebih jika luka itu datang dari orang-orang terdekat Anda, sahabat MQ. Orang yang Anda percaya, bahkan orang yang Anda cintai. Namun, sahabat MQ, Islam hadir membawa kesejukan, membawa kedamaian. Di mana agama ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, ya sahabat AMG, tetapi juga bagaimana membersihkan hati agar tetap lapang, dan salah satunya dengan ya saling memaafkan. Memang ya sahabat MQ, kalau berbicara tentang memaafkan, tentu bukan berarti membenarkan kesalahan, bukan pula tanda bahwa kita lemah begitu ya sahabat MQ. Karena memang Allah yang menguatkan dengan adanya tadi pintu maaf dan memaafkan. Memaafkan ini menjadi kekuatan hati ketika seseorang mampu meredam amarah, mengalahkan ego, dan juga bahkan sahabat MQ memilih ketenangan daripada dendam. Bukankah kita semua pun berharap ya sahabat MQ ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana mungkin kita menginginkan maaf darinya sementara hati kita masih sulit memberi maaf kepada sesama? Lalu bagaimana sahabat MQ cara belajar memaafkan ketika hati masih terluka, atau misalnya tadi yang masih sudah lama nih terpendam begitu ya sahabat MQ, belum bisa untuk benar-benar memaafkan. Terus apakah memaafkan ini harus melupakan semuanya, dan bagaimana sebenarnya Islam membimbing kita agar mampu menjaga hati agar tetap bersih dari kebencian? Nah, insyaallah akan hadir sahabat MQ topik ataupun juga tema di siang hari ini berkaitan dengan indahnya saling memaafkan dalam Islam.

Kami pun mengundang sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi kalau tadi berkaitan dengan memaafkan. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling sulit saat memaafkan seseorang? Apakah misalnya sahabat MK menahan rasa sakit dan kecewa? Aduh, Masya Allah ya sahabat MK. Apakah ini yang juga paling sulit ketika ingin memaafkan seseorang menurut Anda? Atau misalnya poin yang kedua, menghilangkan rasa marah dalam hati. Pilihan polling yang ketiga, sahabat MK, melupakan kesalahan yang pernah terjadi. Pilihan polling yang keempat, memulai kembali hubungan dengan baik. Karena ternyata ya sahabat MK, setelah meminta maaf ataupun ketika kita memaafkan, ada kalanya hubungan juga sedikit lebih beda begitu ya sahabat MK. Atau ini yang juga dirasakan oleh Anda. Menjadi tantangan ketika sulit memaafkan orang adalah memulai kembali hubungan dengan baik. Atau di pilihan polling nomor 5, memaafkan dengan tulus tanpa menyimpan dendam. Wah, Masya Allah sahabat MK. Kira-kira apa menurut Anda sahabat MK, apa yang paling sulit saat memaafkan seseorang? Silakan Anda bisa bagikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Apa yang paling sulit saat memaafkan seseorang menurut Anda, sahabat MK?

Kami pun sudah menyiapkan teka-teki cerdas sahabat MQ untuk bisa coba Anda jawab di siang hari ini. Karena ini jam-jamnya juga rawan ngantuk ya sahabat MQ. Nah, Anda yang masih beraktivitas berusaha membereskan, berusaha menyelesaikan amanah-amanahnya agar kembali terrefresh ya sahabat MQ, Anda bisa mencoba untuk menjawab teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Teka-teki cerdasnya sahabat MQ boleh Anda simak baik-baik. Dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan menghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Nah, sahabat MQ, yang menjadi teka-teki cerdasnya ataupun menjadi pertanyaannya adalah apakah nama Allah tersebut? Anda langsung terpikir kan jawabannya sahabat MQ? Silakan langsung kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Dalam Asmaul Husna, sahabat MQ, terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan menghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Apakah nama Allah tersebut, sahabat MQ? Kami nantikan atensinya dan insya Allah akan hadir lengkapnya informasi berkaitan dengan indahnya saling memaafkan dalam Islam. Tentu selepas satu buah nasi sahabat MQ yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda di siang hari ini dari Medika dengan judul Maaf Kini Aku Hijrah.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Potemki sebagai manusia yang seringkali lalai dan melakukan kesalahan, tentunya memaafkan orang lain menjadi salah satu perkara yang sangat penting ya sahabat MK. Karena dengan memaafkan orang lain, maka hati menjadi lebih tenang. Meski sulit ya sahabat MK, tetapi dalam Islam begitu menganjurkan hal ini bagi para penganutnya. Dan memaafkan pun ini merupakan proses pembelajaran untuk diri ya sahabat MK. Dengan memaafkan orang lain, hal tersebut telah menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kedewasaan dalam berpikir. Memaafkan juga pun ini salah satu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut ataupun tadi tidak memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusia? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Hadis riwayat Ad-Dahat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada beberapa keutamaan ya sahabat MK ketika kita memaafkan sesama begitu ya, memaafkan dalam Islam itu sendiri. Yang pertama tentu adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sahabat MK, yang artinya ada pedagang yang biasa memberi uang ataupun juga memberi utang, maksudnya memberi utang kepada orang. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya berada dalam sarana yang diluruskan, dia akan berkata kepada asistennya, maafkan mereka ataupun utang mereka, mungkin Allah akan mengampuni kami, Allah mengampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan selanjutnya yang kedua sahabat MK adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh memiliki kemurahan hati daripada hambanya sahabat MK. Seperti yang terkandung dalam sebuah hadis di mana yang artinya maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian keutamaan yang ketiga sahabat MK adalah hati ataupun batin merasa tenang. Ya sahabat MK, ketika menyimpan kesalahan kepada orang lain, tentu hati kita akan menjadi gelisah ya sahabat MK, galau dan ingin rasanya marah. Maka dengan memaafkan orang lain, ini dapat menjadikan hati kita bisa lebih tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Kemudian yang keempat adalah ditinggalkan ataupun juga ditinggikan ya, maksud kami ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada sesaudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya sahabat MK adalah menambah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah sahabat MK, ketika seseorang memaafkan dan mengalah, secara tampak mungkin terlihat seperti tanda kelemahan. Namun sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa siapapun yang mampu memaafkan ataupun mengalah,
Allah akan menambah derajat kemuliaannya. Dalam sebuah hadis sahabat MG diriwayatkan oleh Muslim, di mana yang artinya tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala kan. Namun sahabat MG, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa siapapun yang mampu memaafkan ataupun mengalah, Allah akan menambah derajat kemuliaannya. Dalam sebuah hadis sahabat MG

Dan ya, mungkin juga Anda rasakan ya, sahabat MG, untuk memaafkan kesalahan orang lain itu bukan sesuatu yang juga mudah ya, sahabat MG. Apalagi jika kesalahan tersebut bisa dikatakan cukup besar ataupun cukup menyakitkan bagi hati kita. Biasanya seorang sampai enggan untuk memaafkan. Akan tetapi tentu ya, sahabat MG, kita sebagai seorang muslim tidak dianjurkan untuk tidak memaafkan. Justru sebaliknya, kita harus senantiasa memaafkan untuk menambahkan cinta kasih, menjadi orang yang pemaaf, dan juga tujuannya bisa menikmati kehidupan ini ya di dunia, sahabat MG. Dan memaafkan tadi adalah tentu untuk kebaikan. Dalam Al-Quran, sahabat MG, disebutkan bahwa memaafkan merupakan salah satu tindakan penuh kebaikan. Di dalam Al-Quran surat ke-24, Al-Quran surat An-Nur ayat ke-22, di mana di sana disampaikan ya, sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala, bahwa memaafkan itu bukan hanya hubungan baik antar sesama manusia ataupun tadi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan belas kasih dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim tentunya harus selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat MG, agar senantiasa mendapatkan ampunan. Karena dalam kehidupan sehari-hari pastinya tidak akan luput dari kesalahan dan juga dosa. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa memohon ampunan agar bisa terhindar ya, sahabat MG, dari bahaya api neraka. Kemudian, memaafkan juga ini sebagai bentuk pendidikan moral. Termasuk di dalam keluarga misalnya ya, sahabat MG, salah satu hal yang cukup penting untuk diajarkan oleh para orang tua yaitu adalah pendidikan moral. Untuk itu, jadilah pemaaf supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Orang tua yang bisa memaafkan anak-anaknya ketika melakukan kesalahan adalah salah satu cara untuk mendidik dan juga mengajarkan nilai-nilai moral tersebut ya, sahabat MG. Ini sangat penting agar anak nantinya juga memiliki moral yang baik ketika sudah dewasa. Islam sendiri selalu mengajarkan kepada umatnya menjadi seorang pemaaf ya, sahabat MG, Masya Allah, untuk mendapatkan banyak keberkahan, tidak terkecuali dalam hal hubungan antara orang tua dan anak. Dan menunjukkan nilai-nilai moral Islam ini dalam keluarga akan meningkatkan rasa hormat, rasa toleransi, kebaikan hati. Dengan begitu, nantinya hubungan antar keluarga tentunya menjadi lebih harmonis antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Termasuk juga memaafkan untuk menjaga hubungan ya, sahabat MK. Ketika menjalin hubungan dengan keluarga ataupun saudara, tentu ada berbagai macam aspek penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya saja begitu ya, sahabat MG, yaitu menunjukkan sikap saling perhatian ataupun juga tidak sabar, dan masih banyak lagi lainnya ya, sahabat MG. Tidak bisa dipungkiri, pastinya tentu dengan saudara, dengan keluarga sendiri mungkin saja akan muncul ya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang sekarang ada keluarga atau bahkan saudara yang sampai tidak berbicara karena masalah yang muncul ya, sahabat MG. Hal tersebut tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dibutuhkan sikap saling memaafkan agar tadi hubungan bisa tetap harmonis. Sesama keluarga, sesama saudara, bahkan untuk saudara-saudara non-muslim juga, ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik. Masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seharusnya juga tidak menyebabkan terjadinya keretakan silaturahmi ya, sahabat MG. Justru dari masalah-masalah tersebut harus dihadapi dengan dewasa supaya tidak menimbulkan perpecahan dan juga perselisihan yang lebih lanjut, sahabat MG. Nah, sahabat MG, kalau berbicara tentang memaafkan, apa menurut Anda yang paling sulit saat memaafkan seseorang?

apa yang menjadi pengalaman Anda, sahabat MB, yang mungkin sampai sekarang rasanya sulit begitu ya, sahabat MB, untuk memaafkan? Apakah tadi yang begitu sulit menantang itu adalah menahan rasa sakit dan kecewanya, atau menghilangkan rasa marah di dalam hati? Yang ketiga, melupakan kesalahan yang pernah terjadinya begitu, sahabat MK? Atau yang keempat, memulai kembali hubungan dengan baik? Terakhir, yang kelima, sahabat MK, memaafkan dengan tulus tanpa menyimpan dendam. Kira-kira apa, sahabat MK, yang menurut Anda paling sulit saat memaafkan seseorang? Sampaikan atensi berbaginya, sahabat MK, melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk, silakan sahabat MK, Anda yang ingin request untuk diputarkan nasyid favorit Anda di siang hari ini, sampaikan juga melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk, Anda bisa mencoba menjawab teka-teki cerdasnya, di mana sahabat MK, dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan menghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Nah, teka-teki cerdasnya, sahabat MK, apakah nama Allah tersebut? Kami nantikan ya, sahabat MK, insyaAllah. Selepas jeda kita akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Kita akan simak informasi bermanfaat yang dipersembahkan oleh MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ditemani sebuah nasi dari Senada dengan judul Maafkan Ingkarku. Menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Yanti dari Antapani. Apa kabarnya Ibu Yanti di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung. Kalau jawaban dari Ibu Yanti, ini jawabannya Gofur, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Yanti. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga terima kasih sudah ikut menyapa. Kami nantikan juga tadi jawaban teka-teki cerdasnya ya sahabat Mahadi. Kemudian sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, jika ini disampaikan, terima kasih sahabat Raihan. Kami nantikan juga untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga alhamdulillah kembali menyimak di siang hari ini, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Kalau dari Ibu Juwita, jawabannya adalah Al-Afu. Untuk nasibnya juga di request oleh Ibu Juwita dari Hari BPM dengan judul Rinduku. Baik, kami coba masukkan ke list ya Ibu Juwita. Terima kasih sudah ikut request. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat MKFM dimanapun berada, untuk yang bertugas di MKFM, untuk sahabat siar juga terus semangat di siang hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi semua rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung, termasuk juga menyampaikan pilihan vollingnya. Ini semuanya dipilih oleh Ibu Juwita. Masih ada kesempatan sahabat yang silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 Anda ingin bergabung. Untuk teka-teki cerdasnya sahabat MK, dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan menghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Nah, pertanyaan untuk teka-teki cerdasnya sahabat MK, apakah nama Allah tersebut? Kami nantikan memasuki jam 2 ya sahabat MK, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak terlebih dahulu informasi yang disampaikan dari jurnal LPS PRSSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dibahas. Perbaikan perlintasan sebidang di Jalan Sunda. Pelaku jambret ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung untuk penerbangan komersil masih dibahas pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara, agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Pembahasan lebih rinci dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
1: Ya gini, reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya, agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial kan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni.
0: Para pelaku usaha di Jawa Barat diminta untuk memberikan data secara lengkap kepada petugas sensus ekonomi tahun 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriyadi mengatakan, data yang lengkap dan benar akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Menurut Ade, partisipasi pelaku usaha bukan sekedar mengisi kuesioner, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, program yang lebih efektif, dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
2: Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha di desa-desa dan kelurahan se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang lengkap, sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Berawal dari desa, kelurahan dengan data pelaku usaha yang tepat sasaran.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengaku prihatin masih ada penumpang yang merokok di gerbong kereta api meskipun di dalam toilet kereta api. Asep merasa prihatin atas kejadian tersebut dan meminta petugas berwenang untuk menindak tegas perilaku tersebut karena mengganggu penumpang lainnya dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan agar tidak terulang di kemudian hari. Oleh karenanya, Asep mengimbau penumpang kereta api tidak meniru perbuatan tersebut dan meminta masyarakat untuk taat dan tertib dimanapun.
3: Saya menerima laporan video yang viral terkait penumpang yang merokok di kereta api. Etete punten, kan tos jelas, dilarang. Ditambah asap rokoknya kan pasti mengganggu ka penumpang yang lain. Taulah dicontoh. Dan harus ada tindakan tegas dari pihak kereta api supaya hal ini tidak terulang di masa.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan kendaraan bermotor, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung melakukan perbaikan sejumlah perlintasan sebidang, termasuk fasilitas rupa yang ada di Jalan Sunda, Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan pekerjaan akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 Juni 2026 untuk menjaga kualitas jalur rel agar tetap memenuhi standar keselamatan perkeretaapian. Menurutnya, selama masa pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan sebagian badan jalan di sekitar lokasi perlintasan, sehingga berpotensi menyebabkan perlambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
5: Terhitung mulai tanggal 6 hingga tanggal 12 Juni 2026, melakukan pekerjaan perbaikan geometri di perlintasan sebidang yang terletak di Jalan Sunda, Kota Bandung, antara Stasiun Bandung dan Kiara Condong. Perbaikan geometri nantinya akan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian, radius lengkung, dan juga lebar sepur di jalur rel, serta dilakukan penyempurnaan konstruksi pada sekitar area perlintasan, sehingga perjalanan kereta api tetap dipastikan aman. Kami mohon maaf jika pada masa pengerjaan ini nantinya akan terjadi perlambatan perjalanan bagi pengguna jalan raya di lokasi tersebut.
0: Seorang pria berinisial AS 29 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswi. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan, mengatakan aksi pencurian dengan kekerasan terjadi ketika korban berinisial SNN 29 tahun yang tengah mengendarai motornya dipepet oleh motor tersangka dan mengambil ponsel korban yang disimpan di bagasi depan. Korban berupaya mempertahankan barang miliknya dengan menarik jaket pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Aksi tersebut menyebabkan kendaraan korban dan pelaku terjatuh. Warga bersama petugas keamanan di sekitar lokasi segera memberikan bantuan dan berhasil mengamankan pelaku hingga petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian.
6: Korban pada saat itu membawa handphone dan meletakkan di bawah stang motor, dan selanjutnya pelaku memepet korban dan mengambil satu unit handphone. Selanjutnya korban mempertahankan diri dengan keberaniannya menarik jaket terduga pelaku sehingga keduanya terjatuh di jalur lambat. Kemudian setelah itu kami dari jajaran Polsek Buah Batu beserta masyarakat alhamdulillah telah mengamankan satu orang terduga pelaku.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Sebenarnya sih dari BPM Sahabat MQ dengan judul Rinduku spesial yang juga di request oleh sahabat kita dari Cimindi Raya oleh Ibu Juwita. Mari-mari ruang dengar kita Sahabat MQ tepat di menit ke-15 lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Kali ini kami sapa ada sahabat kita dari GBA 3, Ibu Parilah. Disampaikan oleh Ibu Parilah jawaban teka-teki cerdasnya yaitu Al-Ghafar ataupun At-Tawwab. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Parilah. Untuk volleynya juga dipilih semuanya katanya. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator MG yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan salam silaturahimnya juga untuk semua sahabat MG FM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung. Termasuk Ibu Pujasari dari Cicadas juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk kru, untuk sahabat siar, untuk sahabat MQ, untuk juga keluarga. Semoga semuanya senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Jawabannya juga disampaikan untuk teka-teki cerdas di siang hari ini oleh Ibu Pujasari yaitu Ar-Ruf dan juga Al-Afu. Baik, terima kasih untuk jawaban teka-tekinya dan masih ada kesempatan ya sahabat MQ. Anda ingin juga ikut menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya ataupun request nasyid dan menyampaikan salam silaturahimnya, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaan Anda. Di siang hari ini ya, sahabat MQ menemani ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas yang sedang Anda jalankan. Untuk teka-teki cerdasnya ini, sahabat MQ boleh Anda kembali simak baik-baik. Dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan menghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Nah, teka-teki cerdasnya sahabat MQ, apakah nama Allah tersebut? Sambil menantikan sahabat MQ Anda ingin juga bergabung, kita akan beralih di segmen selanjutnya, segmen terakhir. Murattal pilihan ya sahabat MQ, kami sudah siapkan ada 5 ataupun maksud kami nasyid ya. Nasyid pilihan di siang hari ini sudah kami siapkan ada 5 sahabat MQ, dan Anda bisa ikut memilih maksimal 3. Yang insyaallah 3 pilihan terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Sampaikan 3 pilihan nasibnya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasibnya. Anda bisa sampaikan nomornya saja, misalnya 123 atau 124 gitu ya sahabat MQ, ataupun kalau Anda masih ingat untuk judul dan siapa yang membawakannya juga silahkan sahabat MQ bisa Anda lengkapi. Di pilihan nomor 1 sahabat MQ, kami akan putarkan juga reviewnya untuk Anda dari Teva dengan judul Bersyukurlah.

Nah itu dia sahabat MQ, lengkapnya bisa Anda dengarkan di pilihan nasyid nomor 1 dari Teva dengan judul Bersyukurlah. Selanjutnya di pilihan nasyid nomor 2 dari Uga Inspira dengan judul Perpisahan Agung. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dengarkan lengkapnya di pilihan nasyid nomor 2 dari UG Inspirasi dengan judul Perpisahan Agung. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MQ dari Insa Voice dengan judul Menuju Insan Yang Suci. Berikut previewnya untuk Anda.

Ya, lengkapnya di pilihan nasi nomor 3 sahabat yang pilih dari Insa Voice dengan judul Menuju Insan Yang Suci. Selanjutnya sahabat yang pilih pilihan nasi nomor 4 dari Kazan dengan judul Allah Dekat.

Itu dia sahabat MQ, 5 pilihan nasi di siang hari ini sudah kami putarkan previewnya, dan sekarang waktunya Anda untuk memilih. Maksimal 3 pilihan ya sahabat MQ, dan silakan sampaikan pilihan nasinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasinya. Di pilihan nomor 1 dari Teva dengan judul Bersyukurlah. Di pilihan nomor 2 dari Uga Inspira dengan judul Perpisahan Agung. Di pilihan nomor 3 dari Insta Voice dengan judul Menuju Insan Yang Suci. Di pilihan nomor 4 dari Kazan dari ataupun dengan judul Allah Dekat. Terakhir dari Al-Hadi Hadi dengan judul Selalu Ada Harapan. Kami nantikan sahabat MQ, dan Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ bisa Anda langsung kirimkan pilihan pollingnya di sana ya. Dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Warasi dan Agustik dengan judul Menjadi Diriku menemani ruang dengar kita sahabat yang tepat di menit ke-33 lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasihatnya dari 5 pilihan nasihat yang sudah kami siapkan sahabat AMK. Anda yang mungkin baru menyimak ya, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih. Di pilihan nomor 1 sahabat AMK, sebuah nasihat dari Teva dengan judul Bersyukurlah. Di pilihan nomor 2 dari Uga Inspira dengan judul Perpisahan Agung. Di pilihan nomor 3 dari Insa Voice dengan judul Menuju Insan Yang Suci. Dan terakhir di pilihan nomor 4 dari Kazan dengan judul Allah Dekat. Terakhir dari Hadi dengan judul Selalu Ada Harapan. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasibnya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat AMG, Anda bisa langsung kirimkan pilihan pollingnya. Kali ini kami sapa kembali sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasibnya. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3 ya, dipilih oleh Ibu Juwita. Termasuk juga doa terbaik dan semangatnya disampaikan untuk semua yang bertugas di MK FM Bandung. Katanya ini Masya Allah, terima kasih semangatnya dari pagi sampai semangat siang ini Masya Allah. Dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya, kita ke Ibu Pujasari dari Cicadas. Juga bergabung di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Pujasari. Selanjutnya Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nomor 1, 2, 3. Ibu Adi dari Ranca Ekek juga ini bergabung menyampaikan teka-teki cerdasnya, yaitu atau web. Salam literaturnya juga disampaikan untuk seluruh sahabat siar, untuk juga yang berada di MK, selamat bertugas. Termasuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada, semuanya mudah-mudahan senantiasa selalu istiqomah, berikan rezeki yang melimpah, dan segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami nantikan juga Ibu Ade ya dari Rasa Ekek untuk pilihan nasid yang ingin diputarkannya di siang hari ini. Kemudian juga Ibu Rus dari Garut di pilihan nasid nomor 123. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nasibnya nomor 2, 4, dan nomor 5. Kalau sahabat Mahadi, jawaban teka-teki cerdasnya kalau dari sahabat kita dari Cimenyan, sahabat Mahadi, yaitu Al-Afu. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung. Ibu Parila juga ini bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tak seperti indah pelan. Salam sejahtera ini juga tadi disampaikan kembali ini ya, ataupun juga pilihan nasibnya di nomor 123 untuk teka-teki cerdasnya juga Al-Afu ini ya, disampaikan opsi jawaban lain ya. Terima kasih Ibu Parila sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian Ibu Ade dari Ranca Ekek ini bergabung juga di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Dari Ranca Ekek kita beralih ke Lampung. Wah, Masya Allah, cukup jauh ya sahabat MG. Ada sahabat Gusti Arinda juga, terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan nasibnya di siang hari ini. Dipilih oleh sahabat Arin di nomor 2 dengan judul Perpisahan Agung dari Uga Inspira.

Kami sahabat juga Anda, sahabat MG sudah bergabung menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Kali ini ada Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran. Ini di pilihan nasyid nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Termasuk juga ini menyampaikan pollingnya Ibu Ade tadi sudah ya. Kemudian juga Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Parila, sahabat Raihan dari Ramadian dari Ujung Berung juga ikut bergabung. Termasuk ini dari Cibubur Cimahi juga ikut bergabung, insya Allah. Silakan Ibu Syamsiah ya dari Cibubur Cijerah, silakan bisa ikut memilih dari 5 pilihan nasib, bisa dipilih 3 di antaranya. Sampaikan kembali di nomor 0811-224-1027. Kami nantikan ya Ibu Syamsiah. Kemudian selanjutnya dari Kang Pian dari Gunung Letik ya, disampaikan pilihan nasibnya di nomor 3, 4, dan nomor 5. Salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi ngabret dan basreng ngabret katanya ini, masya Allah. Termasuk juga untuk Wak Opik dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan untuk semua sahabat MK juga dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah menyapa bergabung di kebersamaan siang hari ini.

Yang baru bergabung Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga ini bergabung di pilihan nasinya nomor 123. Apa kabar Ibu Nani? Masya Allah, senang sekali. Terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan nasib di siang hari ini. Termasuk juga masih kami nantikan ya, Ibu Syamsiah dari Cibubur Cianjur. Ini juga terima kasih sudah ikut bergabung menyapa dalam sajian segmen nasyid pilihan. Anda penasaran sahabat MK untuk 3 pilihan nasyid yang paling banyak dipilih oleh Anda di siang hari ini jatuh di pilihan nasyid nomor berapa saja? Nah, sebelum itu kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya yang sudah disiapkan. Karena tadi tidak disebutkan ya sahabat MK betul ataupun salahnya. Jadi, nah silahkan. Untuk jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini, dalam Asmaul Husna terdapat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf dan penghapus kesalahan hambanya yang bertaubat. Apakah nama Allah tersebut sahabat MK? Dan ya, jawabannya adalah Al-Afu. Menjadi jawaban yang betul, betul, dan betul. Jadi jika Allah yang Maha Agung saja mencintai sifat pemaaf ya sahabat MK, maka seorang muslim pun hendaknya belajar menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan tidak menyimpan rasa dendam. Terima kasih Anda sudah bergabung menyampaikan teka-teki cerdasnya, dan tidak usah khawatir ya sahabat MK untuk jawaban yang mungkin wah ini masih salah. Tapi terima kasih sudah mencoba sahabat MK. Kembali menyapa yang baru bergabung, ini Pak Yandi dari Buah Batu. Bergabung di pilihan nasinya nomor 123. Terima kasih Pak Yandi. Kesibukan di siang hari ini nih, Pak Yandi apakah masih goes seperti di pagi hari? Masya Allah, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung. Termasuk juga Ibu Parilah. Nah, betul ini ya jawaban susulannya dari Ibu Parilah juga betul. Masya Allah, barakallah Ibu Parilah. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pilihan nasyid yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MK jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, combo 1, 2, 3. Menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda yang insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini.

Terima kasih sahabat MBN yang sudah bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya dalam program Inspirasi Siang di edisi hari ini, ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, menyampaikan doa-doa terbaiknya, menyampaikan salam silaturahimnya. Dan tentu sahabat MBN, kalau berbicara memaafkan bukan tentang siapa yang paling salah atau yang paling benar, tetapi tentang siapa yang lebih dahulu memilih ketenangan hati. Sebab terkadang damai hadir bukan ketika semua masalah selesai ya sahabat MG, melainkan di saat hati belajar untuk mengikhlaskan. Karena menyimpan dendam hanya melelahkan hati, sedangkan memaafkan adalah hadiah terbaik untuk ketenangan diri kita sendiri ya sahabat MG. Dan bisa jadi pintu kebahagiaan terbuka ketika kita memilih untuk melepaskan luka. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91, Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wasyamsi wa duhaha.
3: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
2: Wal qamari idza talaha.
3: Demi bulan apabila mengiringinya.
2: Wan nahari idza jallaha.
3: Demi siang apabila menampakkannya.
2: Wallayli idza yaghshaha.
3: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
2: Wassamaa'i wama banaaha.
3: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
2: Wal ardi wama tahaaha.
3: Demi bumi serta penghamparannya.
2: Wa nafsin wama sawwaaha.
3: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
2: Fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
3: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad khaba man dassaha.
3: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
2: Kadzabat Tsamud bi tawaha.
3: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
2: Idzin ba'atha ashqaha.
3: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
2: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
3: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
2: Fa

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Surat ke-86 At-Tariq yang datang di malam hari, 17 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
0: Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu?
1: النَّجْمُ الثَّاقِبُ
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: خلق من ماء دافق
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar
1: يخرج من بين الصلب والترائب
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada
1: Innahu ala raj'ihi laqadir
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida
0: Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat
1: Wa akidu kaida
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida
0: Karena itu Berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
3: Sadaqallahul Azim.
4: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajeg, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan, tidak jadi. Dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
6: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang,

0: Waalaikumsalam.
1: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
1: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, sahabat MK senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya menemani segala aktivitas yang sedang dijalani sahabat MK, baik sedang di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga sedang di kendaraan sahabat MK, ataupun juga dimanapun Anda berada saat ini yang juga sedang menyimak sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, yang tentunya kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini sahabat MK, yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga kita dan juga tentunya Allah lancarkan dari segala aktivitas yang sedang kita jalani sahabat MK. Dan insyaallah sahabat MK di sore hari ini dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang kembali membersamai tentunya di hari ini, di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah sahabat MK di kesempatan sore hari ini kita akan kembali tentunya membekali diri kita dengan sajian ilmu dan hikmah yang insyaallah akan dihadirkan di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Sahabat MK, pernahkah kita ataupun juga kita semua sahabat MK merasa ada di momen hati terasa gelap, langkah terasa berat, pikiran penuh kebingungan sahabat MK, bahkan juga hidup seperti kehilangan arah. Tentunya di tengah era modernisasi ya sahabat MK, derasnya informasi, banyak tentunya juga ujian kehidupan dan juga tentunya seringkali kita berusaha mencari sebuah petunjuk ataupun juga cahaya, mencari sebuah ketenangan sahabat MK. Namun pertanyaannya sahabat MK, sudahkah kita benar-benar kembali kepada cahaya yang sesungguhnya? Tentu juga kita ketahui bersama sahabat MK, Allah telah menghadirkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, bukan hanya untuk hadir di rak rumah ataupun juga di rak buku sahabat MK, yang tentunya juga tetapi Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, petunjuk hidup, sebagai penyejuk hati, penuntun langkah, bahkan juga sebagai cahaya terang benderang sahabat MK yang menerangi kehidupan manusia dari gelapnya kebingungan menuju jalan yang penuh keberkahan. Lalu sahabat MK, apa makna Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita? Mengapa sebagian orang merasakan ketenangan saat bersama Al-Quran, sementara sebagian lainnya justru merasa jauh darinya? Insya Allah kita akan mencari jawabannya bersama di kesempatan sore hari ini sahabat MK, dengan tema yang dihadirkan yaitu makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Tentunya sahabat MK di sore hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, selaku founder Takiyah Belajar Quran, sahabat MK. Tentunya Anda pun yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini nantinya dapat bergabung serta berinteraksi sahabat MK, yang mungkin nantinya dapat ingin Anda menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya, boleh sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor MKFM, yaitu di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini juga guru kita sudah hadir langsung membersamai di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri. Ahlan wa sahlan.
0: Masyaallah, alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat wa afiat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, dalam lindungan Allah insyaallah.
0: Masyaallah, terima kasih Ustaz sudah kembali membersamai sahabat MK di sore hari ini tentunya untuk menghadirkan sajian ilmu dan hikmah yang tentunya hadir di sore hari ini ya Ustaz, dan juga kita akan menghadirkan sebuah tema yaitu makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang. Nah Ustaz, mungkin kita sering sekali mendengar istilah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, lantas makna dari Al-Quran sebagai cahaya itu seperti apa Ustaz? Karena juga kita sering mendengar istilah-istilah Al-Quran sebagai cahaya hidup. Nah, ini makna Al-Quran sebagai cahaya hidup ini seperti apa, Ustaz? Silakan.
1: Baik. Terima kasih, Kang Bahri dan teman-teman di sahabat-sahabat di MK FM. Semoga selalu dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Baik, sahabat MK dimanapun berada, waalaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah dan segala sesuatu adalah karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah yang begitu banyak tidak bisa kita menghitungnya. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta ampunan segala kekurangan kesalahan kita hanya kepada Allah. Dan kita berlindung atas kesalahan, kezaliman, kekurangan kita hanya kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita, selalu dalam ketaatan dan petunjuk darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan ketaatan, dan yang dari perjalanan menuju ke rumah semoga diselamatkan oleh Allah. Amin. Dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya dan menjadi kafaroh, terhapusnya dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang, itulah tema kita di hari ini ya Kang Bahri ya.
0: Betul Ustaz.
1: Luar biasa. Jadi bahasanya adalah Nurul Hayah. Al-Quran itu adalah cahaya kehidupan. Maka disebutlah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Dan lebih spesifik lagi, huda lil muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau namanya petunjuk, sama dengan kita kalau pergi ke suatu tempat menggunakan Google Map ya, Kang Wahri.
0: Betul, Ustaz.
1: Kadang ya kita selalu menggunakan Google Map untuk alamat, tapi tidak menggunakan Quran untuk petunjuk hidup. Bahkan petunjuk hidup itu jelas di hadapan kita, di depan kepala kita, mata kita, bahkan di meja-meja kita. Itulah Al-Quran namanya. Oleh karena itu, jelas terang benderangnya Al-Quran menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi cahaya dalam kehidupan kita, dan tentunya petunjuk yang hakiki dalam kehidupan manusia. Dan kita tentunya tidak hanya melihatnya, tetapi mengkajinya, mentadaburinya, memahami tafsir-tafsir dari para ulama, itulah Al-Quran hakikinya agar menjadi terang benderang. Sehingga sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mabahith fil Ulumil Quran, Syekh Dr. Man Al-Qattan menyampaikan Al-Quran kalamullah Al-Munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin Nabi Yauna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril alaihi salam al-mabdu bi suratil Fatiha wal makhtum bi suratin Nas al-mutabadu bi tilawati. Nah ini. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara malaikat Jibril, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, menjadi ibadah dengan membacanya. Nah, itu dari sisi membacanya huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, surat demi surat. Belum lagi kalau kita mengkajinya, lebih lagi ibadahnya. Belum lagi kalau titik utamanya adalah kita mengamalkan keseharian kita, nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Baik itu dari sisi kita bangun tidur, muamalah berhubungan dengan hamba-hamba Allah yang lain, disiplin dalam kerja, kemudian nilai-nilai kebaikan, menghormati, sopan santun, waqulul linnasi husna, berkata baik dengan manusia, itu luar biasa. Itulah nilai-nilai Quran yang harus kita pahami. Bahkan belum lagi kita bersedekah, berbuat baik. Nah, oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Jadi Al-Quran itu disebut sebagai cahaya. Nah, petunjuk itulah kita sebut dengan cahaya. Ya. Jadi kalau kita misalnya berjalan nih, nggak tahu arah, kan harus butuh cahaya. Cahaya itu petunjuk. Gitu, Kang Bahri. Jadi cahaya itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak tersesat. Sama dengan kalau kita berbicara umumnya, di malam hari ada cahaya yang terang, kan itu petunjuk, ya. Di mana jalan, di mana rumah seseorang ataupun apa. Sekarang ada lampu dan sebagainya. Itu adalah kita bisa menandai, ya, alamatnya di mana, tanda-tanda. Alamat itu kan bahasa dari bahasa Arab, tanda. Kita menandai suatu tempat itu di mana atau butuh cahaya, butuh petunjuk. Nah, oleh karena itu cahaya itu an-nur disebut nur karena mampu menerangi hati. Nah, ini penting, ya. Kalau bahasa siapa Agim, ya manajemen kolbu, ya. Betul. Menerangi hati. Nah, manajemen kolbu memanage hati kita, menerangi hati kita, mengatur, mengolah hati kita seperti apa. Itu Al-Quran yang membimbing. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Kemudian disebut juga menerangi pikiran kita. Jadi pikiran yang diisi dengan apa, hati yang bersih, kemudian pikiran yang jernih, dan kehidupan manusia kalau diisi dengan Al-Quran, dari cahaya Al-Quran tadi, maka dapat membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Itulah fungsi Al-Quran, ya. Mana benar, mana sesat. Ya. Bahasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada kalian ilham fujur, durhaka atau takwa. Atau di dalam surat Al-Baqarah 184 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, furqan itu Bang Bahri dan sahabat MK adalah petunjuk antara kebenaran dan kebatilan. Nah, gitu ya. Kebenaran dan ketakwaan. Itu fungsi Al-Qur'an. Jadi kita harus mengetahui fungsi Al-Qur'an itu cahaya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cahaya Al-Qur'an, Allah tuntun dalam kebenaran, nah kita berlindung dari kesesatan, seperti itu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nah, ini penting. Ini dalil kita pada sore hari ini. Silakan nanti dicatat, lawan MK yang dimuliakan oleh Allah. Dalil kita mengapa Al-Quran itu sebagai cahaya terang benderang. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 174. Allah, apa Allah firmankan kepada kita yang nanti kita artikan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata. Nah, ya. Nuran disebutlah qad ja'akum burhanum mir rabbikum, ya. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, mir rabbikum, wa anzalna, nih, kami turunkan kepada kalian, ilaikum nuro. Nah, cahaya ini. Cahaya yang terang benderang. Nah, itu sudah jelas itu ayatnya tuh. Ya. Jadi judul kita di tema kita hari ini bagaimana berdasarkan ayat Al-Qur'an, Kang Bahri.
0: Iya,
1: iya. Nah, itu. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 174, nurum mubina. Cahaya Al-Qur'an itu adalah cahaya yang terang benderang. Nah, masyaallah, ya. Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang terang benderang, nurum mubina, yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 174. Nurum mubina. Nah, ada dalil lain lagi Allah sampaikan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Qad ja'akum, sama-sama menggunakan qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallahi, dari Allah, cahaya, wa kitabum mubin, yaitu dan kitab yang menjelaskan. Maaf. Jadi sungguh telah datang kepada kalian itu apa? Cahaya yang Allah berikan kepada kita dan kitab yang menjelaskan. Surah Al-Maidah ayat 15. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memahami Al-Qur'an ini jelas sebagai cahaya. Bahkan sebagai kitab yang menjelaskan dengan terang. Bagaimana terang benderang tersebut? Ya, kita memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, melalui para sahabat, melalui para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan jelaskan para ulama. Apa? Para ulama menjelaskan kepada kita, yaitu melalui apa? Melalui kitab-kitab tafsirnya. Kitab tafsir yang tertua, kitab tafsir At-Tabari. Belum lagi penjelasan dari perkataan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ahli Quran, Abdullah bin Mas'ud, dan tentang nilai-nilai Quran dan sebagainya. Dan jelaskan tafsir 30 juz lengkap dari Imam At-Tabari yang kita kenal kitab-kitab tafsirnya, belum lagi Imam Al-Qurtubi. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir, itu namanya Ummahatut Tafsir. Nah, itu ibu-ibunya tafsir. Jadi kalau kita ingin mempelajari tafsir-tafsir yang terkenal, ya tiga itu kata para ulama, yaitu ibunya tafsir. Jadi tafsir apa? Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari yang pertama, kemudian yang kedua adalah tafsir Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Itu tiga induk tafsir, ya. Kalau tafsir At-Tabari dengan mengenal dengan tafsir Jami'ul Bayan, ya, fi ta'wil Al-Qur'an ataupun anta'wil Al-Qur'an, yang kedua adalah tafsir Mukasir, tafsir Qurtubi juga seperti itu, yaitu Jami'ul lil Ahkamil Qur'an, dan ketiga adalah tafsir Mukasir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, di sini dijelaskan bahwa tiga tafsir itu adalah kita bisa lebih jelas dari pemahaman-pemahaman para ulama menjelaskan ayat demi ayatnya. Nah, kemudian para sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna Al-Qur'an sebagai cahaya? Nah, ini perlu kita garis bawahi di sore hari ini, karena Al-Qur'an itu sebagai cahaya, sebagai nur, ya. Bahkan cahaya kehidupan kita, nurul hayah. Ya, sehingga memberikan petunjuk hidup. Tentu Al-Qur'an ini memberikan hudan. Jadi kalau disebut dengan hudan berarti petunjuk, hudan al-hayah, petunjuk kehidupan kita agar manusia berjalan di jalan yang benar. Makanya Allah sampaikan syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tentunya petunjuk kehidupan kita. Petunjuk jalan hidup kita agar kita di jalan yang benar. Kedua, ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai cahaya menerangi hati dan pikiran kita. Orang yang hatinya bersih pasti akan haus dengan Al-Qur'an. Pasti ingin selalu bersama Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, memurojaahnya, mentadaburinya, bahkan senantiasa memahami tafsir-tafsir para ulama, penjelasan para ulama seperti apa, yang merupakan di dalam qawaidut tafsir dijelaskan kaidah-kaidah tafsir yang ditulis oleh para ulama itu, ada syarat-syaratnya pula menjadi mufassir ini seperti apa, jelas. Ya, jadi kita paham apa yang dimaksud oleh mereka dalam penulisan itu, dari penulisan mereka, dari catatan-catatan mereka tersebut. Sehingga menerangi hati dan pikiran dari kebodohan dan kesesatan. Mengapa? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau tahurat qulubukum ma tabi'at ma sabi'at min qulub min kalami rabbikum." Kalaulah hati kalian bersih, maka tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb kalian. Maknanya perlu dengan Quran ini sebagai cahaya, insya Allah akan menerangi hati kita, akan menerangi pikiran kita, ya, terjauhkan dari kebodohan, bahkan terjauhkan dari kesesatan. Ya. Nah, berikutnya adalah membedakan antara yang hak dan yang batil, ya kan, ya. Al-Furqan membedakan kebenaran ataupun suatu yang hak, yang benar maupun yang batil. Itulah fungsi Al-Quran. Sehingga huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas antara petunjuk dan furqan, pembeda, ya. Sudah sebagai petunjuk, bahkan Al-Qur'an itu fungsinya petunjuk juga, yang jelasnya petunjuk, sebagai petunjuk, yang kemudian al-furqan, pembeda. Orang yang mempelajari Al-Qur'an tahu ini hak, tahu ini batil. Sehingga kita berusaha bagaimana mendalami makna-makna Al-Qur'an dari Al-Qur'an yang kita pelajari. Tidak hanya mempelajari, tentu mempelajari tahsinnya, ya. Makhluk sifatul huruf, hak dan mustahak huruf jelas. Kemudian menghafalkannya itu bagian kita berinteraksi lebih dalam lagi. Tetapi yang lebih dalam berusaha kita sekarang bagaimana mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sehingga meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi nilai dalam langkah-langkah kita menjalani kehidupan ini, bahkan penilai itu kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan ulama melalui tafsirnya. Jadi memang ada 12 tafsir yang terkenal, bisa kita pelajari ya apa itu. Ada tafsir mungkin Ibnu Tabari tadi, Qurtubi, kemudian Al-Baghawi, Ruhul Ma'ani, banyaklah kitab tafsir ya yang ditulis oleh para ulama, Mafatihul Ghaib dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi pedoman akhlak dan ibadah. Masya Allah, Al-Quran ini bahkan ada ditulis oleh para ulama, Kang Bahri dan sahabat MK, ada nama disebut oleh para ulama dengan nama Suratul Akhlak. Nah, mungkin Suratul Akhlak selama ini kita taunya belum kita ketemukan gitu ya. Ya. Tapi ada dinamakan Suratul Akhlak oleh para ulama. Apa itu nama? Ya. Juz 26 ya, ayat surat 49 ada surat Al-Hujurat kan? Ya. Nah, Suratul Hujurat itu adalah dinamakan oleh para ulama ya adalah Suratul Akhlak. Saking pentingnya Al-Qur'an itu sebagai pedoman akhlak. Coba kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu Allah menguatkan kepada kita nilai-nilai akhlak. Mulai dari enggak boleh berkata lebih keras suaranya kepada para nabi, para nabi. Kemudian kita harus tabayun apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kita ataupun menjelek-jelekan kita atau misalnya sesuatu yang tidak benar. Jangan sampai kita langsung membenarkan seseorang. Ya, kalau memang ingin menjalankan nilai Quran, kita jangan percaya oleh seseorang tersebut apabila ada berita yang berkaitan dengan orang lain. Maka kita perlu tabayun kepada orang lain yang dibicarakan tersebut. Benar enggak? Saya mendengarkan seseorang bicara seperti ini tentang dirimu. Apakah benar? Nah, dijawablah oleh tersebut. Dijelaskan, itu namanya tabayun. Tabayun itu langsung kepada ahlinya, kepada orang yang dicatatkan. Kalau tidak, misalnya kalau kenal langsung saja, kalau tidak kenal mungkin ataupun kepada orang-orang yang terdekat. Jangan menerima satu berita, karena satu berita itu akan mengakibatkan kita percaya kepada orang tersebut, mungkin teman kita ataupun siapapun yang dekat dengan kita. Belum tentu dia benar ya, mungkin dia bisa membela dirinya sendiri dalam perkataan tersebut. Tetapi kita jangan langsung percaya sebagai pendengarnya. Itu ada surat di dalam surat Al-Hujurat, maka disebut surat Ahlam. Ada lagi surat di dalam surat Al-Hujurat itu ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, orang bermumin itu bersaudara. Apabila ada perselisihan, maka didamaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Belum lagi kita berbicara la yaskharu qaumun, enggak boleh mengejek satu kaum dengan kaum yang lain dengan perkataan yang jelek. Kamu hitam, kamu gendut, kamu pesek, enggak boleh. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan gitu. Itu bahasanya bahasa membuli lah gitu ya. Bullying atau disebut dengan body shaming misalnya. Yeah. Itu tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Itu kan akhlak. Belum lagi menggibah, memata-matai ataupun suuzon, banyak prasangka kepada orang. Allah enggak boleh bahkan Allah memerintahkan kepada kita ijtanibu katsir minadzon. Jauhilah oleh kalian perbanyak dari zon, prasangka ataupun hal-hal yang berkaitan yang prasangka dan sebagainya, dijauhi. Maka banyak husnuzon lawannya. Belum lagi paling mulia di antara kalian bukan dari sisi harta, jabatan ataupun banyaknya uang ataupun darah biru dan sebagainya, yang paling mulia adalah ketakwaan di antara kalian. Paling takwa, para ulama menyimpulkan paling takwa ini orang akan mempunyai akhlak yang baik. Siapa mereka? Yang dekat dengan Allah, yang senantiasa mendapatkan bimbing Allah, mudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kata para ulama. Dan yang terakhir adalah mengantarkan manusia ya tadi menjadi pedoman akhlak dan ibadah. Tentu ibadah di dalamnya banyak ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang menjadi sunnah-sunnah dalam apa yang kita lakukan. Ya, ibadah baca Quran sunnah. Kemudian sholat-sholat sunnah, sholat malam ada di dalam surat Muzammil, Mudathir dan surat Al-Isra. Banyak itu ibadah-ibadah dituntun dalam ibadah sunnah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kemudian agar menjadi habit kita dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan menjadi akhlak insya Allah. Kuat akhlak kita, kuat ibadah kita, itulah yang menjadi penguat kita hubungan dengan Allah. Yang terakhir adalah mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Jadi cahaya Al-Quran itu selain pedoman akhlak dan ibadah, juga akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bayangkan, ya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia itu kan luar biasa, Kang Wahri. Kebahagiaan akhirat juga kita dapatkan. Apa tuntunan dari Allah? Kita baca selalu doa, bahkan doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, mungkin doa yang terbanyak dibaca dengan doa surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat istilah itu. Kalau lagi umroh dan lagi tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu kan doa itu terus dibaca. Jadi memang Al-Qur'an itu menuntun kita seperti itu, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, jangan sampai bahagia dunia versi kita, ya, tapi juga versi Allah. Bagaimana bahagia versi Allah? Kata para ulama, inna sa'adata ala ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Di dunia ini kita taat, insya Allah nanti taat itu adalah kebahagiaan. Insya Allah nanti di akhirat kita juga akan taat. Insya Allah di akhiratnya kita akan bahagia setelah kita istiqomah taat kepada Allah di dunia ini. Dapatlah kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Wakina adabana, dan dijauhkan dari azab neraka. Semoga Allah bimbing kita selalu dan kita diberikan petunjuk oleh Allah dalam ketaatan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz di termin pertama ini sudah kembali menambah pemahaman kita berkaitan tentang Al-Quran sebagai cahaya terang benderang yang tadi sudah disampaikan berkaitan tentang cahaya Al-Quran dan juga kenapa Al-Quran sebagai cahaya terang benderang itu sendiri. Masya Allah. Dan baik Ustaz, nampaknya kita juga di termin pertama ini harus jeda terlebih dahulu. Ya, insya Allah nanti kita akan sambung kembali Ustaz tema pembahasan yang kita hadirkan di sore hari ini. Dan juga tentu nanti kita akan sapa dan juga mengajak sahabat MK yang bergabung yang menyampaikan atensi pertanyaan Ustaz di termin selanjutnya. Dan tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini sahabat MK, yaitu makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Dan izin Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu, insya Allah kita akan sambung baik di termin selanjutnya. Dan sahabat MK, baik Ustaz. Dan baik sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
10: MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, sahabat MKI. Tentu di kesempatan sore hari ini, di termin yang kedua masih membahas berkaitan tentang makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang, sahabat MKI, yang baru saja kita simak di termin yang pertama. Dan juga tentunya masih dibersamai oleh guru kita, yaitu oleh Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Takia Belajar Quran. Tentunya di termin yang kedua ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MKI yang sedang menyimak, yang barangkali Anda ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MKI, di nomor 0811224 1027, sahabat MKI, 0811224 1027 tentunya. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Kalau tadi di termin pertama kita sudah tentunya membahas Ustadz berkaitan tentang makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang, dan juga kenapa Al-Quran sebagai cahaya terang benderang ini, terang benderang itu sendiri, Ustaz. Nah, kalau berbicara fenomena sekarang, Ustaz, banyak sekali umat muslim yang masih merasa kehilangan arah, kehilangan petunjuk dan juga makna hidup, Ustaz. Padahal kita ketahui bersama tadi bahwa sudah ada Al-Quran sebagai petunjuk ataupun juga sebagai cahaya. Lantas apa permasalahannya, Ustaz? Bagaimana, kenapa umat muslim masih banyak kehilangan arah ataupun juga tujuan hidup setelah kita mengetahui Al-Quran sebagai cahaya hidup ini sendiri, Ustaz?
1: Ya baik, Kang Bahri yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat MK dimanapun berada, tentu ketika kita memahami Al-Quran ini sebagai petunjuk, tentu ada nilai yang harus kita usahakan, nilai yang harus kita berusaha untuk mengambil, meraih, mendapatkannya. Kalaulah kita paham itu Al-Quran sebagai petunjuk, kita tidak hanya mendiamkan dalam artian, oh saya hanya, ya saya mau masuk surga tapi tidak mau berusaha untuk bagaimana cara masuk surga tersebut. Begitu juga kita, oh Al-Quran ini petunjuk ataupun cahaya, tapi kita tidak mau mengambil ibrah ataupun mengambil pelajaran gimana sih untuk mendapatkan cahaya Al-Quran, gimana sih agar Al-Quran itu menjadi petunjuk kita. Nah, ini perlu ada usaha dari seorang hamba, yang dimana usaha tersebut harus dilakukan, harus dalam bentuk amalan gitu. Contoh kita misalnya, Rasulullah SAW berkata, inna hadal Quran ma'dabatullah, fata'allamu min ma'dabatihi mastato'tum. Sesungguhnya Quran ini adalah hidangan dari Allah. Ya, fata'allamu, pelajari oleh kalian Quran itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Maknanya ada masak, oh ada, maaf, ada ini, ada sesuatu amalan, sesuatu perbuatan, sesuatu usaha yang harus kita lakukan. Contoh misalnya, kita ada hidangan di meja makan kita. Ya. Kemudian ada hidangan yang enak banget. Misalnya, apakah itu nasi Padang, atau apakah itu nasi Sunda, ataupun apa sajalah hidangan yang kita merasa nyaman dan nikmat banget. Kemudian kita liatin saja. Kita merasakan nggak nikmat makanan tersebut? Tentu tidak kan? Ya. Harus ada usaha mengambil dari tangan kita. Setelah kita ambil, harus kita suapin ke mulut kita. Kemudian kita tidak hanya disuapin saja, tidak hanya didiami, tapi dikunyah-kunyah. Ya, kita kunyah berapa kali gitu ya. Kemudian baru kita makan, masukin ke dalam perut kita. Itu kan proses. Ada usaha. Begitu juga Al-Quran, agar menjadi petunjuk, agar menjadi cahaya. Al-Quran itu kita pelajari, kata Rasulullah. Fata'allamu min ma'dabatihi, kata Rasulullah. Pelajarilah oleh kalian, ambillah oleh kalian Al-Quran itu sebagai hidangan dari Allah untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi cahaya. Ya, maknanya kita harus mendatangi guru-guru Quran. Dari sisi belajar tahsin misalnya. Kita harus mempelajari Al-Quran dari sisi ingin setoran hafalan, harus punya gurunya juga. mendatangi guru-guru yang sudah hafal Qur'annya, sudah mungkin dan sebagainya. Kemudian kita ingin mempelajari tadabur atau tafsir, kita datangi orang ulama-ulama yang memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an ataupun makna-makna Al-Qur'an dari bacaan-bacaan kitab ataupun Al-Qur'an bacaan tafsir yang dipelajari olehnya, kita datangi majelis-majelis ilmu. Berarti kan akan menjadi cahaya, petunjuk, penjelas kepada kita ketika kita datangi. Kalau kita misalnya di rumah saja tidak mau mendatangi apa atau tidak mau mempelajari, ya mungkin sekarang ada YouTube misalnya, kita bisa mendengarkan YouTube yang lebih simpel, tapi lebih banyak pahalanya kita datangi majelis-majelis ilmu tersebut. Ketika ada pengajian di masjid, pengajian di mana saja, kita datangi untuk langsung secara langsung belajar. Makanya bahasanya para ulama al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Belajar sama dengan guru. Al-barakatu bil-khidmah, yaitu dengan keberkahan itu kita dapatkan dari melayani, dari apa, mengamalkan, dari melayani apa yang melayani guru, melayani ilmu dengan amalan-amalan. Nah, hal-hal seperti itu ada proses kita menuju ke sana itu. Tapi kalau kita misalnya tidak mau belajar, misalnya, contoh misalnya gini, Kang Bahri. Di Indonesia ini kata Departemen Agama dalam data statistik menyampaikan 72,24% masyarakat Indonesia belum bisa baca Quran. Maknanya banyak, sementara himbauan-himbauan untuk baca Quran dari lembaga-lembaga Al-Quran, dari pesantren-pesantren dan sebagainya sudah banyak. Nah, akhirnya ya seharusnya kita berusaha untuk, kalau kita belum bisa baca Quran dengan baik, kita belajar. Nah, itu yang jelas kita pahami, terus ada usaha ke sana. Kemudian yang jelas yang kedua, yang paling sebenarnya ini menjadi utama juga adalah petunjuk dari Allah. Tetapi Allah tidak akan merubah kaumnya kalau tidak mau merubah diri kita sendiri. Makanya ada usaha dulu. Usaha dulu kita mau belajar, nanti Allah perlahan menunjukkan kepada kita hidayah. Hidayah belajar Quran, hidayah menghafal, hidayah untuk kita mentadaburi, bahkan sampai kita mengamalkannya. Tentu itu berproses semuanya. Harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dulu dari kita, barulah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, barulah Al-Quran itu akan menjadi apa, pedoman, bahkan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ada usaha, tidak bisa kita diam saja, menunggu, ya nanti khawatir waktu kita sudah habis dengan itu. Tapi kita ada usaha. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha meraih, bahkan bahasanya menimba ilmu itu dengan ada proses kita menuju ke sana, untuk kita usahakan mendatangi guru atau mempelajarinya dan sebagainya, agar memang benar-benar Al-Quran itu sebagai cahaya dan sebagai petunjuk. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga tentu perlu ikhtiar dan juga usaha ya Ustaz. Betul. Tidak hanya mengenai fungsinya saja, tapi perlu kita ikhtiarkan dan juga kita amalkan ya Ustaz, tentu setelah kita mengetahui dari Al-Quran sebagai cahaya dan juga pedoman hidup. Dan baik Ustaz, kita nampaknya sapa juga sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang juga sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustaz. Yang pertama Ustaz, ada dari sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya di kesempatan sore hari ini, hamba Allah dari Bandung Ustaz yang menyampaikan. Ustaz izin bertanya, saya sudah berikhtiar untuk rajin membaca Al-Quran, tetapi masih sering sulit menahan godaan bermaksiat ataupun juga menjaga akhlak Ustaz. Itu bagaimana langkah terbaiknya agar tentu istiqomah dalam menjaga ataupun juga menahan dari hal-hal berbau maksiat Ustaz? Terima kasih.
1: Baik, bismillah. Sahabat MK dimuliakan oleh Allah, dalam usaha kita terus membaca Al-Quran, tentu harus kita istiqomahkan, baik dalam membaca satu hari, satu juz, ataupun kita senantiasa menambah dari tambahan satu juz tersebut, dua juz, tiga juz, dan seterusnya. Tentu proses itu adalah proses kita mengurangi waktu sia-sia kita dalam hal yang lain, ketika kita bisa dalam sehari itu membaca Al-Quran. Jadi bermanfaatlah waktu kita, berkahlah waktu kita, dan kita upayakan untuk istiqomah. Kemudian kita berusaha pula dalam menjauhi kemaksiatan. Tentu nilai-nilai Al-Quran harus kita pahami, tidak hanya membaca, tetapi perlu kita tadaburi. Ya, kenapa perlu tadabur? Maka tadabur itu akan membersihkan hati kita, akan menerangkan, menjernihkan pikiran kita, agar terjauhkan dari maksiat. Di antaranya kata para ulama bahwa kita berusaha untuk merasakan diri kita semakin takut kepada Allah. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya secara lafaz, tidak hanya secara zohiriyah bergeraknya lisan kita, itu jelas tuntunan dari Allah dan para ulama jelas menjelaskan kepada kita bahwa makhrujus sifatul huruf harus benar. Tetapi ada maknawiyah yang harus kita pelajari dari membaca Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu menjadi habit kebiasaan kita, menjadi nilai-nilai kehidupan kita, dan kita berusaha untuk menjauhi diri kita dari kemaksiatan. Bagaimana caranya? Tentu ini perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, contoh misalnya kita lagi sendirian itu tidak ada yang melihat. Maka di sanalah kita berusaha. Kalau misalnya ada bisikan-bisikan maksiat, maka kita berusaha menjauhinya. Bahkan kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha khabirum bima ta'malun." Innallaha, sesungguhnya Allah khabir, Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Maknanya dalam keadaan sendiri ataupun beramai, dalam keadaan yang ramai ataupun sendiri, kita berusaha untuk menjauhi diri kita dari kemaksiatan, gitu ya. Dan berusaha dan berdoa kepada Allah, tentunya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat apa saja yang anggota tubuh kita bisa lakukan. Nah, kita berlindunglah kepada Allah dan merasakan selalu diawasi terus oleh Allah. Karena Allah Maha Pengawas, Maha mengawasi apa yang dilakukan

0: di dalam surat Ali Imran itu, orang yang beriman kepada Allah itu yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka melaksanakan kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kemungkaran, baik dalam diri mereka ataupun orang yang berada sekitar mereka. Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maknanya mereka mudah melaksanakan kebaikan. Itulah salah satu bersihnya hati, dan insya Allah terjauhkan pula dari maksiat. Kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari maksiat, dan kita dibimbing oleh Allah dalam ketaatan selalu kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Lalu juga kita kembali Ustaz menyapa sahabat MK yang juga berbagi pengalamannya di kesempatan sore hari ini Ustaz. Ada dari hamba Allah 60 tahun dari Bale Endah yang menyampaikan Ustaz Qadarullah masih diberi oleh Allah sebuah kesempatan belajar makhraj, tajwid, dan juga sifatul huruf materi, dan juga menyampaikan Ustaz materinya menambah semangat untuk membaca dengan baik dan benar, mentadaburi untuk diamalkan. Mungkin ingin menanggapi Ustaz dari berbagi pengalaman sahabat MK di sore hari ini.
0: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah dari Bale Endah, masya Allah itu sesuatu amalan yang sangat luar biasa ya, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi ibu atau bapak yang sedang belajar makhraj sifatul huruf, walaupun sudah tadi misalnya sudah di usia 60 tahun, tetapi tidak ada batas umur. Ibu atau bapak terus belajar. Kalau sudah bisa belajar Al-Quran, makhraj sifatul huruf, terus istiqomah dalam membacanya, praktekkan amalan-amalan lisannya atau makhraj sifatul hurufnya dalam keseharian kita, kemudian tingkatkan dalam memahami makna-makna Al-Quran, baik itu tadabur maupun pemahaman tafsir-tafsirnya, maka nanti bisa dipahami pula bahwa ketika kita memahami maknawiyah dari Al-Quran itu, maka kita berusaha pula mengamalkan, akan terbiasa menjadi habit, akan menjaga waktu, disiplin. Itulah itu nilai-nilai Al-Quran, akan menjauhi dari ghibah, akan menjauhi kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita berusaha membaca, menghafalkan, bahkan memahami Al-Quran, kita berusaha untuk menjauhi diri kita dari kemaksiatan tersebut. Dan meningkatkan pemahaman kita, ibu bapak, silahkan tingkatkan pemahaman dari apa? Dari mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran atau tafsir-tafsirnya, dan bahkan akhirnya memahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah kita akan lebih enak, nyaman, kenikmatan hidup itu terasa. Ya, terus istiqomah, mudah-mudahan kita di akhir-akhir hidup kita kelak kita diberikan hadiah oleh Allah husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih juga Ustaz untuk menanggapi dari sahabat MK yang sudah juga ikut berbagi pengalamannya di sore hari ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di terminnya video ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di termin yang ketiga Ustaz. Baik, sahabat MK, tentu juga di sore hari ini Anda masih juga dapat bergabung serta ikut berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya sahabat MK berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, yaitu makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Jadilah bagian dari kebaikan lewat program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Di luar sana, ada banyak anak-anak hebat yang memiliki semangat besar untuk belajar, menghafal Al-Quran, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun, keterbatasan biaya seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran, Infak Berkah mengajak sahabat untuk hadir menjadi penyambung harapan bagi mereka. Dengan menjadi orang tua asuh,

0: Sahabat turut membantu kebutuhan pendidikan menghafal Al-Quran para santri agar mereka dapat terus belajar dengan tenang dan penuh semangat. Dukungan sahabat akan membantu kebutuhan pendidikan dan menghafal Al-Quran, perlengkapan belajar, pembinaan karakter dan akhlak, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik. Setiap rupiah yang sahabat titipkan bukan hanya bantuan, tetapi investasi amal jariah yang insya Allah terus mengalir. Mari hadirkan senyum, harapan, dan masa depan untuk mereka, karena satu kepedulian hari ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi Al-Quran hebat di masa depan.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
0: Jadilah bagian dari kebaikan lewat program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Di luar sana, ada banyak anak-anak hebat yang memiliki semangat besar untuk belajar, menghafal Al-Quran, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun, keterbatasan biaya seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran, Infak Berkah mengajak sahabat untuk hadir menjadi penyambung harapan bagi mereka. Dengan menjadi orang tua asuh, sahabat turut membantu kebutuhan pendidikan menghafal Al-Quran para santri agar mereka dapat terus belajar dengan tenang dan penuh semangat. Dukungan sahabat akan membantu kebutuhan pendidikan dan menghafal Al-Quran, perlengkapan belajar, pembinaan karakter dan akhlak, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik. Setiap rupiah yang sahabat titipkan bukan hanya bantuan, tetapi investasi amal jariah yang insya Allah terus mengalir. Mari hadirkan senyum, harapan, dan masa depan untuk mereka, karena satu kepedulian hari ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi Al-Quran hebat di masa depan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen terakhir ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran sahabat MK. Dan di sore hari ini juga masih membahas berkaitan tentang makna Al-Quran sebagai cahaya terang benderang yang dibersamai oleh guru kita sahabat MK, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran di kesempatan sore hari ini. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di segmen terakhir ini dengan juga baik, kita awali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung Ustaz menyampaikan atensinya. Sudah ada dari Ibu Yun Ustaz yang menyampaikan ikut menyimak baik di kajian sore hari ini. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang juga alhamdulillah ikut menyimak di kajian sore hari ini. Dan selanjutnya Ustaz, kita juga sapa sahabat MK yang berbagi dan juga menyampaikan pertanyaan Ustadz, yang izin tidak menyebutkan namanya, dari sahabat MK di nomor 0812 sekian-sekian yang menyampaikan Ustadz, menyampaikan ceritanya sahabat kita ini sedang menghadapi ujian rumah tangga Ustadz. Dan suami sahabat MK ini pernah terjerat pinjaman online hingga keluarga mengalami kerugian besar Ustadz. Dan sahabat kita ini menyampaikan sempat membuat kesepakatan bersama agar tidak mengulanginya. Tetapi hal itu terjadi kembali Ustadz, hingga membuat sahabat kita ini dan juga anak-anak kecewa Ustadz. Dalam kondisi hati yang sedih Ustadz sempat mengucapkan ingin untuk berpisah dalam rumah tangga ini Ustadz, disampaikan oleh sahabat kita. Lantas Ustadz, bagaimana tentunya solusi terbaik ataupun juga berkaitan tema di sore hari ini, Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk untuk mengambil keputusan terbaik Ustadz, bertahan atau seperti baik apa lebih lengkapnya? Terima kasih Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga Allah jaga keluarga Ibu dan Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhoi dan Allah ber. Dalam menghadapi permasalahan kehidupan, ya, tentu kita tuntunan Al-Quran yang harus menjadi pedoman kita. Pertama, ketika kita mengalami permasalahan dan kita ingin pada dasarnya adalah yang memecahkan, yang menjadi solusi utama dalam permasalahan kita adalah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka proses yang pertama yang harus kita lakukan, Ibu, adalah taubat kepada Allah. Kita bertobat setiap waktu, setiap saat, ya, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah, dan lebih khusus lagi bangun di sepertiga akhir malam dalam proses taubat tersebut untuk mendapat bimbingan dari Allah, untuk mendapat petunjuk dari Allah. Ya, jangan dipikirkan terlebih dahulu masalah perpisahan, tetapi meminta kepada Allah agar solusi masalah yang kita sedang hadapi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat terlebih dahulu. Maka Ibu yang dirahmati oleh Allah, bertobatlah kepada Allah baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kalaupun suami belum bisa diajak seperti itu, kita menangis kepada Allah di sepertiga akhir malam, memohon ampun kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan solusi jalan keluar. Itu yang pertama, kembali kepada Allah secara khusus pribadi maupun keluarga. Kalau kedua adalah meminta ampunan kepada Allah, kepada atas suami kita yang mungkin dalam sampai tahap ini belum melakukan perbaikan yang signifikan ataupun perubahan yang signifikan, agar Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Minta petunjuk, nangislah kepada Allah di sepertiga akhir malam. Allah kan berjanji dalam hadis qudsi, jelaskan Allah turun, ya maaf, dalam sebuah hadis, satu hadis jelaskan Allah turun di sepertiga akhir malam, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku perkenankan, barang siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, barang siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan. Di dalam hadis tersebut jelas bahwa kita bersungguh-sungguh memohon petunjuk kepada Allah agar suami kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua, kita terus berdoa untuk suami kita, ya, agar Allah mempertahankan hubungan keluarga, karena keberhasilan setan itu puncaknya adalah puncak dalam keluarga. Dari satu keluarga, keberhasilan setan itu adalah memisahkan suami istri, yaitu membuat cerai, membuat perpisahan dalam hubungan suami istri itu. Itulah puncak keberhasilan setan mengganggu ataupun menjadikan kita itu berpisah. Itu puncak keberhasilan setan tersebut. Itu harus kita berdoa kepada Allah agar suami kita diberi petunjuk. Menangislah kepada Allah, Ibu. Silakan menangis semaksimal mungkin. Mohon bimbingan Allah, ya. Saya rasa ada jalan petunjuk dari Allah, dan saya yakin itu. Kalau kita bersungguh-sungguh bertobat, kemudian bersungguh-sungguh meminta petunjuk kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada suami kita, suami ibu. Ketiga adalah bersabar, ya, bersabar. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu bersama orang yang sabar. Baik. Tentu hal seperti ini tidak mudah. Setiap manusia ada ujiannya, ujian cobaan yang dihadapinya setiap kehidupan manusia. Tentu itu pastilah itu. Tentu di sini Allah akan menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita amalan apa yang terbaik untuk kita, ya. Allah akan menguji kita. Dan nanti ahsanu amala. Ahsanu amala berarti yang terbaik amalan kita ketika kita bersabar tersebut, tentu Allah akan berikan kepada kita kalau kita ingin minta bersabar. Makanya berdoain, Ibu, Rabbana afrir alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami nilai sabar dalam hati kami. Sabar tersebut tentu menahan diri kita berdoa. Ada sebuah kisah, Ibu, ya, seorang istri yang di mana suaminya tidak menafkahi, bahkan suaminya berkata kasar dan KDRT, ya, dan luar biasa dalam kehidupannya menghadapi suami tersebut. Seorang istri ini setiap ada KDRT, setiap disakiti suaminya dalam apapun, mungkin dalam bentuk tadi judi online dan sebagainya, bahkan selalu setiap ada perjanjian dilanggar, dia langsung setiap hal seperti itu membuat sedihnya, setiap itu langsung sholat 2 rakaat, Kang Bahri. Yes. Sholat 2 rakaat, ambil wudu, sholat 2 rakaat, langsung berdoa kepada Allah untuk kebaikan suami dan kebaikan keluarganya. Bayangkan 4 tahun lamanya, ya, seorang istri ini berdoa kepada Allah, setiap menangis langsung ambil wudu, langsung masuk ke kamar, langsung sholat 2 rakaat. Setiap itu langsung berdoa kepada Allah. Dan luar biasanya, ini kisah nyata, akhirnya Allah beri petunjuk kepada suaminya tersebut, berubah 100%. Berubah 100%, bahkan bertanggung jawab, menafkahi istri dan anaknya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan bertanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena doa istri yang salihah. Ya, saya ulangi, karena doa istri yang salihah. Suami itu, ya, harus menjadi doa utama bagi seorang istrinya. Karena suami itu adalah surga bagi seorang istrinya. Seperti itu. Kemudian setelah bersabar terus akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah. Begitu juga ada seorang kisah, seorang istri yang di mana seorang istri tersebut tidak kuat lagi, pengen berpisah terhadap kelakuan suaminya tersebut. Datanglah kepada seorang kiai, seorang ustad. Apa yang saya harus lakukan, ustad ataupun kiai tersebut? Kiai tersebut memberikan nasihat. Coba setiap hari cium tangan suami tersebut, walaupun dia seperti apa kasar kepadamu, walaupun seperti apa kelakuannya kepadamu, ataupun melanggar perjanjian sebagainya, cium tangan suamimu dan dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan cium tangan suami tersebut. Bahkan memeluk suamimu itu untuk minta didoakan, atau kita berdoa secara lirih untuk suami kita, maka itu dilakukan. Akhirnya beberapa waktu ke depan, seorang istri ini bilang kepada kiai tersebut, ya kiai, saya tidak jadi cerai, suami saya sudah berubah luar biasa dengan apa yang saya lakukan, yang dinasihati oleh kiai kemarin beberapa waktu yang lalu, berubah. Nah, ibu bersabar, terus berdoa tadi, sehingga itu akan menjadi solusi dalam kehidupan ibu. Ya, semoga Allah berikan jalan, semoga Allah berikan petunjuk kepada suami dan keluarga suami ibu, dan keluarga ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita ini dan juga Allah berikan jalan keluar dan juga solusi terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan nampaknya juga karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di kesempatan sore hari ini, boleh dikuatkan kembali berkaitan tentang tema dihadirkan di kesempatan kali ini Ustaz, silakan.
1: Baik. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, arsyadakumullah. Tentu kehidupan kita ini sekali lagi adalah jelas adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Maka teruslah belajar Al-Quran, terus menjadi bagian dari nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian kita, dan kita berikhtiar terus untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dari Al-Quran. Tentu menjauhi pula larang-larang dari Allah dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita, dan kita istiqomahkan walaupun sedikit demi sedikit itu mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah, dan kita istiqomahkan insya Allah itu akan menjadi datangnya cinta Allah kepada kita. Maka terus menggali, mendalami, memahami Al-Quran dan menjadi habit kebiasaan kita apa yang menjadi tuntunan Allah dari Al-Quran Al-Karim. Itu saja yang dapat saya sampaikan Kang Bahri dan sahabat MGH. Turnuhun, jazakumullah khairan katsir.
0: Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu juga yang sudah dihadirkan di sore hari ini, tentunya juga membersamai sahabat MK. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya Ustaz, yang ilmu yang sudah dihadirkan. Amin. Dan juga menjadi jalan Allah hadirkan pahala jariah untuk Ustaz di sore hari ini. Selamat kembali. Amin. Melanjutkan aktivitasnya Ustaz, sehat selalu. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi pemantik dan juga semangat bagi kita ya sahabat MK dengan ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini, tentunya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup sahabat MK. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung serta berinteraksi di sore hari ini. Sudah ada Ibu Ois dari Banjaran, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Yuyun dari Bandung. Lalu juga ada Mama Hilmi dari Bojong Koneng yang juga sudah ikut berinteraksi di kesempatan sore hari ini. Insya Allah sahabat MK di sore hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam, yang tentunya kita akan kembali memperbaharui informasi kita dalam berita dunia Islam, tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya menyambung kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Tentunya kita akan memperbaharui informasi kita di kesempatan sore hari ini dalam Berita Dunia Islam sahabat MK, yang tentunya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih nantinya 3 di antaranya sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah, dan insyaallah ya sahabat Dafa, kita akan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam previewnya terlebih dahulu agar nantinya sahabat MK dapat ikut bergabung serta memilih 3 di antara berita dunia Islam yang akan dihadirkan. Kami akan hadirkan sahabat MK 6 preview pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang dapat Anda pilih tentunya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, mayoritas muslim Indonesia dukung pemanfaatan dana ziswaf untuk pemberdayaan umat.
1: Lembaga Sosial Kemanusiaan, Social Trust Fund, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sahabat MK, mengungkapkan terdapat pergeseran signifikan dalam cara masyarakat muslim Indonesia memandang dan juga mempraktikkan filantropi Islam. Berdasarkan hasil survei, nilai total ziswah masyarakat muslim Indonesia diperkirakan mencapai Rp343 triliun rupiah per tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang sangat tinggi.
0: Itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Mayoritas muslim Indonesia dukung pemanfaatan dana ziswaf untuk pemberdayaan umat. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, gencatan senjata Gaza kembali dibahas di Kairo, Mesir.
1: Pertemuan intensif antara perwakilan 8 faksi Palestina dan juga para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki terus berlangsung di ibu kota Mesir, Kairo. Dalam pertemuan tersebut, sahabat MK, faksi-faksi Palestina menekankan perlunya komitmen penuh terhadap implementasi seluruh ketentuan fase pertama perjanjian sebelumnya. Tantangan terbesar datang dari desakan Israel untuk menghubungkan transisi ke fase kedua dengan dimulainya implementasi klausul pelucutan senjata perlawanan tersebut.
0: Silakan sahabat MK, dapat juga Anda pilih di pilihan berita nomor yang kedua, gencatan senjata Gaza kembali dibahas di Kairo, Mesir. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Amirul Hajj evaluasi penyelenggaraan Haji 2026.
1: Amirul Hajj Indonesia sahabat MK menyampaikan sejumlah catatan penting terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Amirul Hajj Irfan Yusuf mengatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki, meskipun secara umum pelaksanaan haji di tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya sahabat MK diperlukan strategi dan juga skema baru agar jamaah tetap mendapatkan pelayanan yang optimal selama berada di Armuzna, termasuk juga mengantisipasi keterlambatan transportasi bus yang masih terjadi di sejumlah sektor sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK pilihan berita dunia Islam di pilihan nomor yang ketiga, Amirul Hajj evaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Sekjen MUI dorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional.
1: Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI, sahabat MK Buya Amir Syah Tambunan, menyoroti kasus hukum dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan juga Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya. Pihaknya menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG dinilai krusial ke depan agar tidak dimonopoli oleh sekelompok orang, melainkan juga dikembalikan sebagai ruang rakyat yang menggerakkan ekonomi masyarakat bawah karena uang berasal dari, oleh, dan juga untuk rakyat.
0: Itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Sekjen MUI dorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Wakil DPR RI dorong pesantren adopsi kurikulum Cambridge dan kuasai AI.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong adanya transformasi besar-besaran di dunia pendidikan pesantren. Pihaknya menilai pesantren harus mampu menjawab tantangan zaman dan juga melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Kehadiran undang-undang pesantren, sahabat MK harus dapat dirasakan juga melalui 4 pilar utama, mulai dari rekognisi, kemudian juga afirmasi, adanya fasilitasi pendanaan via dan abadi pesantren, hingga penguatan fungsi sosial dan juga dakwah.
0: Itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita nomor yang kelima yang sudah dihadirkan, Wakil DPR RI dorong pesantren adopsi kurikulum Cambridge dan kuasai AI. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Amerika dan Israel akan rebut hak atas Masjid Al-Aqsa dari Yordania.
1: Amerika Serikat dan juga Zionis Israel, sahabat MK, tengah berupaya mencabut perwalian Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem yang diduduki. Mereka ingin situs suci ketiga umat Islam tersebut dikemas ulang sebagai objek wisata yang menampung ketiga agama Ibrahim. Jika terrealisasi, sahabat MK, rencana berbahaya tersebut akan menghilangkan status quo historis dari Masjid Al-Aqsa, sahabat MK.
0: Sahabat MK Preview di pilihan berita nomor yang ke-6, Amerika dan Israel akan rebut hak atas Masjid Al-Aqsa dari Yordania. Silakan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak dapat juga bergabung serta ikut memilih 6 pilihan berita dunia Islam tadi yang sudah dihadirkan sahabat MK. Anda dapat memilih 3 di antaranya sahabat MK. Tentunya juga Anda dapat langsung kirimkan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK. 0811224 1027. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda langsung dapat ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling tentunya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, mayoritas Muslim Indonesia dukung pemanfaatan dana ziswaf untuk pemberdayaan umat.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, gencatan senjata Gaza kembali dibahas di Kairo, Mesir.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Amirul Hajj evaluasi penyelenggaraan Haji 2026.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, Sekjen MUI dorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Wakil DPR RI dorong pesantren adopsi kurikulum Cambridge dan kuasai AI.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Amerika dan juga Israel akan rebut hak atas Masjid Al-Aqsa dari Yordania.
0: Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dapat juga Anda bergabung ya. Dan insya Allah kami akan sapa Anda yang sudah ikut bergabung serta memilih di sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-25 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali di kesempatan sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya juga Anda masih dapat bergabung serta ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK, silakan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali tentunya agar Anda dapat ikut memilih pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, mayoritas Muslim Indonesia dukung pemanfaatan dana ziswaf untuk pemberdayaan umat.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, gencatan senjata Gaza kembali dibahas di Kairo, Mesir.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Amirul Hajj evaluasi penyelenggaraan Haji 2026.
1: Di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, ada Sekjen MUI dorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, Wakil DPR RI dorong pesantren adopsi kurikulum Cambridge dan kuasai AI.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Amerika dan Israel akan rebut hak atas Masjid Al-Aqsa dari Yordania.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027, sahabat MK, silakan. Anda dapat lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Selain itu juga, sahabat MK, Anda pun dapat bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, terkhusus tentunya bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung juga memilih pilihan polling yang sudah dihadirkan juga, sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur, yang sudah ikut memilih pilihannya, yaitu di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur, sudah ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Lalu selanjutnya, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, sudah juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Kalau dari Ibu Pujasari, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3, ikut memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya, sudah dipilih juga oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ikut memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Yudi dari Padalarang yang ikut memilih di sore hari ini di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang ikut memilih di kesempatan sore hari ini pilihan BD-nya spesial Hari Laut Sedunia dan juga menuju Tahun Baru Hijriah, Masya Allah. Di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6 dipilih oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah ikut juga memilih. Sudah ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya, sudah dipilih juga oleh sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu sudah ada juga dari Ibu Yanti dari Antapani, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Pak Selamat, 48 tahun dari Pasir Impun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu juga sudah dipilih oleh Bapak Dede dari Kaliwangi, yang sudah ikut juga memilih di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sudah dipilih juga sahabat MK oleh Ibu Istuti dari Banjaran, memilih di kesempatan sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Dan juga menyampaikan salam sehat yang sedang bertugas, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Istuti dari Banjaran. Mudah-mudahan doa terbaik juga Allah hadirkan, Allah kabulkan tentunya untuk Ibu Istuti dari Banjaran. Lalu selanjutnya sahabat MG, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Anggi Nur Fahmi dari Cipasra, 39 tahun, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Dan terakhir yang bergabung melalui WhatsApp MKFM ada dari sahabat Ibu Uis dari Muhammad Toha, yang juga sudah ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, 3, dan juga nomor 5 nih. Masya Allah, 4 pilihan. Namun nampaknya hanya 3 saja Ibu Uis kami ambil di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM di sore hari ini. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama sudah ada 11 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 9 suara, di pilihan berita nomor yang ketiga 4 suara, di pilihan berita nomor yang keempat 2 suara, di pilihan berita nomor yang kelima 2 suara, dan terakhir sahabat MG di pilihan berita nomor yang keenam sudah dipilih oleh Anda 7 suara. Kami akan langsung sapa Anda yang bergabung melalui polling. Sudah ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Zulan juga sudah bergabung di sore hari ini. Lalu ada Pak Sandi dari Banjaran, Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Linda di sore hari ini juga sudah bergabung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, dan terakhir sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung tentunya. Baik, Masya Allah, kami juga ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui polling di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Dan kita akan langsung tanyakan saja pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Dava, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK.
1: Iya baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan mayoritas muslim Indonesia dukung pemanfaatan dana ziswaf untuk pemberdayaan umat. Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK ada gencatan senjata Gaza kembali dibahas di Kairo Mesir. Dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor 5 ataupun juga nomor 6 begitu ya, Amerika Serikat dan juga Israel akan rebut hak atas Masjid Al-Aqsa dari Yordania. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2, dan 6 sahabat MK.
0: Baik, itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda. Kami akan hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam, Senin 8 Juni 2026, ataupun bertepatan pada 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Lembaga Sosial Kemanusiaan, Sosial Trust Fund, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengungkapkan terdapat pergeseran signifikan dalam cara masyarakat Muslim Indonesia memandang dan juga mempraktikkan filantropi Islam. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban kini tidak lagi dipahami semata sebagai bantuan konsumtif, tetapi semakin dilihat sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan sosial yang berkelanjutan. Melansir laman Kemenag, Direktur STF UIN Jakarta, Profesor Amelia Fauzia, mengungkapkan berdasarkan hasil survei nilai total ziswaf masyarakat Muslim Indonesia diperkirakan mencapai Rp343 triliun per tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang sangat tinggi. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pertemuan intensif antara perwakilan 8 faksi Palestina dan para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki terus berlangsung di ibu kota Mesir, Kairo. Melansir laman Mina News, agenda utama pembicaraan adalah membahas cara-cara mengembangkan perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Di tengah kompleksitas besar yang dipaksakan oleh eskalasi Israel yang sedang berlangsung saat ini, serta juga berbagai kondisi baru yang ditetapkan pemerintah pendudukan untuk menghalangi tercapainya kesepakatan final. Dalam pertemuan tersebut, faksi-faksi Palestina menekankan perlunya komitmen penuh terhadap implementasi seluruh ketentuan fase pertama perjanjian sebelumnya. Dalam konteks tekanan yang diberikan, para mediator berusaha menyajikan pendekatan untuk mengatasi poin-poin inti perselisihan. Berita terakhir, sahabat MK, Amerika Serikat dan Israel tengah berupaya mencabut perwalian Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem yang diduduki. Mereka ingin situs suci ketiga umat Islam tersebut dikemas ulang sebagai objek wisata yang menampung ketiga agama Ibrahim. Melansir laman Detik News, Washington dan Tel Aviv secara aktif berupaya untuk mencabut hak perwalian historis Yordania atas Masjid Al-Aqsa. Identitas baru tersebut akan mendeklarasikan Al-Aqsa sebagai pusat multiagama dan juga memberikan akses tertara bagi umat Yahudi. Israel juga akan campur tangan dalam aktivitas masjid seperti halnya menunjuk imam dan juga pejabat serta juga menyetujui isi khutbah Jumat. Jika terrealisasi, rencana berbayat tersebut akan menghilangkan status quo historis Masjid Al-Aqsa. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Senin 8 Juni 2026 ataupun bertepatan pada 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini, sahabat MK akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita, tentunya dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkapnya, pilihan berita terbanyak yang sudah Anda pilih sahabat MK, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 di kesempatan sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga sahabat MK, kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Sekjen MUI dorong perbaikan tata kelola di BGN, cegah penyimpangan MBG, sahabat MK. Sahabat MK, Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Buya Amir Syah Tambunan menyoroti kasus hukum dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Disampaikan sahabat MK, perbaikan sistem tata kelola di tubuh BGN pasca kasus ini merupakan langkah yang strategis, dibarengi dengan perbaikan mentalitas para pemangku kepentingan bersama pengambil kebijakan, sahabat MK.
3: Iya, pihaknya pun juga menyatakan bahwa jika tidak memiliki integritas dan juga kapasitas, maka tidak akan mampu menyelamatkan program negara tersebut. Menurutnya, momentum menegakkan hukum ini pun juga harus dijadikan ajang dan juga pembelajaran yang tentunya untuk bisa dihadirkan adanya lebih baik, sahabat MK. Untuk dapat juga mencari figur-figur baru yang benar-benar teruji berintegritas.
1: Ya, sahabat MK, juga pihak berkaitan menyampaikan perbaikan dengan memperkuat sistem tata kelola sesuai good corporate governance, yakni sistem tata kelola yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak. Yang disampaikan sahabat MK, pengelola yang harus memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas sehingga seluruh jajaran pengelola BGN betul-betul harus teruji, sahabat MK.
3: Iya, pihaknya pun juga menyatakan bahwa MUI sendiri sangat menyayangkan adanya moral hazard ataupun juga penyimpangan di lembaga yang sebenarnya memegang misi mulia, begitu ya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dan juga pemenuhan gizi anak bangsa. Terlebih lagi, layanan gizi ini pun juga menuntut standar moralitas yang tinggi karena harus memenuhi syarat kehalalan, higienitas, bahkan juga lingkungan yang baik, sahabat MK.
1: Ya, disampaikan juga oleh pihak terkait, sahabat MK tentunya menghormati proses hukum atas tindakan pimpinan BGN dan meminta masyarakat harus optimis. Dia meyakini Indonesia masih memiliki banyak anak bangsa yang jujur dan berkompeten yang siap untuk mengabdi, terutama dari kalangan generasi muda yang berasal dari organisasi kemasyarakatan ataupun juga ormas, sahabat MK.
3: Iya, lebih lanjut, MUI sendiri juga mendorong adanya langkah-langkah lembaga yudikatif untuk dapat juga mengusut tuntas terkait dengan kasus yang juga sebagian dari fungsi penegakan hukum ini, sahabat MK, serta juga mengajak masyarakat bersama dengan DPR sebagai wakil rakyat untuk dapat juga melakukan adanya kendali, begitu ya, ataupun juga check and balance dalam bernegara. Dirinya pun juga menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG dinilai krusial ke depan agar tidak dimonopoli oleh sekelompok orang, sahabat MK, melainkan dikembalikan sebagai ruang-ruang rakyat yang juga menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, karena uang tersebut ini berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, sahabat MK.
1: Ya, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait sahabat MK, yang dimana berharap dengan kepemimpinan baru akan menguji aspek integritas, kapasitas, dan akuntabilitas Badan Gizi Nasional sehingga segera bangkit untuk mengawal tumbuh dan kembang anak-anak Indonesia yang sehat, berkarakter, dan kuat baik fisik maupun mentalnya, sahabat MK. Itu dia sahabat MK informasi di akhir kebersamaan kita, yang mudah-mudahan juga tadi harapannya ya sahabat MK dengan perbaikan tata kelola MBG yang tentunya ini sangat krusial ke depannya agar tidak dimonopoli oleh sekelompok orang tentunya, melainkan dikembalikan sebagai ruang rakyat yang menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, karena uang tentunya berasal dari juga uang rakyat ya sahabat Dava.
3: Iya benar sekali sahabat MK, juga sahabat Bahri, harapannya dengan adanya hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama menjadi evaluasi bersama. Terlebih lagi juga terkait dengan adanya penyediaan makanan tersebut tentunya perlu juga dihadirkan terkait dengan higienitas, halal, dan juga tentunya memberikan adanya pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar ya sahabat MK.
1: Itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung serta memilih pilihan berita Dunia Islam di sore hari ini, yang mudah-mudahan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita Dunia Islam tentunya. Mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK yang tentunya juga sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib di kota Bandung di jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah,
3: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuka, kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah.

0: Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Kabulkan doa kami, Ya Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar, Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khatimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا,
0: yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Yahya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

0: Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyan.
0: Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina.

0: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakuli washrabi waqri 'ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman faquli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya.
0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayat?"

Ia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an kelak akan datang di hari kiamat dengan membawa syafaat. Maka bacalah ia, jadikanlah ia sahabat ketika di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memantaskan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita sebab tilawah kita bersama ataupun tilawah kita setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidin Mustafa dari Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 8 Juni 2026 bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 16. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: Baik, beberapa hukum tajwid yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 16. Yang pertama, wa'alamat, yaitu ada matobi'i, kemudian juga tentunya dibaca dua harokat, dan juga wabin najmi, di situ ada nun yang bertasydid, tentunya jumlahnya lebih disempurnakan, dan juga hum yang kita dun, di situ ada mim sukun, lalu kemudian setelahnya ada ya, tentunya di sini izhar syafawi dibaca jelas. Kemudian juga ya tadun, pastikan haknya ditunaikan sifat maaf, ini ada kesalahan. Tilawah kita di malam hari ini adalah Quran surat An-Nahl. Betul, maaf. Saya lanjutkan kembali. Ya tadun, tentunya di sini ada yang sukun atau mati dan memiliki sifat hames, yaitu mengalirnya nafas ataupun udara di dada atau menyebarnya udara di dalam dada. Ya, kemudian tadun di sini matobi'i, namun karena di akhir ayat atau tepat di tempat pemberhentian, maka tentunya hukum bacanya adalah mat'arid istukun, dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-16. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Yesterday, I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
5: Tapi harusnya I went to the library ya.
6: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
7: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-16. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Ada Ibu Eja dari Pamulihan, mari kita dengarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: Maka tentunya
1: walamat wabin najmihum yatadun. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ibu Eja dari pemulihan. Bacanya sudah bagus dan sudah tepat ya. Wa'alamat. Mungkin lebih banyak dikit matnya, tapi yang lainnya sudah bagus. Alhamdulillah. Berikutnya ada Nenek Khansa dari Lembang. Mari kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Khansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: inna jami'hum yahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Nenek Fansa. Bacanya sudah bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca hum yah di sini ha, pastikan sifat hamas yaitu mengalirnya nafas atau udara di dalam dada, yaitu menyebarnya lebih luas ya, seperti itu. Kemudian tadun, pastikan dal makhraj atau tempat keluarnya huruf dal berasal dari ujung lidah yang ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri atas sambil mengenai gigi sedikit ya, bukan di langit-langit, karena kalau di langit-langit akan menjadi D. Ya, tadun. Nah, tadi mungkin perlu ditempatkan kembali untuk diletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas, bagian atas. Baik, alhamdulillah yang lainnya bagus semua. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Yuyun dari Bandung. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yuyun. Bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa'alamat mat di sini minimal 3 harokat ya. Tadi terlalu pendek, kurang dari 3 harokat, bahkan kurang dari 2 harokat bisa dengar tadi ya, maka perlu dipanjangkan sedikit. Wa'alamat. Lalu kemudian wabin najmi. Mim yang berharokat kasrah ini tentunya pendek, tidak dibaca panjang. Tadi terdengar seakan 2 harokat. Wabin najmi, seperti itu. Kemudian ya tadun, pastikan haknya. Sifat hamas mengalirnya udara ataupun nafas di dalam dada lebih banyak lagi. Ya tadun. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Nenek Salaman dari Ujung Burung. Mari kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Nenek Salman. Alhamdulillah bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika haknya wabin najmihum yahtadun, haknya pastikan sifat hamas menyebarnya udara ataupun nafas di dalam dada lebih diluaskan lagi yahtadun. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Salman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita semuanya sebab tilawah kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
4: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 16. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 5 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Ibu Kiki Maryam, mari kita dengarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi.

0: ajmihum yahtadun. Sadaqallahul adim. Mohon kolesnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kiki, bacaannya bagus. Yang perlu kami sampaikan ketika membaca wa'alamati, ma-nya lebih relax lagi ya, lebih panjang dikit, wa'alamati wabin. Kemudian an-najmi, pastikan jim di sini berasal dari lidah tengah, yaitu lidah bagian tengah yang ditempelkan ke langit-langit atas. Begitupun dengan yahtadun, pastikan ha yang sukun atau mati di sini disempurnakan sifat hams, yaitu menyebarnya udara atau nafas di dalam dada lebih luas lagi. Hum yahtadun. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Eyang Alin, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamas wa bin najmihum yahtadun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bacanya bagus. Yang ingin disampaikan ketika membaca wa'alamat, di sini ada tak sukun atau tak mati ketika kita wakuf berhenti di sini. Tentunya sifat nyata di antaranya adalah hames, mengalirnya nafas perlu ditunaikan. Tadi kurang terdengar sedikit sifat hamesnya, maka perlu diperdengarkan kembali dengan cara menempatkan atau meletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Lalu kemudian ditumpahkan udara atau angin yang tertahan di sana. Wa'alamat. Gitu ya. Tidak perlu ditambahkan anginnya lagi, namun angin yang sudah ada yang tertahan di situ tinggal ditumpahkan. Wa'alamat. Seperti itu. Kemudian yahtadun, pastikan di sini ha juga memiliki sifat hamas, yaitu menyebarnya udara atau angin di dalam dada perlu diperluas lagi penyebarannya, tentu dengan menarik nafas lebih dalam. Hum yahtadun, seperti itu. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua. Berikutnya ada Bunda Ida, mari kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus. Bunda Ida, yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa bin najmi hum di sini pastikan mim sukunnya lebih diperjelas. Hum itu mim sukun atau mim berasal dari kedua bibir yang dikumpulkan atau ditempelkan. Hum, kemudian ada sedikit mendengung ya. Hum yahtadun. Kemudian haknya, pastikan untuk dialirkan nafasnya lebih luas lagi. Kemudian dal, ya tadun, pastikan dal berasal dari ujung lidah yang ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Tidak masuk ke area langit-langit, karena kalau masuk atau nempelnya ke langit-langit akan menjadi D, ya tadun. Nah, tadi ada sedikit terdengar D-nya ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Wiwin Setiawati, mari kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله العظيم. Hatunun koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Win, bacaannya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca ya tadun di sini, hak sukunnya perlu disempurnakan sifat hamas, yaitu menyebarnya udara di dalam dada. Maka cara untuk menyempurnakan sifat hamas tersebut dengan menarik nafas lebih dalam, yahtadun, fokus kepada tenggorokan bagian bawah karena ha itu berasal dari tenggorokan bagian bawah. Alhamdulillah, yang ini bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-16 dalam Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ananda Mahadi. Bacanya bagus dan semangat sekali ya, Masya Allah. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa'alamat, tadi sebenarnya sifat hamas atau aliran nafas itu sudah cukup, namun bahkan lebih dari cukup ya. Wa'alamat, itu kelebihan. Kali saja wa'alamat, gitu aja. Kemudian wa bin najmihum ya, di sini ada min sukun bertemu dengan ya, tentunya izhar syafawi, yaitu diperjelas mim sukunnya. Wa'alamat, itu kelebihan. Kali saja wa'alamat, gitu aja. Kemudian wa bin najmihum ya, di sini ada min sukun bertemu dengan ya.

seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, yang lainnya bagus semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran, orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesibukan kita di dalam mempelajari kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita semua adalah kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Semoga semuanya, siapapun yang terlibat di sini, mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, sedikit informasi dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Insya Allah, Masjid Darut Tauhid Bandung saat ini mengadakan agenda mabit yang sudah berjalan 5 kali setiap bulannya. Baru kemarin ya, Sabtu Ahad kemarin sudah diselenggarakan mabit malam bina iman dan takwa yang kelima. Bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kimnasiar dan juga Dr. Amir Abi Faisal Fat, salah satu dewan juri yang ada di RCTI Habib Silik ya. Alhamdulillah, masya Allah, yang hadir sangat banyak. Dihadiri kalau melihat dari data yang masuk 3.000-an ya, 3.000 yang masuk, masya Allah. Dan insya Allah pada mabit yang keenam nanti berada di bulan Juli, tepatnya tanggal 4 dan 5, Sabtu dan Ahad, yang insya Allah akan diundang, atau DKI Masjid Darut Tauhid akan mengundang ulama yang terkenal, yaitu Buya Yahya yang berasal dari Cirebon. Masya Allah, semoga Allah SWT berkahi beliau semua keluarganya, sehingga di mabit yang keenam nanti dapat menghadiri untuk membersamai kita memberikan ilmunya, tentunya juga dengan bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kimnasiar. Maka bila mana sahabat MG mengajak satu orang saja, sahabatnya, saudaranya, sanak famili, atau bahkan satu keluarga diajak untuk mabit malam bina iman dan takwa, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru kafailih. Siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, maka akan mendapatkan pahala semisalnya. Kita ngajak satu orang untuk mabit, dan satu orang tersebut menyimak kajian ilmu, beritikaf, mendengarkan kalamullah, dan juga siapa baik, maaf, mendapatkan pahala utuh. Mah, yang ngajak, kita pun yang menjadi jalan, pun mendapatkan pahala sempurna dari orang yang kita ajak. Semoga kita menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin saudara-saudara kita. Dan tidak lupa juga bahwa di mabit tersebut itu pramabit atau rangkaian mabit utama itu ada khataman Al-Quran 30 juz, dimulai dari hari Kamis tentunya tanggal 2, 3, dan 4. Insya Allah 3 hari dihatamkan Al-Quran 30 juz bilwaid yang akan dibaca oleh Dewan Asatidz Darut Tauhid dan juga para santri yang ikut memeriahkan mabit ini. Berharap kepada Allah dengan khataman Al-Quran 30 juz yang mana satu hurufnya berpahala 10 kebaikan, maka kalau 30 juz tentunya sangat banyak kebaikan sekali dari setiap huruf yang dibacakan. Pastikan kita menjadi orang ataupun bagian yang dapat memeriahkan ataupun menyiarkan serta mengagungkan acara ini, karena yang dibacakan adalah kalamullah, perkataan Allah. Tentunya Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan. Dan bagi jamaah yang ingin menyimak serta mendengarkan dan berkontribusi dengan suksesnya acara khataman ini, dan juga ingin menitipkan hajat-hajat, doa-doa hajatnya, maka dapat menghubungi DKM Masjid Darut Tauhid. Insya Allah kegiatan khataman ini pun juga akan dilaksanakan setiap bulan, tentunya sebelum mabit, karena khataman ini merupakan rangkaian daripada mabit. Kalau mabitnya itu dimulai dari hari Sabtu dan Ahad, maka rangkaian mabit yaitu khataman dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan juga ada beberapa lagi program yang telah dilaksanakan di Masjid Darut Tauhid, ada kajian rutinan pada maghrib, kemudian pada subuh hari Ahad, dan tentunya kajian mingguan ada Al-Hikam dan Ma'rifatullah bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah bin Nasir.

0: bagi sahabat yang ingin berkontribusi serta mendukung kegiatan-kegiatan ini yang untuk umat, insya Allah akan kembali kepada sahabat masing-masing. Maka silakan datang untuk menghubungi BKM Masjid Darul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Taala pilih kita sebagai menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa menciarkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MK kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidi Mustafa dari DKM Masjid Darul Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Ya.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat nih mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu,
sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semua puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dia

Semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul suratal baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran, itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah, akan jadi syafaat nanti, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan, la taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran.

Rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalunggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda kembali di kesempatan malam hari ini, tentunya kembali membersamai ruang dengar Anda di aktivitas yang sedang Anda jalani saat ini sahabat MK, yang tentu barangkali di malam hari ini Anda sedang beristirahat tentunya selepas menjalankan segala aktivitas dan juga amanah-amanah yang sudah dijalani hari ini sahabat MK, yang mudah-mudahan tentunya segala ikhtiar, segala aktivitas dan juga segala amanah yang sudah kita jalani mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah sahabat MK, dan juga tentunya setiap langkah dan aktivitas kita sahabat MK tentunya diliputi keberkahan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya sahabat MK, senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah di hari ini, di hari Senin ya sahabat MK, di tanggal 8 Juni 2026, dan sudah memasuki di tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Tentunya sahabat MK di malam hari ini senang sekali untuk membersamai kembali, kita kuatkan kembali sahabat MK ikhtiar kita untuk membekali diri dengan sajian ilmu dan hikmah yang insya Allah hadir dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian akhlak sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dengan tema yang dihadirkan, yaitu mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam bagian yang kedua sahabat MK, yang tentu nantinya juga kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Sapria Muhammad sahabat MK. Tentu ya sahabat MK, apabila berbicara kisah Nabi Ibrahim, tentu banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil sahabat MK dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang tentu dari Nabi Ibrahim alaihi salam kita belajar ya sahabat MK, dan juga bisa mengambil hikmah bahwa Nabi Ibrahim membuktikan ketaatan tanpa syarat seperti saat diperintahkan meninggalkan Ibu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di lembah Gersang Mekah sahabat MK, sehingga tentunya juga perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam sahabat MK, dan juga tentu Nabi Ibrahim juga berani menentang Raja Namrud dan kaumnya yang menyembah berhala, bahkan juga menghancurkan patung-patung tersebut sendirian meski harus menghadapi hukuman dibakar hidup-hidup sahabat MK. Dan juga tentunya sahabat MK, sebelum juga diutus menjadi Nabi, Nabi Ibrahim menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran hakiki, tidak sekadar mengikuti tradisi atau kepercayaan nenek moyangnya yang tentunya menyimpang sahabat MK. Yang ini juga bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sahabat MK. Dan tentu juga Nabi Ibrahim sangat sabar sahabat MK dalam menghadapi berbagai ujian, termasuk bersikap lemah lembut dan santun saat berdakwah kepada ayahnya yang menolak ajaran tauhid. Dan insya Allah sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan menyimak lebih dalam dan juga mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di bagian yang kedua ini sahabat MK, yang nantinya juga kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Sapria Muhammad. Dan bagi Anda sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini juga boleh bergabung serta ikut berinteraksi sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalamannya yang mungkin Anda banyak mengambil hikmah ataupun juga pelajaran dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya.

0: Dan juga sahabat MI, kami ajak kembali Anda tentunya di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi di kesempatan kali ini, Anda dapat langsung sampaikan saja atensi Anda di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini juga guru kita sudah bergabung di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, baik. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat Ustaz. Dan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu. Dan alhamdulillah Ustaz, senang sekali bisa bersilaturahim kembali di malam hari ini dan juga membersamai sahabat MQ Ustaz untuk kita menyambung kembali pembelajarannya Ustaz, yaitu berkaitan tentang mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, tentunya juga Ustaz, banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang dihadirkan dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, di bagian yang kedua ini lebih lengkapnya seperti apa Ustaz, sebagai juga pengantar di kebersamaan malam hari ini? Silakan Ustaz.
1: Siap. Terima kasih Hatur Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimahukumullah, di manapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaiknya, wabil khusus untuk orang tua kita dan guru-guru kita. Kita doakan semoga beliau semua dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat lahir batin, dan beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabil khususnya orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Mari sahabat MK-nya, kita doakan bersama, semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berkumpul kembali dengan beliau di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus bagi sahabat MK semuanya yang saat ini tengah menyimak, Semoga sahabat MQ semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah, dalam keadaan sehat dohirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MQ yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya. Yang sedang memiliki doa, semoga segera diijabah oleh Allah, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sahabat MQ beberapa segmen ke depan kita diberikan nikmat oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi syafaat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, nasalukal ijabah, bijahi nabiil mustafa, bisiril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin. Amin. Yang saya hormati, yang saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustadz-ustadzah, sepuh, bini sepuh, bapak ibu, akang tete, sahabat MQ rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah bersama di kesempatan kali ini kita niat sahabat MQ ya untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita, yakni kewajiban talab ilmu. Karena di antara salah satu sababiah kuatnya keimanan kita, kuatnya keislaman kita, kuatnya keihsanan kita, itu diantaranya adalah ketika kita senang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diantara syarat kita makrifatnya, kita mengenal kepada Allah, diantaranya adalah kita belajar dengan niat ikhlas, kemudian berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita pelajari sahabat MQ. Maka insya Allah kalau kita senang mencari ilmu, sekali lagi disertai dengan ikhlas dan mujahadah untuk mengamalkannya, maka insya Allah akan Allah tambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, insya Allah sahabat MQ rahimakumullah, di kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan ya hanca garapan kita yang belum tuntasnya di berapa tanggal berapa saya lupa lagi Kang ya, 2 minggu yang lalu gitu ya, yeah, kita membahas berkenaan dengan ibroh atau hikmah perjalanan keimanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di kesempatan kali ini kembali kita membahas mumpung masih di bulan Zulhijjah Kang ya.
0: Betul.
1: Insyaallah kalau lihat di kalender hari Selasa depan itu masuk tanggal 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. Nah, sekarang sahabat MQ kita masih berada di bulan Zulhijjah. Kita menghitung hari sahabat MQ ya. Kita masih berada di tahun 1447. Jadi insya Allah kita akan kembali sahabat MQ memperdalam belajar kita ya, wabil khusus berkenaan dengan perjalanan keimanan, perjalanan ketauhidan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang semoga gitu Kang ya sahabat MQ rahimakumullah, ketika kita senang memperbincangkannya, senang mentafakurinya, senang mempelajarinya, kita benar-benar memiliki definisi yang kuat dalam diri kita ataupun dalam keluarga kita ya, tentang definisi apa itu keluarga yang bahagia, ya, apa itu keluarga yang tentram, apa itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada sebuah nasihatnya atau peribahasa, hati-hati dengan tontonan karena tontonan akan menjadi tuntunan sahabat MQ, kan gitu iya, Kang ya. Nah, sedangkan sekarang ya guru kita banyaknya, kalau dulunya kalau orang tua zaman dulu lah ya, kalau sekarang kan zaman milenial ya, kalau orang tua dulu mah disebutnya zaman kolonial gitu ya. Jadi kalau orang tua yang kelahiran 70-an ya, orang tua kelahiran 80-an itu ya tontonannya hanya sebatas TV gitu, yang mana di TV lumayanlah masih ada lembaga sensor seperti itu. Yeah. Nah, adapun sekarang, wah itu tontonannya luar biasa ya. Ada media sosial, ada TV, media cetak, dan lain sebagainya yang mana itu sensornya sangat minim gitu ya. Nah, sehingga seluruh informasi masuk, baik informasi yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, sahabat MP. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri gitu, kalau kita filternya kurang bagus, itu setiap informasi yang kita lihat akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke hati kita, dibayang-bayang apalagi, itu akan merubah definisi kita berkenaan dengan apa itu kebahagiaan. Nah, contohlah Kang ya, sahabat MK, ketika ada wes seorang anak, contoh. Dulu ketika anak masih diberikan uang jajan, ya, masih diberikan baju untuk main, gitu ya, diberikan makan, diberikan minum, dan lain sebagainya, hal-hal yang sederhana, dia sudah memahami bahwa dia itu anak yang bahagia, gitu. Hmm. Tapi zaman sekarang, karena seiring dalam tanda kutip banyaknya tontonan yang ia lihat, dan yang ia tonton itu tidak apple to apple dengan kehidupannya seperti itu. Yeah. Jadi yang ditontonnya anak artis gitunya, yang ditontonnya anak artis, anak YouTuber yang mana, wah itu kan subhanallah itu style kehidupannya, gaya hidupnya boleh jadi jauh levelnya dibandingkan dia seperti itu. Nah, contohlah sahabat MK-nya, kalau kita ya jajan misalnya anak-anak cukup dengan 5.000 sehari gitunya, pakaian yang biasa, jam yang biasa. Itu ketika sering nonton gitunya, wah ini anak artis mah sekali jajannya tuh misalnya 500.000 gitunya, jamnya jam yang sudah Android, HP-nya juga sudah HP terbaru yang harganya puluhan juta. Itu mau tidak mau akan masuk ke dalam pikirannya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam pikirannya akan muncul irodah. Apa itu irodah? Keinginan. Apalagi kalau sebelum tidur dibayang-bayang, duh enak ya kalau saya teh dikasih jam yang kayak artis tadi yang ditonton gitunya, kemana-mana naik mobil yang nyaman, rumah di AC. Nah, itu ketika sering dilihat, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, maka dia akan mendefinisikan bahwa bahagia itu ya sesuai dengan apa yang mereka tonton gitu. Nah, sehingga boleh jadi satu, naudzubillah, di antara bahayanya satu kufur nikmat. Setiap apa yang ada di dalam rumahnya itu tidak disyukuri sebagai sebuah kebaikan. Jadi yang ada itu rungsing terus. Hari di YouTube mah gitu, kasur nanti berasar, di rumah saya mah kasur tempe ya gininya, kasur yang kecil gitu. Yang lain mah makannya itu minimal dengan daging sapi, daging ayam, kalau saya mah di rumah dengan kangkung ya, dengan tempe, tahu. Itu akan membuat si anak itu kufur nikmat. Nah, karena apa yang sering dilihat akan menjadi definisi bagi dirinya bahwa saya itu ingin seperti itu. Itu yang pertama bisa jadi kufur nikmat. Yang kedua, itu bisa membuat orang tuanya itu stres. Kenapa orang tuanya stres? Nanti si anak itu akan banyak nuntut. Ayah, aku gak boleh pegang HP. Itu ini di YouTube anak baru usia 8 tahun udah punya HP. Yeah. Nah, itu mau tidak mau akan membuat perdebatan. Jadi sahabat MK rahimakumullah, umat Islam ini sekarang tantangannya itu diantaranya adalah berhati-hati dengan apa yang sering ditonton, karena itu akan menjadi tuntunan. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita kembali mengangkat sirah nabawiyah gitunya, kisah-kisah para alimil ulama yang mana itu bisa menjadi contoh untuk kita, ini sangat penting. Nah, seperti kita tapakuri sajalah sahabat MK rahimakumullah, kita di rumah gitunya, berapa banyak kita di rumah itu memiliki komik-komik para nabi. Atau cerita-cerita salafus soleh. Yang mana ini kan anak-anak, kalau kita tumbuhkan senang baca, ya mereka juga akan senang kan seperti itu. Dikasih komik mereka akan baca. Nah, kalau mereka seling baca yang baik-baik, maka insya Allah akan tersetting gitu, yeah, di kepala mereka. Nah, inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita, sahabat MK, dengan mempelajari berkenaan dengan perjalanan ke tauhid dan Nabi Ibrahim. Setidaknya semoga menambah ilmu gitunya kepada diri kita, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Apakah keluarga yang bahagia itu keluarga yang tidak pernah punya masalah? Apakah keluarga bahagia itu adalah keluarga yang senantiasa hartanya berlimpah, rumahnya megah, kendaraannya mewah seperti itu? Atau ada hal-hal yang lain yang sebetulnya ketika kita memiliki itu adalah salah satu pondasi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Insyaallah sahabat MK, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, di pertemuan yang lalu kita sepintas sahabat MK membahas berkenaan dengan kehebatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau dalam satu rumah, Kang, ya, ada seorang suami yang senantiasa berusaha mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, maka insyaallah dia akan menjadi supir yang baik seperti itu.
0: Insyaallah.
1: Karena kan yang namanya suami itu supir, ya. Kalau saya dulu, Kang, ya, sahabat MK, dinasihati oleh guru saya, hati-hati, sana, kamu memperlakukan dirimu sebelum kamu menikah, hati-hati kamu memperlakukan dirimu sebelum dan setelah punya anak, seperti itu. Ya. Bahkan ada yang ketiga, hati-hati memperlakukan dirimu ketika orang tuamu masih ada, dan hati-hati memperlakukan dirimu ketika orang tuamu sudah tiada. Nah, jadi kalau ada orang, sahabat MK, sudah punya tiga hal ini. Satu, sudah punya istri. Yang kedua, sudah punya anak. Yang ketiga, salah satu atau salah dua dari orang tuanya sudah meninggal. Nah, maka dia sudah tidak punya alasan sebetulnya untuk tidak serius dalam kehidupannya. Ya, kalau misalnya lah, sahabat MK rahimahkumullah, ada seorang laki-laki, belum punya istri, belum punya anak, kemudian dia belum mau berubah, dalam tanda kutip nih, jangan sampai jadi pembenaran gitu ya. Rada lumayan lah kalau dia masih belum mau baik dengan serius. Kenapa? Karena kalau misalnya ada seorang laki-laki belum punya istri, belum punya anak, dia masih senang bermaksiat, ya, maka yang akan merasakan sempitnya kehidupan hanya dia saja. Yang akan merasakan sulit hidup, dia saja. Yang akan merasakan gelisah hati, dia saja. Namun beda kalanya kalau dia sudah punya istrinya, sudah punya anak, itu ketika seorang istri, para anak dipimpin oleh seorang ayah yang rajin maksiat, wah, itu yang merasakan gelisah hati, yang merasakan sempit rezeki bukan hanya sang suami, sang ayahnya saja. Istri dan anak-anaknya pun akan terimbas daripada akibat dosa dan maksiat yang ia lakukan. Yeah. Nah, oleh sebab itu, sahabat MK rahimakumullah, kita yang hadir yang sudah diamanahi seorang istri, yang sudah punya anak gitunya, maka harus lebih hati-hati memperlakukan dirinya. Nah, kita mengambil contoh Ibrahim yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang suami, juga seorang ayah, yang dia itu terkenal seorang hamba Allah yang tidak pernah protes dengan setiap ketentuan, ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kasarnya mas sahabat MK, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam baru lahir, itu kan tidak diurus oleh orang tuanya, tidak dititipkan ke daycare Darut Tauhid juga, ya. Belum ada, ya. Dan saat itu enggak ada babysitter gitu kan, enggak disediain susu, enggak disediain bubur. Ya, Nabi Ibrahim bahkan disimpannya di batu seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim dari mulai kecil enggak protes ke Allah. Itu kemudian ketika beranjak dewasa, sudah mulai sempurna akal beliau, langsung disuruh berdakwah ke seorang raja. Bukan dakwah ke, mohon maaf ya, kalau bahasa kita enggak ke RT, enggak ke RW gitunya, enggak ke gubernur, tapi langsung ke pucuk pimpinan, ke seorang raja yang terkenal kezolimannya luar biasa. Itu kan mempertaruhkan segalanya, mempertaruhkan namanya, mempertaruhkan keselamatannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tapi Nabi Ibrahim lempeng saja, siap ya Allah, karena ini perintahmu, akan kulakukan. Sampai Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang membara pun Nabi Ibrahim gak protes ke Allah. Ya Allah, gitu, hamba teh sudah mengikuti perintahmu, ya, sudah melaksanakan apa yang kau minta, tapi kok balasannya malah dilempar ke api. Nabi Ibrahim gak protes, siap ya Allah, dan api punya Allah, gitu. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ternyata yang menurut manusia harusnya masuk api itu gosong, tapi karena api itu adalah makhluk Allah, ya, kita terbakar bukan karena api yang panas, bukan. Kita terbakar ya karena dibakarkan oleh Allah, karena setiap makhluk itu tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Sampai pada puncaknya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi gitunya di padang tandus, sampai ketika Nabi Ibrahim disuruh diminta menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini salah satu pot prototipe-nya bagi kita sahabat MKI sebagai sebuah model gitu. Bahwa di antara contoh seorang suami yang insyaallah akan menjadi penyelamat keluarganya, yang akan menjadi pembimbing penuntun keluarganya menuju surga, adalah ketika di suatu rumah ada seorang suami yang tidak pernah protes terhadap ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Karena sahabat MK rahimakumullah, alam dunia itu sudah ada yang mengatur. Setiap yang terjadi itu sudah ada yang menentukan dan menetapkan. Ya. Harus menjadi keyakinan sahabat MK dalam hati kita bahwa segalanya itu terjadi bukan karena keinginan kita, tapi segalanya terjadi itu karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para suami ini kita sahabat MK, kan kita contoh aja pekerjaannya kan berbeda-beda ini ya.
0: Ya.
1: Ada yang pekerjaannya ngajar, ada yang pekerjaannya dagang, ada yang pekerjaannya kayak kita ini sekarang sedang siaran gitu Kang ya.
0: Betul,
1: ada yang pekerjaannya A, B, C di laut, di darat, ada yang di udara. Ini semua adalah ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, ketika ada seorang hamba oleh Allah diberikan ma'isyah, kemudian dia tidak banyak protes kepada Allah. Ya Allah, ini pekerjaan yang kau berikan kepada hamba, ini penghasilannya, ini gajinya, mangga ya Allah, hamba marido, itunya hamba serahkan segalanya kepadamu. Tapi kan ini tidak cukup. Kita harus berikhtiar mencari tambahan yang lain, gitunya. Beda loh sahabat MK, seorang suami yang mencari tambahan disertai dengan ridho kepada Allah, dengan seorang suami yang mencari tambahan disertai dengan hati yang senantiasa protes terhadap takdir Allah. Beda nanti. Kalau ada orang mencari solusi itu disertai dulu dengan pasrah kepada Allah, ya Allah, hamba mala haula wala quwata illa billah, merah dimerahkan olehmu, putih diputihkan olehmu, hijau dihijaukan olehmu lah bahasa kita mah gitu. Hamba menyerah ya Allah, enggak bisa apa-apa. Nah, nanti ketika kita berawal dari pasrah, berawal dari menyerah terhadap takdir Allah, hati kan ridho ke Allah. Faman radiya falahur ridho, barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, nanti Allah juga ridho kepadanya. Maka kalaupun kita akan berpikir mencari solusi, nanti mikirnya kita dibimbing oleh Allah. Gitu. Beda dengan orang yang ngarasulau, saya tuh ya Allah kan sudah sholat subuh, saya enggak pernah ketinggalan duhur asar maghrib isya, tapi kenapa hidup saya sengsara? Tuh tetangga saya enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, tapi hartanya banyak. Itu bisa jadi mikir solusinya dibimbing nafsu dan setan. Jadi bukannya beres, malah kalau bahasa guru saya mah jadi rungkat di sana gitu. Hidupnya tuh malah reget, jadwal jadi banyak stres we gitu. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, ini mah murojaah saja. Bahwa di antara salah satu ciri keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kalau di dalamnya ada seorang suami yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan selanjutnya sahabat MK, di segmen yang kedua kita akan coba bahas sedikit tentang hikmah perjalanan daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Allahu a'lam bissawab. Mungkin itu Kang sebagai pengantar di pertemuan pertama ini.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk pengantar di termin pertama ini. Tentunya juga menghadirkan banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim AS tentunya, Masya Allah. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan sambung di termin selanjutnya Ustaz. Dan bagi Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang sedang menyimak, juga dapat ikut bergabung sahabat MK, baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya juga boleh di kesempatan malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga hati.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Iya, Nak.
7: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, Nak.
8: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
8: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
10: kok pas banget sih,
11: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
10: apa aku gak ikhlas ya.
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
12: Loh?
10: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sayangilah niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-40 di lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak, sahabat MK. Dan tentunya juga di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian yang kedua, sahabat MK. Dan di malam hari ini juga tentunya kita masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Sapria Muhammad, sahabat MK. Tentunya juga sahabat MK, Anda pun masih dapat bergabung serta ikut berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di malam hari ini di termin yang kedua, melengkapkan pembahasan kita, yaitu tentunya mengambil hikmah dari kisah Ibu Siti Hajar, Ustadz, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Silakan Ustadz.
1: Insyaallah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, di pertemuan yang lalu gitu ya, dan tadi segmen yang pertama sebagai pengantar, sebagai penegasan bahwa beruntungnya sebuah keluarga yang di dalamnya ada sesosok suami atau sesosok ayah yang senantiasa berusaha mengikuti jejak kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, sahabat MK, amat sangat beruntungnya sebuah keluarga yang seandainya di dalamnya itu ada seorang istri atau seorang ibu yang senantiasa berusaha ya, mengikuti jejak kehidupan Siti Hajar, yang Masya Allah, sahabat MK rahimakumullah ya, kita akan sedikit potret dari salah satu episode kehidupan beliau yang Masya Allah ini luar biasa hikmahnya. Yakni seorang istri yang taatnya luar biasa kepada Allah dan taatnya luar biasa kepada sang suami tercinta. Ketika suatu saat Siti Hajar ini bersama Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah padang tandus yang jauh dari keramaian kota dengan perbekalan yang seadanya, yakni dibawa ke padang Bakkah kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang menjadi Mekah Al-Mukarromah, jadi jangan dibayangkan saat itu dengan saat sekarang, sahabat MK, karena saat dulu dan saat sekarang ini wah jauh berbeda keadaannya. Mungkin sahabat MK yang pernah haji, yang pernah umrohnya, yang pernah merasakan bagaimana suasana kota Mekah yang sekarang Masya Allah, sahabat MK ya, salah satu kota yang sepertinya tidak ada istirahatnya. Jadi Masya Allah Kang ya, sampai suatu saat pernah sedikit, ini cerita pengalaman ya, ada sebuah hotel, ini hotel di depan Masjidil Haram ya, bukan jam-jam tower nih sahabat MK, ada sebuah hotel bintang 3 mungkin ya, yang mana ketika tinggal di sana itu subhanallah kondisinya, ini ngobrol dengan teman, ini hotel yang sepertinya sudah sangat letih gitu. Jadi kalau masuk apa namanya lift itu Kang ya, itu tombol-tombolnya sudah sebagian copot gitu tombolnya tuh gitunya. Kemudian satu lift hanya bisa sampai ke lantai sekian, gak bisa ke lantai atas. Ada lift yang lain bisanya dari lantai 1 naik langsungnya itu ke lantai 4 gitu ya. Kemudian melihat kondisi sang pelayannya juga sepertinya capek gitu. Nah, ketika ngobrol dengan beberapa orang, ini kenapa bisa seperti ini? Katanya karena ini hotel bekerja 24 jam dalam satu hari, bekerja 7 hari dalam satu minggu. Gak pernah istirahat, sahabat MK. Baru keluar jamaah dari salah satu rombongan, masuk lagi jamaah yang lain. Jadi benar-benar untuk perawatannya itu cukup sulit untuk dilakukan katanya, karena memang ini hotel yang tidak pernah istirahat. Toh ketika kita lihat juga ke sana, sahabat MK itu 24 jam kegiatan senantiasa ada. Itu masa sekarang sahabat MK. Tapi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Mekah itu padang tandus yang jauh dari keramaian kota sahabat MK ya. Jangankan ada toko, jangankan ada warung, saat itu sumber air pun gak ada, karena waktu itu zam-zam belum ditemukan. Ini Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam dibawa ke sana sahabat MK oleh Nabi Ibrahim dengan perbekalan yang seadanya. Ini yang menarik sahabat MK, ketika sudah sampai, tiba-tiba Siti Hajar dan Nabi Ismail diturunkan, kemudian tanpa banyak berbicara Nabi Ibrahim bari kanan, kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Nah, ini Siti Hajar sahabat MK rahimakumullah secara naluri manusiawi gitunya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau meninggalkan kami di sini?" Kan dalam sejarah Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab sepatah kata pun sahabat MK-nya. Nanya lagi gitunya, kalau bahasa kita, "Bang, kenapa ini abang ninggalin kami di sini?" Enggak jawab. Nah, beda kalanya ketika Siti Hajar bertanya kepada suaminya, kurang lebih seperti ini sahabat MK ya. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini kepada kami? Nah, baru Nabi Ibrahim bisa menjawab, "Na'am." Ya, udah aja, enggak banyak bicara na'am. Lalu apa yang disampaikan oleh Siti Hajar? "Idzan la yudayyi'unallah." Oke lah bang, kalau ini memang perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Wah, hebat. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari potret kejadian ini, sahabat MK. Satu, ini ketika Nabi Ibrahim diberikan pertanyaan esai, ini Nabi Ibrahim gak jawab. Tapi ketika Nabi Ibrahim diberikan pertanyaan PG, pilihan ganda, Nabi Ibrahim bisa jawab. Nah, maka ini salah satu strategi komunikasi nih bagi para istri dan bagi para ibu-ibu. Jadi kalau suami itu lebih senang dikasih pertanyaan PG daripada esai gitu. Jadi misalnya suami pulang bawa apa, "Bang, kenapa beli ini, kenapa beli itu, kenapa bawa ini, kenapa bawa itu?" Ini kalau esai kadang sulit untuk menjawab kalau laki-laki itu. Tapi kalau pertanyaannya PG, "Bang, beli ini, A, ya atau tidak?" "Ya." "Kenapa beli ini?" Itu gak bisa jawab. Tapi kalau dikasihnya PG, itu insya Allah bisa jawab. Jadi ibu-ibu ya, kalau punya suami yang jarang ngobrol, "Bawa ini, kenapa bawa itu?" Ini kalau esai kadang sulit untuk menjawab kalau laki-laki itu. Tapi kalau pertanyaannya PG, "Bang, beli ini, A, ya atau tidak?" "Ya." "Kenapa beli ini?" Itu gak bisa jawab. Tapi kalau

Siti Hajar beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan iya. Ini Siti Hajar sama, gak banyak protes sahabat ya. MK. Kan kalau secara manusiawi harusnya protes, kumaha sih bang gitu. Katanya seorang nabi, masa seorang nabi menyakiti istrinya gitu kan gitu. Masa seorang nabi menelantarkan istrinya, apa kata dunia gitu. Karena kebayang sahabat MK, kalau zaman sekarang ada seorang ustad misalnya ya, membawa istrinya ke padang sahara gitu ya, atau membawa istrinya ke tengah hutan lalu ditinggalkan di tengah-tengah, wah itu bisa viral itu satu dunia sahabat MK ya. Ada seorang ustad yang melakukan apa kekerasan dalam rumah tangga gitunya, melakukan kejahatan kepada keluarganya gitu. Tapi masya Allah tabarakallah, ini Siti Hajar karena tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang utusan Allah yang tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan bimbingan Allah gitunya. Karena mengenal bagaimana solehnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Siti Hajar tidak ragu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menjadi cerminan nih bagi kita para suami. Kenapa terkadang kita ketika menasihati istrinya, kemudian berbicara kepada istri cenderung seakan-akan tidak diterima oleh istri kita, itu boleh jadi bukan masalahnya itu bukan dari setiap lantunan kata yang keluar dari lisan kita, tapi boleh jadi siapa diri kita gitu. Karena terkadang ketika kita menasehatkan A, kita belum sepenuhnya menjadi A tersebut. Ketika kita menasehatkan B, kita belum sepenuhnya mengamalkan itu. Nah, maka nasihat terbaik bagi keluarga itu sebetulnya bukan bilisan, tapi bil ahwal. Nasihat terbaik kita, khususnya para suami, para istri, para ayahnya kepada istri dan anak-anaknya, itu hakikatnya adalah dengan ucapan kita. Dengan apa? Perilaku kita, bukan dengan ucapan kita. Sebagai contoh, sahabat MK rahimakumullahnya, kalau dalam istilah Sunda mah aya mapak galeng ya sahabat MK ya, kisah kia ya, kisah kia ya. Contoh lah sahabat MK, ada seorang suami ini. Seorang suami ini pekerjaannya itu contoh berdagang gitu sahabat MK ya. Dagang apalah gitu ya, mau dagang nasi goreng, mau dagang cilok lah, manggalah sahabat MK ya, mendefinisikan dagang lah. Tiba-tiba sahabat MK dagangannya itu rugi, misalnya karena dolar naik jadi 18 ribu gitu ya, sehingga bahan baku itu harganya pada naik semua. Kemudian sebagian konsumen utang gitu kan, piutang sulit ditagih gitu. Kemudian dagangan kurang laku gitu, sehingga banyak dead stock. Nah, sehingga ketika menghitung keuangan di bulan itu, ternyata bukannya untung malah rugi. Dan ruginya juga berkali-kali lipat. Itu ketika ngitung hasil rekap keuangan, ini sang suami stres nih. Ketika suami ini stres, misalnya nih sahabat MK, dia langsung berprasangka buruk kepada Allah. Waduh, ini penghasilan ngedrop nih bulan ini. Sedangkan anak sekolah harus dibayar gitu kan, kebutuhan rumah tangga semakin naik gitu. Ditambah misalnya nanti anak yang kedua akan masuk sekolah baru gitunya, belum punya cicilan A, cicilan B. Waduh, ini tidak akan mencukupi. Mulai itu cemas nih, mulai cemas nih sahabat MK. Nah, ketika sang suami menghitung keuntungan ternyata malah rugi, kemudian dalam hatinya muncul kecemasan, ketakutan. Bukannya dia itu berusaha berprasangka baik kepada Allah, bukannya dia itu berusaha untuk positive thinking gitunya, atau berpikir hal yang baik lainnya gitu. Dia itu malah mapak galeng sahabat MK. Apa itu mapak galeng? Mapak galeng ketika pulang ke rumah, itu malah menularkan kecemasannya kepada istrinya. Ketika pulang ke rumah, wah neng cilaka ya mai, cilaka naon bang, yo abang dagang rugi gitunya. Waduh, kayaknya bulan ini kita akan puasa nih selama 30 hari gitunya. Wah, kayaknya niat untuk beli sepatu di cancel dulu. Wah, niat untuk kesini

0: sana di cancel dulu. Itu sahabat MK, kecemasan itu akan mudah tertangkap oleh sang istri. Wah, ke istri tuh udah mampak galeng ya, menularkan kecemasannya. Pulang tuh anak nak, langsung itu ditularkan ke anaknya. Wah, ya deh gitu, celaka, celaka apa? Kayaknya kamu nanti gak akan bisa kuliah gitu ya. Wah, langsung menularkan sahabat MK. Nah, maka ketika nanti suatu saat sang suami ini menyampaikan, oh, kita harus kuat, kita harus bertawakal kepada Allah, itu boleh jadi gak akan ada wibawanya. Nah, karena apa? Karena kita sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sulit untuk dipercayai orang yang antara ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, di sini kita ambil ibroh yang amat sangat penting. Kenapa Siti Hajar kok percaya full 100% kepada suaminya? Karena ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu tidak dikhianati oleh perilakunya. Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang disampaikan gitunya dengan apa yang dilakukan, ah, ini luar biasa sahabat MK, klop lah gitunya. Apa yang dilakukan tidak mengkhianati apa yang disampaikan. Kalau Nabi Ibrahim menasihatkan sabar, itu dilakukan dulu oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim menasihatkan harus jujur, ya, tidak boleh berbuat jahat, harus sayang kepada keluarga, harus sayang kepada tetangga, itu diamalkan. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim akan makan, ini Nabi Ibrahim sampai mencari tetangganya yang belum makan, saking hebatnya kepedulian beliau. Nah, kan ini sang istri dan sang anak nonton kan perilaku daripada suami dan ayahnya seperti itu. Nah, sehingga ketika melihat bahwa Nabi Ibrahim adalah sesosok orang yang senantiasa istiqomah antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan, ini Siti Hajar tidak ragu untuk percaya kepada suaminya tercinta seperti itu. Nah, jadi jangankan dalam tanda kutip memerintahkan sesuatu yang biasa, ini kan perintahnya di luar akal nalar manusia. Ini sahabat MK rahimakumullahnya, meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi dengan persediaan yang seadanya di padang tandus yang jauh dari sana dan kesana kemari. Ini kan taruhannya nyawa sahabat MK rahimakumullah ya. Tapi karena Siti Hajar ini sudah bulat gitu kepercayaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu, sehingga beliau santai saja berkata, idzan la yudayyi'un Allah. Oke bang, kalau ini memang perintah dari Allah kepadamu, kami percaya kepadamu bang, dan kami yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami. Masya Allah, percaya 100% kepada sang suami dan tawakal 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sahabat MK. Dan kita lihat gitu, apa hasil dari perjalanan kehidupan ini sahabat MK rahimakumullah, yakni Allah jadikan padang tandus yang jauh dari keramaian kota itu menjadi sebuah kota yang seluruh kaum muslimin yang ada di alam dunia condong hati kepadanya, yakni Mekah al-Mukarramah. Nah, jadi yang pertama ibrohnya sahabat MK rahimakumullah, kita nih para suami harus berusaha ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu tidak bertolak belakang. Maka insyaallah ya, ketika kita berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan, nanti Allah akan tumbuhkan kepercayaan kepada istri dan anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, hebatnya ketawakalan Siti Hajar. Bahwa yakin yang melindungi itu bukan suami, yang melindungi itu bukan harta, yang melindungi itu bukan perbekalan. Tapi yang melindungi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang mengikuti Siti Hajar itu senantiasa faham bahwa suami itu bukan sumber rejeki, suami itu adalah jalan rejeki dari Allah. Ketika suami bawa banyak bersyukur, ketika suami bawa sedikit qanaah gitu. Karena rezeki itu tidak bersumber dari lembaran rupiah. Mudah Allah membuat sengsara orang yang banyak uang dan mudah bagi Allah membuat bahagia orang yang sedikit uangnya. Sampai beberapa saat yang lalu gitu ya, dapat cerita ada seorang guru yang didatangi oleh muridnya. Padahal ini muridnya terkenal kaya raya. Ini muridnya mengeluh kepada gurunya, duh guru stres. Kamu teh uang sudah miliaran tapi stres. Iya guru, saya lagi nyari uang 60 miliar. Buat apa nyari 60 miliar? Iya saya teh stres, saya teh lagi nyari uang mau beli kapal. Maksudnya beli kapal gimana? Saya Oh, jadi beliau itu bisnisnya itu apa namanya menyewakan kapal laut gitunya untuk ekspor impor. Yeah. Satu kapalnya itu kurang lebih harganya 60 miliar. Jadi dia itu baru punya dua kapal, ingin punya dua kapal lagi katanya gitu.
1: Yeah.
0: Karena satu kali berangkat dari satu kapal itu dalam satu bulan keuntungannya bisa 300 juta. Jadi 300 juta kalau dikali 4 itu keuntungannya kan 1 miliar 200 seperti itu ya. Ya. Nah, jadi guru saya teh enggak bisa tidur sekarang lagi mikirin uang 60 miliar lagi dari mana. Senyum itu sang guru, kamu senanya dikira teh banyak uang akan bahagia, ternyata masih stres juga kan seperti itu sahabat MP. Ternyata orang yang banyak uang juga ada itu yang enggak bisa tidur gitu ya. Makan enggak enak, minum enggak enak. Kenapa sahabat MP rahimakumullah? Karena kembali lagi Allah mampu memberikan penderitaan kepada orang yang banyak uang dan Allah pun mampu memberikan kebahagiaan bagi orang yang sedikit uangnya. Jadi orang-orang yang full ketawakalannya kepada Allah yakin bahwa keluarga kami bahagia itu bukan dari lembaran uang, bukan dari banyak sedikitnya uang, tapi kebahagiaan kami itu ya diukurnya sejauh mana Allah ridho kepada kami gitu. Kalau Allah sudah ridho kepada kami, ini keyakinan sang istri, ini uang yang sedikit pasti akan berkah. Kalau misalnya diukur dari materi seperti itu, walaupun uangnya sedikit, ini boleh jadi nanti Allah akan mengkaruniakan keberkahan dari arah yang lain. Di satu sisi yang misalnya harus ada pengeluaran untuk biaya pendidikan, anaknya dibuat cerdas oleh Allah sehingga dia dapat beasiswa seperti itu. Ya. Ketika ingin makanan yang enak, yang lain mah harus banyak bumbu yang macam-macam. Tapi Allah berikan hidayah ilham kepada sang istri tersebut yang ketika bahannya sederhana, bumbunya sederhana, tapi enak dan sedap untuk dimakan. Dibuat sehat tubuh istri, suami, anak-anaknya sehingga tidak perlu biaya untuk berobat. Seperti itu. Dibuat tidak punya banyak keinginan juga itu kan salah satu rezeki. Misalnya sahabat MK ada orang yang uangnya banyak tapi keinginannya pun banyak. Sepatu udah 12 pasang tapi mau beli lagi sepatu yang baru. Gitu, di rumah baju udah banyak tapi mau lagi baju yang baru. Nah, ini kan keinginan. Tapi ada orang yang penghasilannya sedikit tapi keinginannya enggak dibuat banyak oleh Allah. Ketika sang ayah gitunya pulang ke rumah gitu, pas ketika di halaman rumah lihat teman-teman anaknya itu udah pada punya sepeda. Tinggal anaknya yang belum punya sepeda. Lalu ketika sampai di rumah sang ayah nanya, "Neng, kamu enggak mau punya sepeda?" Apa kata anaknya? "Ayah, Ujang mah yang penting bisa main sama teman-teman juga, Ujang mah udah seneng. Ujang kadang dipinjemin sama teman, dibonceng sama teman. Ah, Ujang mah bingung kalau punya juga satu disimpan di mana, dua saya lihat teman Ujang juga suka capek-capek ngebetulin bannya, kadang ada yang rusak ini dan itu. Ah, enggak apa-apa Ujang. Ah, Abah, Ujang mah enggak punya juga ada bisa itu bareng-bareng sama teman Ujang." Jadi si anak tuh dibuat konah we sama Allah. Nah, ini juga rezeki sahabat amkir rahimakumullah. Nah, ini rezeki dari sisi batiniah yang terkadang tidak dinilai sebagai sebuah rezeki. Padahal ini rezeki yang luar biasa. Karena kan nanti sahabat amkir yang namanya ijabah doa itu di antaranya itu sahabat amkir kan ada dua. Diberikan apa yang diinginkan atau dihilangkan keinginan kita kepada hal tersebut. Nah, ini adalah dua hal bentuk ijabah doa.
1: Yeah.
0: Misalnya sahabat MP sekarang lagi merangsengnya gitu ingin ganti HP misalnya.
1: Yeah.
0: Wah sudah kayak ngidam lah gitunya. Kita misalnya mereknya merek S lah gitu. ingin ganti ke merek A gitu yang harganya sekian belas juta misalnya.
1: Yeah.
0: Itu tiap buka HP yang kalau misalnya buka sosial media itu yang dibuka itu review HP tersebut we. Itunya speknya ini dan itu. Wah, terus we kalau ke apa yang tempat-tempat jualan online itu aja yang dikoleksi keranjangnya itu nunggu diskonan gitunya. Kita doa ya Allah ingin HP merek A itu, ingin merek A itu gitu. Nah, salah satu ijabah doanya yang ya Allah hadirkan apa yang kita inginkan. Atau yang kedua sahabat MK, salah satu ijabah doanya itu Allah hilangkan keinginannya. Ketika kita lihat HP itu tiba-tiba yang asalnya inginnya 100% jadi turun 80%, jadi turun 50%, jadi turun 20%. sampai hati kita yang ketika mengingat dan melihat merek HP itu, wah, kayak dalam tanda kutip kayak ibu-ibu ngidam, tiba-tiba jadi ngeplet. Asa biasa wae gitunya. Ya, Allah hilangkan itu teh, keinginannya teh. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa. Karena banyak manusia tersiksa bukan karena kurang nikmatnya. Banyak orang yang tersiksa karena terlalu kuat memikirkan nikmat yang bukan jadi milik rezekinya. Kan kasarnya mah HP itu kan buat nge-WhatsApp misalnya gitu ya, buat dipakai SMS, nelpon atau hal-hal yang sederhana. Dan dengan HP yang ada dalam genggaman kita sebetulnya udah bisa gitu kalau lihat ke fungsi mah. Tapi karena ada hawa nafsu, ada keinginan ngebanding-banding dengan kehidupan orang lain sehingga kuat keinginannya. Gitu. Tapi karena dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan memang misalnya dia itu enggak ada rezekinya untuk dapat itu. Karena sebetulnya sahabat MK ini, mohon maaf ya, ini harus jadi prinsip dalam kehidupan kita. Ketika kita belum mendapatkan sesuatu, itu di antara yang harus kita tumbuhkan dalam hati agar muncul sifat husnudzon ya. Terus we, bisikan dalam hati, kita bukan kehilangan, tapi kita sedang dilindungi dari keburukan apa-apa yang kita inginkan. Udah aja gitu. Ya, sahabat MK misalnya ingin punya HP merek A, tapi gak dapat-dapat. Jangan mikir, aduh gak ada. Jangan mikir gitu. Tapi mikirnya, saya sedang dilindungi dari keburukan barang itu. Karena gak sedikit ada orang ketika punya barang A, itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kan gitu ya. Gimana seandainya sahabat MK meminta sesuatu, lalu ketika akan didatangkan, kita misalnya tahu bahwa ternyata ada akibatul amri, ada sesuatu yang buruk ya, yang ada di dalamnya. Misalnya kita minta motor merek A, tapi di balik motor merek A itu ada kecelakaan, ada patah tulang, misalnya sahabat MK, ada ketemu begal gitu. Itu bisa-bisa kita langsung berpikir, udah gak mau, itu mah bagus juga tapi membawa kepada kehancuran, gak apa-apalah, ini motor bebek jul, bebek jadul gitu ya. Yang penting mah bawanya bawa ke surga. Itu bisa jadi kayak gitu sahabat MK rahimakumullah. Jadi orang-orang yang bulat tawakalnya kepada Allah, dia paham, dia sandarkan dirinya bahwa kecukupan, kebahagiaan, ketentraman itu ya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimah yang luar biasa dari Siti Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Wahai suamiku, ini adalah perintah Allah, dan ketika kita melaksanakan perintah Allah, pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang sempurna tawakalnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan dicukupi segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka beruntunglah sebuah keluarga yang di dalamnya ada seorang ibu atau seorang istri yang tawakalnya luar biasa seperti Siti Hajar. Sudah jam 9 lebih 7 ternyata kan. Mungkin itu yang bisa disampaikan di segmen yang kedua ini. Wallahu a'lam bissawab.
2: Masya Allah, terima kasih Ustaz, di termin kedua ini juga sudah dilengkapkan kembali dan bisa mengambil ibroh dari kisah yang dihadirkan, yaitu dari kisah Ibu Siti Hajar yang tentu hebatnya ketawakan dari Ibu Siti Hajar yang dihadirkan tadi oleh Ustaz. Masya Allah. Dan izin Ustaz, tampaknya kita juga harus jeda kembali di termin yang kedua. Insya Allah di termin selanjutnya juga kita akan menyapa sahabat MK Ustaz yang sudah menyampaikan pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda sahabat MK yang tentunya saat ini sedang menyimak juga dapat masih ikut bergabung untuk menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Wow. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang ketiga ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akhlak sahabat MK. Tentunya juga masih membahas berkaitan tentang mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bagian yang kedua sahabat MK. Dan di termin ketiga ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, di termin yang ketiga ini kita awali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Utik dari Jogja yang bertanya, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana kisah Nabi Ibrahim saat membangun rumah ibadah, atau mungkin ini Ka'bah, Ustaz, yang disampaikan. Dan adakah pelajaran yang bisa dikaitkan dengan semangat berbagi dan membantu sesama seperti melalui baznas, Ustaz? Terima kasih.
1: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Untuk secara detailnya, saya kurang bisa memahami, Kang ya, Ibu. Jadi mohon maaf, belum bisa menjelaskan secara detail. Hanya saja di antara hikmahnya itu bahwa ketika membangun itu, Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan ibadah umrohnya atau melaksanakan ibadah haji, di sana sangat terkenal, ada yang disebut dengan Hijr Ismail, ya, ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, jadi hebatnya nasihat daripada keluarga Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim senantiasa melibatkan sang anak tercinta, wabil khusus untuk syiar kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi kan di antara salah satu musibah, ya, di antara musibah daripada orang tua itu di antaranya adalah ketika mereka itu senang beribadah tapi ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, jadi tidak ada sedikit pun kepedulian kepada anaknya, wabil khusus berkenaan dengan ibadahnya, dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, seperti itu. Sehingga boleh jadi sahabat MK, ketika ada orang tua yang baik namun tidak benar-benar melibatkan anaknya gitunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, nanti di akhirat itu anaknya itu bisa menjadi aduwun. Apa itu aduwun? Menjadi musuh. Jadi ketika kelak anaknya itu dihisab gitunya, ketika orang tuanya sudah melangkah ke surga, kemudian anaknya dihisab, ternyata anaknya banyak dosa, tidak sholat gitunya, belum bisa ngaji dan lain sebagainya, kemudian anak ini akan mendakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba tahu gitunya, hamba pasrah, ya, ketika hamba akan dimasukkan ke neraka, tapi sebelumnya hamba ingin mendakwa orang tua hamba bahwa hamba tidak senang sholat karena ketika orang tua hamba sholat subuh, saya tidak pernah dibangunkan. Ketika orang tua saya sholat duhur, asar, saya tidak pernah diingatkan. Ketika orang tua saya sholat maghrib dan isya, saya nggak pernah diajak. Saya sampai sekian belas tahun, puluh tahun nggak bisa ngaji karena saya belum pernah disuruh ngaji oleh orang tua saya belum pernah diajari tentang kebaikan, saya belum pernah diajari tentang Allah, saya belum pernah diajari tentang Rasulullah. Nah, itu bahaya itu. Ini anak bisa membawa orang tuanya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Paling di satu sisi saja yang bisa saya sampaikan, kita selaku orang tua yang sudah diberikan hidayah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai diam hanya di kita saja. Maka kewajiban kita kepada anak-anak kita untuk menanamkan ketauhidan, menanamkan keislaman, dan menanamkan akhlak yang mulia. Karena terkadang, sahabat MK rahimakumullah, ada anak yang di usianya yang sudah dewasa, itu dalam tanda kutip, ukukul waliden, senantiasa menyakiti orang tuanya, itu karena dari kecilnya tidak dididik akhlak yang mulia kepada orang tuanya. Nah, contohlah, berapa di antara kita yang ketika misalnya, ya, sang ibu sudah menyediakan santap pagi gitunya, sarapan untuk sang suami gitu ya, atau sang ayah dan anak-anaknya. Lalu ketika anaknya mau ngambil duluan, ini sang ibu berkata, hey, kamu jangan ngambil duluan, biarin ayah dulu yang ngambil. Nah, berapa di antara kita para ibu yang mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya? Karena di antara adab yang mulia ini diajarkan oleh para cucu-cucu Nabi gitu ya, di antaranya Sayyidina Hasan wal Husain gitu ya, kemudian anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini sangat terkenal sahabat MQ. Beliau-beliau ini seorang anak yang tidak mau menyantap makanan kecuali mendahulukan orang tuanya. Nah, pertanyaannya, dari sejak kecil kita sudah melatih itu tidak? Maka terkadang tidak boleh juga disebut wajar ya. Terkadang ada anak sudah beranjak dewasa belum paham bagaimana pentingnya mendahulukan orang tua, ya karena dari kecil belum diajarkan hal tersebut. Maka baiknya sahabat MQ rahimakumullah, wabil khusus kita yang dikaruniai anak yang masih kecil belia, dari sekarang kita ajarkan akhlak yang mulia, karena itulah sesungguhnya warisan terbaik bagi kita para orang tua kepada anak-anak kita adalah akhlak yang mulia. Karena kalau anak kita akhlaknya mulia, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, insya Allah mereka akan jadi sosok yang disenangi, seperti itu. Wallahu'alam bisa. Mungkin itu Kang sebagai jawaban yang bisa saya sampaikan.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Utik dari Jogja. Dan selanjutnya kita kembali juga sapa Ustaz pertanyaan dari sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung juga. Ada dari hamba Allah, Ustaz tidak ingin disebutkan namanya, dari Bandung yang bertanya. Ustaz izin bertanya, saya seorang anak yang memiliki pengalaman kurang baik dengan orang tua Ustaz. Dan setelah saat ini saya sudah dewasa, saya kurang baik berkomunikasi dengan orang tua. Apakah saya termasuk anak yang durhaka atau lebih baiknya seperti apa Ustaz? Terima kasih.
1: Baik. Ini mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang nyaman gitu ya sahabat MQ ya. Bahwa apapun yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kebaikan sebesar apapun, harta sebanyak apapun ya, waktu seluas apapun yang kita berikan kepada orang tua, itu tidak akan pernah bisa membayar satu tetes darah yang dikeluarkan oleh ibu kita saat ibu kita melahirkan kita. Maka selama hati kita senantiasa memikirkan keburukan orang tua, di sanalah kita akan menjadi anak yang keras hatinya. Tapi ketika kita sudah mulai mentafakuri bahwa keburukan yang dalam tanda kutip ya, keburukan yang mereka lakukan kepada kita itu tidak ada apa-apanya dengan sekian jasa yang sudah mereka berikan kepada kita. Satu, saran saya, mintalah kepada Allah agar dibukakan hati kita untuk lebih mudah melihat kebaikan-kebaikan orang tua daripada keburukan-keburukannya. Karena sahabat MQ rahimakumullah, itu kan diantara bahayanya nafsu amarah itu gitu kan. Nafsu yang paling dasar itu namanya nafsu amarah tumbisu. Nanti ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, rodiyah gitu ya, mardiyah, kamilah itu. Ada tingkatan hawa nafsu dalam ilmu riyadhah. Nah, ada nafsu amarah itu adalah nafsu yang senantiasa cenderungnya itu kepada keburukan. Jangankan melihat orang buruk, melihat orang baik pun yang dilihat keburukannya saja. Lihat ada orang taat, wah ini mah ibadahnya juga sombong, ria gitu. Lihat ada orang maksiat, waduh ahli neraka gitu. Yeah. Jadi jangankan lihat orang buruk, lihat orang baik saja akan senantiasa melihat keburukan di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang yang nafsunya sudah masuk mutmainnah, sudah masuk rodiyah apalagi gitu ya. Jangankan melihat hal yang baik, melihat hal yang buruk pun akan dilihat kebaikannya. Jangankan melihat orang taat, melihat orang maksiat pun akan bisa melihat kebaikannya. Boleh jadi itu maksiat terakhirnya gitu. Oh, boleh jadi itu maksiatnya yang akan mengantarkan dirinya kepada Allah. Karena tidak sedikit ada orang melakukan maksiat, kemudian dibisakan untuk tobat, maka dengan tobatnya membuat dia jadi kekasih Allah. Nah, maka yang pertama, perbanyaklah minta kepada Allah agar hati lebih mudah melihat kebaikan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita sedang nabung sahabat MQ. Ya, yang bertanya ini saya sampaikan, antum sedang nabung. Apa yang antum tabung sekarang akan antum tuai saat antum nanti jadi orang tua. Kalau antum sampai sekarang masih menabung dendam, menabung rasa marah, maka jangan salahkan siapapun kalau nanti sudah punya anak, anak kita pun akan gampang dendam ke kita, akan gampang marah ke kita. Tapi kalau antum lebih mudah memaafkan orang tua, ridho kepada orang tua, maka sabarnya antum kepada orang tua, maafnya antum atas kekurangan orang tua, itu nanti akan nular ke anak keturunan antum. Maka milikilah prinsip dalam diri kita bahwa terimalah orang tua yang belum sempurna, karena kita pun belum bisa jadi anak yang sempurna. Terimalah kekurangan orang tua, karena kita pun adalah seorang anak yang banyak kekurangan. Udahlah gitu sahabat MK ya. Yang pertama, minta ke Allah agar dibukakan hati kita lebih mudah melihat kebaikan orang tua. Dan yang kedua, maafkanlah kekurangan, kesalahan orang tua. Karena maaf kita ke orang tua, sabarnya kita ke orang tua, itu pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih juga Ustadz. Mudah-mudahan juga ini dapat dilakukan, diamalkan oleh sahabat MK yang bertanya sebelumnya. Dan kita juga sapa satu pertanyaan, nampaknya satu atensi menyapa Ustadz di malam hari ini, ada dari juga Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah ikut menyimak dan juga mendoakan semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan baik Ustadz, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, boleh juga dihadirkan penguatan tema yang sudah dihadirkan Ustadz berkaitan tentang mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di bagian yang kedua ini Ustadz, silakan.
1: Siap, terima kasih Kang. Sahabat MK rahimakumullah, beruntunglah sebuah keluarga yang di dalamnya ada suami atau ayah yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Beruntungnya sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat seorang istri, ibu yang senantiasa mengikuti Siti Hajar. Dan beruntunglah sebuah keluarga yang di dalamnya ada seorang anak yang senantiasa mengikuti Nabi Ismail alaihi salam. Namun sahabat MK rahimakumullah, segala kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka awali setiap kebaikan yang kita rindukan dengan memperbanyak doa kepada Allah bahwa ya Allah, kami merindukan hati yang senantiasa yakin bahwa segalanya itu akan terjadi dengan izinmu. Berikanlah kepada hamba hati yang senantiasa yakin bahwa setiap kebaikan yang kami rindukan berada dalam kekuasaan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah keyakinan itu dan berikanlah kepada hamba hidayah dan taufik-Mu agar kami senantiasa berada dalam keadaan yang Kau ridhoi. Karena insya Allah sahabat MK, ketika hati kita senantiasa kuat keyakinan bahwa segalanya dalam kekuasaan Allah, dan kita senantiasa berusaha menjaga diri agar menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sing yakin sahabat MK, sebesar apapun ukuran rumah kita, ya, seterbatas apapun penghasilan kita, sesederhana apapun penampilan kita, maka hakul yakin kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga sahabat MK wasilah hadir kita di majelis yang mulia ini, Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang bahagianya bukan hanya sekedar di alam dunia, tapi tembus nanti berkumpul kembali di surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga mendatangkan manfaat bagi kita yang mendengarkan Ustadz, dan juga menjadi pahala jariah untuk Ustadz yang menyampaikan ilmu di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu untuk Ustadz, dan juga Allah jaga dan istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz, selamat tentunya beristirahat di kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia sahabat MK kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad yang baru saja menghadirkan sebuah ibroh ya sahabat MK dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya juga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di bagian yang kedua ini sahabat MK. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya sahabat MK dari ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ketawakalan dari Ibu Siti Hajar alaihissalam yang sudah tadi dihadirkan kisahnya sahabat MK. Dan tentunya sahabat MK, semoga dari mentafakuri perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam kita tidak hanya kagum ya pada kisah yang sudah dihadirkan, tetapi juga mampu menjadikan sebagai contoh nyata dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari sahabat MK. Dan tentunya juga semoga rumah kita dipenuhi ketenangan, cinta dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Utik dari Jogja, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung yang sudah berkirim atensi, dan juga ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung tentunya. Dan di malam hari ini kita akan sambung sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 morotal pilihan malam di kesempatan malam hari ini sahabat MK yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan morotal pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MK akan kami hadirkan selepas program inspirasi malam bersamai ruang dengan Anda, waktu istirahat Anda sahabat MK, dan juga dapat kita murojaah bersama morotal yang dihadirkan tentunya. Di morotal pilihan yang pertama sahabat MK yang dapat Anda pilih ada Quran Surat Al-Anfal. Lalu selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat. Dan terakhir sahabat MK di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Silakan sahabat MK, Anda dapat bergabung serta ikut memilih satu di antara 3 morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Nantinya dapat Anda pilih dan juga kirimkan pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tadi melalui polling sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda pun langsung dapat memilih satu di antara 3 morotal pilihan melalui polling sahabat MK. Tentunya selepas informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah ikut bergabung serta memilih morotal pilihan malam sahabat MK. Tentunya tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dan tentunya di malam hari ini Anda masih dapat bergabung sahabat MK ikut memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Dan kami pun akan hadirkan kembali tiga Morotal Pilihan Malam di kesempatan kali ini agar tentunya Anda yang baru saja bergabung dan juga menyimak ya sahabat MK bisa ikut memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang akan dihadirkan kembali sahabat MK. Dimulai dari pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Anfal, lalu selanjutnya di Morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat. Dan terakhir sahabat MK di Morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Silakan sahabat MK, Anda dapat ikut memilih serta bergabung mengirimkan atensinya ataupun juga Morotal pilihan di malam hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811224 1027. 0811224 1027 tentunya. Selain itu juga Anda dapat bergabung melalui grup komunitas sahabat MK melalui polling yang sudah juga kami hadirkan di malam hari ini dan dapat Anda pilih satu di antara tiga Morotal pilihan malamnya sahabat MK. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini memilih Morotal pilihan malamnya. Yang pertama sudah ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang mengawali di malam hari ini sudah ikut memilih Morotal pilihan malamnya menyampaikan spesial Hari Laut Sedunia yaitu menuju Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah yang disampaikan oleh sahabat Mahadi. Dan juga memilih Morotal pilihannya di Morotal pilihan yang pertama nih, Masya Allah. Morotal pilihan pertama di Quran Surat Al-Anfal. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah ikut bergabung memilih Morotal pilihan malamnya di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah ikut juga bergabung memilih Morotal pilihan malamnya. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Memilih Morotal pilihan di malam hari ini kalau dari Umi Zikri di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Ar-Rum. Baik, Masya Allah. Dan juga menyampaikan salam ukhuwah untuk semua dan keluarga. Semoga senantiasa sehat wal afiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur di malam hari ini sudah ikut memilih Morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan dan juga menyampaikan doa terbaik untuk sahabat MK seluruhnya. Yang mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah ikut memilih Morotal pilihan di malam hari ini. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah juga ikut memilih di kesempatan malam hari ini. Kalau dari Ibu Juwita memilih Morotalnya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Anfal. Dan juga menyampaikan Alhamdulillah ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah ikut bergabung, ikut menyimak, dan juga ikut memilih Morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tentunya. Selanjutnya sahabat MK kembali juga kami sapa yang sudah ikut memilih Morotal pilihan malamnya ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Sudah juga ikut bergabung di kesempatan malam hari ini memilih Morotal pilihannya kalau dari Ibu Parilah di pilihan nomor yang ketiga yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 di malam hari ini sudah ikut memilih Morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tentunya. Baik, tidak lupa juga kami akan sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang bergabung melalui polling ya sahabat MK. Sudah ada Ibu Utik dari Jogja, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindi Raya, dan juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang tentunya ikut bergabung kembali, ikut memilih melalui polling di kesempatan malam hari ini. Dan baru saja bergabung sahabat MK ikut memilih morotal pilihan malamnya, ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang baru saja bergabung di WhatsApp MKFM. Kalau dari Ibu Aminah memilih morotal pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Anfal. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah ikut bergabung, ikut memilih morotal pilihannya di malam hari ini. Dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Semoga keluarga pendengar, seluruh sahabat MK sehat. Dan juga tentunya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di malam hari ini juga sudah ikut bergabung, ikut memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan baik sahabat MK, nampaknya sudah tertebak ya morotal pilihan terbanyak di kesempatan malam hari ini, yaitu jatuh di morotal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Anfal. Insya Allah sahabat MK, kami akan hadirkan morotal pilihan yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Anfal, selepas program inspirasi malam yang akan membersamai waktu istirahat Anda di malam hari ini sahabat MK, dan juga bisa menjadi teman murojaah, yaitu Quran Surat Al-Anfal sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak saat ini, yang sudah mengikuti dari awal kebersamaan hingga akhir di sajian program inspirasi malam yang mudah-mudahan menambah hazanah keilmuan kita dan juga pemahaman kita sahabat MK, dan juga tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini dapat kita amalkan ya sahabat MK, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat beristirahat sahabat MK, dan mudah-mudahan Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan di esok hari untuk tentunya melanjutkan amanah kehidupan kita sahabat MK. Pada akhirnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga tentunya seluruh kru MKFM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-8 Al-Anfal, rampasan perang, 75 ayat

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

0: Asma Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walaka syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan, ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalunggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, yang tentu Allah memberikan kepada kita kembali sebuah kesempatan untuk menjalankan sebuah kehidupan sahabat MK di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru sahabat MK. Tentunya di waktu pagi hari ini kembali Allah hadirkan kepada kita sahabat MK dengan segala keberkahan dan juga harapan baru yang tentu berada di dalamnya sahabat MK. Dan di waktu pagi bukan juga sekadar awal dari sebuah hari, tetapi juga waktu yang penuh peluang sahabat MK untuk kita memulai kebaikan dan menata langkah dengan lebih baik. Maka dari itu sahabat MK, mari kita hadirkan niat-niat baik kita dan juga tentunya memaksimalkan hari dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di hari ini sahabat MK. Tentunya dapat kita maksimalkan dengan mengerjakan segala amal kebaikan dan juga tentunya kembali kita hadirkan semangat untuk kita semangat dalam menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK, membekali diri kita dengan ilmu yang tentu hadir dari segala kesempatan yang ada, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir di hari ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak juga dapat ikut bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Semula harapanku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, lalu juga melalui multiplatform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami sahabat MK yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda mengetikkan MKFM tentunya. Padamu harusku memohon. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Yang tidak melihat kebenaran. Dan terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen,
Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kami juga menyapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu menyampaikan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar langsung dari Masjid Al-Hadi Sarwa, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini tentunya.

lahir batin sehat walafiat. Engkau karuniakan istiqomah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi dari makan siapapun yang menyimak yang hadir jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, hadirin sekalian, siaran kali ini disampaikan dari

0: Apapun yang hatinya merasa cemas, tidak ada yang bisa menghilangkan kecemasan selain Allah yang membolak-balik hati.
1: Itu yang kata istri. Ada yang kecil tapi cukup membuat menderita.
0: Jadi tidak ada suasana hati yang galau kecuali terjadi dengan izin Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Galau izin Allah bukan? Sebentar ya, maaf-maaf. Selalu disempurnakan ya, sekecil apapun, kalau ya maaf ya, sedang disempurnakan. Apa arti PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang
2: baik.
0: Jangan cuma slogan, santri ya. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan. Enak sekarang, enak tadi dek, santri. Oh, siapa yang bertanggung jawabnya? Ya, jadi gini, santri, jangan biasakan. Sudah cukup ya. Jangan biasakan kalau kita mampu melakukan 5, kita mampu melakukan 9, kita hanya melakukan 5. Tahu apa artinya? Zolim. Zolim terhadap kemampuan

Tapi sekarang di Indonesia barang-barang mulai naik, BBM naik, syariatnya dolar terus naik. Banyak yang cemas. Cemas itu wajar. Karena itu Allah yang menurunkan di hati kita cemas.

0: hilangkan cemas itu. Makanya kalau kita sudah mulai galau-galau, harus banyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua, sesudah minta jangan cemas, kita harus yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi jangan takut. Masa depan itu nanti besok yang akan datang itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Apapun yang akan terjadi adalah hanya terjadi dengan izin Allah. Maka jangan takut dengan yang belum terjadi, karena yang belum terjadi dikuasai Allah. Takutlah kita tidak dilindungi dan tidak ditolong oleh Allah. Jadi takutnya bukan takut kepada yang belum terjadi, tapi takut kita tidak ditolong oleh Allah. Itu yang kita takuti. Ada bedanya tidak? Coba. Takut tidak punya uang, takut tidak diberi rezeki oleh Allah. Ada bedanya tidak? Itu yang kita takuti. Takut digigit anjing dan dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Nah, yang kita takutkan adalah kita tidak ditolong oleh Allah. Misal sekarang takut tentang rezeki. Semua rezeki itu milik Allah. Allah yang membagikan, hanya satu yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang memudahkan, Allah juga yang membuat sulit. Ada, tiada, diberi, diambil, banyak, sedikit, mudah, susah, semuanya. Itu hanya dengan kekuasaan Allah. Jadi jangan takut dengan harga barang-barang naik, tapi takutlah kita tidak dicukupi oleh Allah karena kelakuan kita yang tidak baik. Jelas, Sandri?
1: Jelas.
0: Kalau sudah begini, kita tidak usah galau. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Kulaisibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, penjaga kami, pelindung yang menjaga, yang memimpin kami. Maula itu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Kenapa? Karena penguasa segala kejadian adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Surat apa? An-Nahl 53 ya. Benar? Wa ma asabakum bagaimana? Binimatan kepada famin Allah tuh tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin wa minallah, nikmat dari Allah. Kalau musibah dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Masih ingat? Ma asobaka min musibatin illa biiznillah. Jadi nikmat dari Allah, musibah terjadi dengan izin Allah. Nah, semua nikmat yang belum ada itu milik Allah, dikuasai Allah, bisa sampai ke kita dengan izin Allah. Semua musibah yang akan terjadi Allah sudah tahu dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya yang bahaya bagi kita adalah tidak bertawakal. Apa sih untungnya tawakal? At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, yang hatinya tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kepada apapun siapapun kecuali yakin hanya Allah, baginya hasbu, Allah cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, Allah sudah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah maha baik, maha menepati janji. Jadi tidak ada yang harus kita cemaskan selain cemas kita berperilaku yang membuat kita tidak tercukupi. Jadi yang membahayakan bagi kita tuh adalah kurang tawakal. Jelas? Allah sudah tahu keperluan kita tidak? Tahu tidak? Kalau adik-adik ini mau kuliah, nanti melanjutkan kuliah, Allah tahu tidak tempat yang terbaik bagi kuliah adik-adik ini? Biayanya Allah tahu? Siapa yang bisa mencukupi? Orang tua atau Allah? Kalau Allah menghendaki, terjadi tidak? Kalau Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia akan menolong, tapi Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia menghalang-halangi, kalau Allah menghendaki, terjadi tidak? Jangan takut. Orang tua saya tidak punya uang. Memang tidak ada yang punya uang. Semuanya milik Allah. Makanya bahaya terbesar bagi kita, kalau kita ingin hidup selalu ditolong Allah, bahaya terbesar ya kurang takwa dan kurang tawakal. Jadi yang menjamin kita itu adalah siapa? Ingat surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya kalau kita cemas, kita selalu banyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau hazan itu sedih, ya, huzn itu sedih. Sedih yang sudah terjadi. Kalau ham kepada yang belum terjadi. Nah, ini sekarang kita bahas yang belum terjadi. Pasti kita ada cemas normal. Allah menciptakan cemas. Itu ada cemas yang baik, ada cemas yang buruk. Cemas yang baik adalah cemas takut jauh dari Allah, takut amal tidak diterima, takut tidak husnul khotimah, takut diazab di kubur, takut masuk neraka. Ini kecemasan yang positif karena galau yang membawa ketaatan. Tapi kalau duniawi, gak boleh kelamaan. Sebentar saja. Harus minta ke Allah diberi tenang, kemudian kita yakin bahwa Allah sudah janji. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun juga, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Paham? Kalau sudah begini, berarti pekerjaan kita apa nih sekarang? Berusaha jadi santri yang disukai Allah. Jadi yang membuat kita susah itu sebetulnya bukan masalahnya. Dengar baik-baik. Mudah dan susahnya hidup itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Artinya kita termasuk yang takwa atau tidak. Jadi jangan takut. Apa sih ciri orang takwa? Takwa itu sebetulnya sederhananya begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus coba surat apa itu? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini yang pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, semua santri harus meningkatkan keyakinan. Apa saja yang gaib? Allah Maha Gaib, tidak kelihatan oleh mata, oleh indera kita, tapi kita yakin ada Allah. Allah. Makanya orang takwa itu yakin kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu apalagi yang

0: Tidak usah takut. Oh, nanti bagaimana kalau jin kelihatan? Ya, enggak apa-apa. Udah pernah lihat jin belum? Itu siapa kemarin ada di sana tuh, di tempat jemuran? Jins, ya. Apalagi yang gaib, ruh, apalagi takdir, apalagi alam barzah, kiamat, sorga, neraka, itu tidak kelihatan oleh kita. Tapi yakin, wabil akhirati hum yuqinun, yakin ada sorga, yakin ada neraka. Nah, makin yakin kepada yang gaib juga ke akhirat, itu ciri orang takwa. Jadi ngobrolnya itu jangan ngobrol hanya yang kelihatan saja. Pernah dulu ada seorang tokoh di sebuah negara, ada yang berkata begini, ngomong akhirat saja memangnya sudah pernah ke sana? Nah, ini ciri orang yang tidak beriman, ya. Memang tidak ada yang sudah ke akhirat terus kebalik lagi. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak percaya ke akhirat, itu ciri-ciri orang yang kurang takwa. Wa yuqimuna shalah. Nah, ciri orang takwa adalah perbaiki sholatnya. Makanya adik-adik santri, kalau ingin bertakwa, selalu husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Karena prasangka baik kepada Allah ini ciri keimanan yang baik, artinya ciri takwa. Tenang saja, ada Allah. Tenang, Allah maha baik, maha penyayang, maha bijaksana, maha penolong, maha tahu keadaan kita, maha menepati janji. Lanjut. Jadi orang takwa bisa dilihat dari apa? Keyakinannya. Ini Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta yang Allah berikan kepadanya. Makanya yang harus kita cemaskan dalam hidup ini bukan yang belum terjadi, tapi cemas jauh dari pertolongan Allah. Nah, bahayanya itu adalah sholatnya jelek, pelit, bakhil. Jadi para santri dengar, kalau pengen ditolong oleh Allah, husnuzan ke Allah, perbaiki sholat. Sholatnya diperbaiki dan diperbanyak. Kenapa diperbanyak sholatnya? Karena wasta'inu bisabri wassalat, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sabar ini datang dari husnuzon kepada Allah, sholat ini zikrullah yang komplit yang mendatangkan pertolongan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi fahuwa sajid, fa'aksiru du'a. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sedang sujud. Maka perbanyaklah doa, dan doa la yarutu qada ila du'a, tidak ada yang mengubah qada selain doa. Makanya yang harus kita cemaskan bukan rezeki yang belum ada, bukan takdir yang belum terjadi, tapi takut sholat kita jelek. Jadi kalau santri sholatnya jelek, males, jarang mau tahajud, tidak mau diperbagus sholatnya, nah itulah musibahnya. Jadi yang ke depan rezeki dan sebagainya itu nggak usah kita cemaskan. Ada kok. Makanya perbaiki dan perbanyak sholat. Apa yang kedua? Perbaiki dan perbanyak. Jaga wudhu. Kok orang Islam sholat terus? Memang ini kerjaan kita. Nanti kapan kerjanya? Nanti dibimbing oleh Allah. Walaupun kerjanya tidak begitu banyak, misal, tapi hasilnya bisa dibuat bagus. Jadi misalkan, kan ada yang nanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Subuh sholat ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, ayo pulang pergi ke masjid terus, gak produktif, produktif nanti. Oleh Allah diatur sedemikian rupa, pikirannya, sikapnya, sehingga jadi berkualitas. Kalau orang tanpa sholat harus mengerjakan 8 jam, kalau orang sholatnya bagus, oleh Allah bisa diringkas 4 jam, 5 jam, kualitasnya bisa sama. Misal mau jualan, orang harus negonya lama, tapi kalau sholatnya bagus, dibalikan hatinya, nego sebentar, jadi. Jadi orang untuk memahami sesuatu lama, kalau oleh Allah ditolong, ngerti, enak, karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Jelas? Yang ketiga apa tadi? Wa mimma rajaknahum aa. Gimana kami ini kan santri beasiswa, uangnya dikit. Nah, kalau orang takwa memang Ali Imran 134 alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya walaupun kita uangnya dikit, tetap harus senang berinfak. Jangan sampai pelit, tiada hari tanpa sedekah. Benar-benar saya enggak punya apa-apa. Nah, kalau benar-benar sudah tidak punya apa-apa, sedekahnya diperlebar. Wajah cerah sedekah, bukan? Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah banyak senyum dengan ikhlas. Perkataan baik sedekah, bukan? Jadi setiap yang ingin ditolong Allah, perkataannya baik. Nyapu sedekah, bukan? BR3T sedekah, bukan? Bersih, rapi, tertib, teratur, itu sedekah. Nolong orang sedekah, bukan? Ngajarin teman yang tidak mengerti sedekah, bukan? Kalau kita tidak bisa berkata baik, tidak berkata jelek, itu pun bagian dari sedekah. Paham? Makanya orang yang ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya santri sekalian, jangan takut, insya Allah Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu yang kita perlukan. Segeralah sedekah dengan apapun yang bisa kita lakukan kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Ini rahasianya. Makanya kalau ingat, aduh nanti saya gimana, langsung berbuat baik, langsung perbaiki sholat. Mau ditambah lagi surat Al-Baqarah ayat 3 itu apa lagi sih? Alladzina yunfikuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa bil akhirati. Kalau mau ditambah, supaya kita nanti ditolong oleh Allah, amalkan takwa selanjutnya Ali Imran 134. Sesudah senang sedekah apa? Wal kadhiminal ghaib. Nih, orang yang bekal banyak ditolong oleh Allah adalah orang yang menahan amarah. Jadi kalau santri bisa nahan marah karena Allah, ini mendatangkan pertolongan Allah. Santri yang mudah marah, mudah tersinggung, marah-marah terus, jauh dari pertolongan Allah karena tidak termasuk orang takwa. Marah boleh, tapi niatnya benar, alasannya benar, caranya benar, sesuai dengan tuntunan. Rasulullah juga pernah marah. Tapi yang dikit-dikit marah, alasannya enggak benar, caranya tidak benar, dan hasilnya tidak benar, itu tidak bagus. Maka kalau ingin hidupnya selalu ditolong oleh Allah, jangan jadi pemarah. Paham? La takdob walakal. Latih. Yang mudah marah, yang mudah jengkel, ingat aja. Marah, pemarah bukan orang takwa. Orang takwa adalah yang bisa menahan amarah. Aladina yang fikun terus wal kadimin al qaid wal hafina anin nas. Ciri orang takwa memaafkan. Jadi kalau pada santri ingin hidupnya selalu diberi jalan keluar oleh Allah, harus jadi pemaaf. Maafkan. Teman ngomongnya tidak enak, bagaimana jawabannya? Ada yang celetak-celetuk, nyinggung perasaan, bagaimana? Ada orang yang memanggil kita misalkan di luar dengan panggilan yang buruk, bagaimana? Kalau orang tua sedang jengkel ke kita, kata-katanya enggak enak, bagaimana? Pokoknya makin pemaaf karena Allah, makin ditolong oleh Allah. Pendendam, pembenci, orang yang tidak mau memaafkan, dia tidak termasuk golongan ahli takwa, hidupnya akan jauh dari pertolongan Allah. Mengerti? Jadi yang udah pemarah, kemudian tidak mau memaafkan, ini repot. Selanjutnya, ini maksudnya menghadapi situasi sulit ya. Jadi dalam situasi ekonomi sulit, kita makin mulia akhlaknya, tidak mau jadi pemarah, kita malah jadi pemarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka makin situasi makin berat, makin banyak berbuat kebaikan. Itu rahasianya. Ngomong baik, bersikap baik, baik aja dalam segala keadaan, ini akan diberi jalan keluar. Ayat selanjutnya 135, Ustaz, tolong bacakan di Al-Adib. Dalam ayat selanjutnya, ciri orang takwa yaitu apabila melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri, segera tobat. Nah, jadi ciri orang yang bekal ditolong oleh Allah, banyak tobat, terus menerus minta ampun. Ampun ya Allah, astagfirullah, saya tidak jaga pandangan, astagfirullah, tadi saya bicara kebanyakan, astagfirullah, tadi ada teman nanya ilmu tapi saya tidak ngajarin padahal saya tahu, astagfirullah. Tadi ada sampah tidak saya pungut, astagfirullah. Makin banyak istighfar, makin banyak ditolong oleh Makanya menghadapi hidup ini jangan takut oleh apa-apa yang belum terjadi, tapi takutlah tidak layak ditolong Allah, diantaranya tidak banyak istighfar. Ini serius nih santri, ini kan beasiswa nih kita sekarang. Aa baru kemarin dapat telepon dari Mesir, ya, di sana cerita pon Mesir dengan rupiah. Jadi ada tiga kesulitan para mahasiswa Indonesia di Mesir. Pertama, rupiahnya sekarang nilainya rendah. Jadi kalau dulu dikirim 3 juta dapat 10 ribu, 1000 berapa gitu ya. Nah sekarang cuma dapat misalkan jadi 2500. Jadi kiriman dari orang tuanya yang dulu cukup, sekarang jadi tidak cukup. Karena rupiah ditukar ke mata uang Mesir jadi turun. Itu udah berat. Yang kedua, harga barang-barang di Mesir yang dulunya 1 pon misalkan sekarang jadi 1,5 pon. Jadi makin susah lagi. Yang beli nasi dulu misalkan 1 pon, sekarang nasi itu 1,5 pon. Jadi makin kurang. Udah rupiahnya jadi, ponnya jadi sedikit, harga naik, makin kurang. Dan ada yang ketiga, kiriman dari orang tuanya juga jadi berkurang. 3 kali lipat itu beratnya ujian yang sedang dijalani mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Uang rupiahnya makin lemah, harga barang naik, orang tua ngirimnya berkurang. Adik-adik di sini, qadarullah beasiswa. Nah, kalau nanti yang mau membiayai berkurang, makan juga tidak harus, ini makan berapa kali sehari di sini? 3. Kenapa? Sering sekali makan. Oh, 3 Ustaz? Emang sunahnya 3 kali makan? Kok keseringan ya? Apa enggak capek itu mama? Kayaknya keseringan 3 kali itu ya. Aa nanya, dari mana sih sejarahnya makan 3 kali? Ada sunahnya dalam Islam makan 3 kali? Gak ada tuh. Dulu zaman nenek moyang kita makan itu ya sedapatnya makanan. Dapat hewan buruan makan, kalau gak dapat gak makan. Katanya budaya makan sehari 3 kali ini itu adanya dulu dari Eropa ketika mulai ada industri, sehingga harus kuat katanya. Jadi sarapan dulu, di tengah-tengah istirahat, makan lagi karena supaya kuat, lalu malam makan lagi. Padahal sebetulnya 2 kali makan aja udah cukup tuh. Ya Aa mencoba juga, cuma 2 kali makan cukup. Makan pagi, makan sore, sudah. Ini kemarin terakhir makan jam 2. Hari ini hari apa sih?
1: Selasa.
0: Selasa, oh ya. Kemarin pas sedang tidak saum, terakhir makan jam 2. Sampai sekarang belum makan lagi nih, udah berapa jam? Enggak apa-apa. Kurangin aja lah makannya ya. Apa enggak capek tuh mengunyah terus? Makan itu sekedar cukup menegakkan tulang punggung untuk bisa ibadah, bisa belajar ya, bisa bermanfaat. Nah cobalah nanti kalau memang Allah menguji rezeki buat masaknya kurang, sehari dua kali cukup itu. Punten ya, AA mencoba sahur hanya dengan alpukat, alpukat dan telur, cukup itu. Untuk sore masih bisa ceramah, masih bisa aktivitas. Jadi tidak usah terjadi kebanyakan menggiling kalau memang cukup. Coba nanti diperhatikan Ustaz, kalau perlu sekali aja. Waduh. Ini sekedar bahan pertimbangan aja ya. Ah juga heran kenapa sih harus tiga kali makan asal keseringan mengunyahnya. Kan lebih baik. Katanya gini, perut ini yang terbaik itu adalah selesai jam 6 itu udah gak usah makan apa-apa. Namanya ada kali makan asal keseringan mengunyahnya. Kan lebih baik. Katanya gini, perut ini yang terbaik itu adalah selesai jam 6.

0: Bagus lagi kalau misalkan jam 5 udah nggak ada makanan yang masuk. Sini makan malam jam berapa?
1: Maaf kalau puasa.
0: Ya kalau buka ya udahlah. Coba supaya lebih bersih perutnya, lebih bersih juga hatinya selain saum. Saum di sini kan dua sahur dan buka ya. Oh, udahlah. Mungkin itu bisa dilatih seperti itu, saum Daud. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bagi yang ingin masih dibuka nggak di sini Ustaz?
1: SPMB masih ya.
0: SPMB di ini pesantren di Serua di Tangerang Banten.
1: SMA.
0: SMA yang masih kosong. Oh, masih kurang berapa? Di sini boleh daftar ke sini beasiswa dan juga reguler. Berapa persen yang bayar di sini?
1: 30%.
0: Jadi mau gratis bisa, mau bayar bagus. Untuk memang dibatasi jumlahnya, silakan. Ada juga di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung. Fasilitasnya sekarang di sana makin lengkap. Selain kuda, dom, dan sebagainya. Dan SMA di Batam. Silakan kalau tertarik untuk belajar. Goal utamanya pendidikan di Darut Tauhid ini. Goal utamanya ya. Bukan supaya cerdas saja. Tapi yang paling penting, goal utamanya santri menjadi hamba yang disukai Allah.

0: Alhamdulillah sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MG. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan kepada beliau beserta keluarga, Allah jaga dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini sahabat MK dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami pun akan menyapa Anda, namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali sebuah informasi terlebih dahulu, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MG.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus.

investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Namun mohon maaf sahabat MK tidak seluruhnya dapat kami sapa karena keterbatasan waktu yang ada di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, lalu juga ada Ibu Juita dari Cimindiraya, Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parila dari GBA 3, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Istuti dari Banjaran, selanjutnya juga ada sahabat Tina Kartina dari Cihampelas Bandung yang juga sudah bergabung di pagi hari ini, selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, dan terakhir sahabat MK ada dari Ibu Ade dari Rancakek yang juga sudah ikut menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang belum tersapa, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai amal kebaikan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Yang tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kalbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang mudah-mudahan mari kita hadirkan doa terbaik dan juga mudah-mudahan setiap langkah kita bernilai ibadah selalu sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah SAW tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, ibu bapak, masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah SAW. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah SAW. Dan kita tahu, ibu bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibu bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, ibu bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari 2 malam ibu bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, ibu bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh, baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh, sistem regulasi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Mulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang Parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog Umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang Kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan Ekonomi Syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama membaca.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

adalah waktu di mana jalanan akan lebih ramai oleh orang-orang yang akan berangkat. Memulai aktivitasnya menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Membuat sopir angkot sudah saling menyalip kendaraan satu dan lainnya untuk berebut mendapatkan penumpang. Di tepi jalanan yang ramai lancar itu, terlihat seorang ibu dan tiga anaknya sedang berdiri. Tentu ibu itu menjadi incaran para supir angkot untuk ditawari menaiki angkotnya. Namun setiap angkot yang berhenti dan berbicara dengan si ibu, selalu langsung melaju kembali. Dan hal ini terus berulang berkali-kali, sehingga ibu dan ketiga anaknya itu masih kembali menanti. Setelah beberapa waktu, satu angkot dengan satu penumpang lelaki yang masih muda turut berhenti di samping ibu itu, menawarinya untuk naik. "Pak, lewat terminal bis ya?" tanya ibu itu sebelum naik. Sopir pun kemudian mengiyakan pertanyaan sang ibu. Lagi-lagi, kebingungan tampak dari wajah sang ibu. Setelahnya si ibu tidak lantas segera naik. Ia pun berkata dengan keraguan, "Tapi Pak, saya bertiga dengan anak-anak saya, dan saya tidak punya ongkos," ucap si ibu. Mendengar hal itu, sambil tersenyum, kemudian sang sopir pun menjawab, "Tidak apa-apa Bu, naik saja." Ibu dengan tiga anak itu masih tampak ragu, sampai sang sopir mengulangi perkataannya. "Ayo Bu, naik saja, tidak apa-apa," ucap sang sopir. Ya, di saat angkot lain berlomba mencari penumpang mengejar setoran, sang sopir yang satu ini rela memberikan 4 kursi penumpangnya secara gratis. Singkat cerita, sampailah mereka semua di terminal bis. Ketiga anak dan sang ibu pun turun, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Setelah keempatnya turun, penumpang terakhir pun bergegas keluar dari angkot dan segera membayar menggunakan pecahan 100 ribuan sambil berkata kepada pak supir, "Ini pak, untuk ongkos saya dan 4 orang penumpang tadi. Terus jadi orang baik ya pak," kata pria tersebut kepada sopir angkot itu. Sahabat MQ, seorang ibu yang jujur, seorang sopir yang baik hati, dan seorang penumpang yang dermawan, mereka saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Hidup ini hanya sekali, dan begitu singkat. Jika kita tidak sibuki dengan amal soleh, lantas apa yang kita persiapkan untuk bekal di akhirat kelak? Marilah kita terus berbuat baik dan tidak pernah berhenti dan merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi, karena kekayaan sejatinya terletak dari banyaknya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, sebelum kita mulai aktivitas, sebelum melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, mudah-mudahan tidak terluputkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa keluar rumah ya sahabat MK. Doa ini akan melindungi kita ya sahabat MK. Allah akan menjaga dan memberikan senantiasa pertolongannya. Mudah-mudahan setiap langkah ikhtiar kita hari ini kita awali dengan doa sahabat MK, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan sepanjang hari ini senantiasa ada dalam pertolongan Allah, dan apa-apa yang mudah-mudahan hadir pertolongan Allah di dalamnya, ini menjadi sesuatu yang Allah ridhoi dan menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semangat pagi sahabat MK. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda, membersamai aktivitas di pagi hari ini. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hadir kembali hingga jam 9 mendatang dengan ragam segmen yang sudah kami siapkan hari ini. Di hari Selasa ya, hari ke-23, kita sudah masuki di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari ke-9 di bulan Juni. Insyaallah akan banyak informasi yang kita akan kembali perbarui, dan juga ilmu di hari Selasa ini akan kita simak kembali dalam bincang parenting nanti. Seluruhnya kita akan sama-sama simak ya dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi ini, kami hadirkan segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi, pantauan langsung cuaca, informasi lalu lintas, serta peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, berita kehilangan, atau Anda ingin melaporkan bagi yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Anda bisa kirimkan berbagi informasi manfaatnya, silakan dalam Jurnal Pagi MKFM, sekaligus dapat juga berbagi inspirasi dalam Jurnal Syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini oleh Anda apa. Silakan saling berbagi informasi manfaat dan juga inspirasinya dalam Jurnal Syukur hari ini di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kami akan hadirkan sahabat MK di awal informasi perakiraan cuaca, silakan dimanfaatkan ya untuk wilayah kota Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Hari ini wilayah kota Bandung, hampir di seluruh wilayah kecamatan di kota Bandung, terperkirakan akan berawan cuacanya sahabat MK dengan suhu puncaknya hari ini bisa mencapai 32 derajat Celcius. Jadi cukup panas memang di siang harinya dan sejuk sekali di pagi harinya ya sahabat MK. Seperti pagi hari ini, nampaknya cuacanya lebih sejuk daripada biasanya. Nah, bagaimana di tempat Anda bisa langsung dilengkapkan ya. Untuk wilayah Subang, hari ini juga di hampir seluruh wilayah kecamatan Subang ataupun Kabupaten Subang, ini di seluruh kecamatannya juga terperkirakan akan berawan dengan suhunya cukup panas juga nanti di siang hari karena bisa mencapai 34 derajat Celcius di wilayah Subang ya sahabat AMK. Bisa dilengkapkan juga seperti apa pagi hari ini di Subang oleh sahabat AMK yang sedang berada di Subang ya hari ini. Kemudian juga untuk wilayah Yogyakarta, di Kulon Progo, Bantul, kemudian Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta seluruhnya diperkirakan juga hari ini akan berawan dengan suhu puncaknya berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius. Bagaimana pantauan langsungnya pagi hari ini cuaca di wilayah Anda? Anda dapat langsung berbagi informasinya ya, 0811-224-1027. Sekaligus juga dilengkapkan dengan informasi lalu lintas nih bagi Anda yang sudah mulai berkendara ataupun dapat memantau juga ya lalu lintas di tempat Anda saat ini berada. Nah, silakan bisa menginformasikan bagaimana kondisi lalu lintasnya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk sahabat MK yang sedang berkendara hari ini dan melintasi ruas jalan yang Anda informasikan ya kondisi lalu lintasnya. Dan Anda bisa berbagi juga informasi manfaat lainnya seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun berita kehilangan agar menambah kewaspadaan ya, kesiapsiagaan atau dapat lebih meluas juga informasinya jika tentang berita kehilangan, silakan kirimkan juga. Sekaligus Anda bisa tuliskan ya 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati di MKFM. Terima kasih, kita kembali sambung kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM ya. Kami masih nantikan sahabat MK, Anda pagi hari ini dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung hari ini di wilayah Anda, kemudian juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda dapat pantau ya hari ini. Dan Anda bisa berbagi jurnal syukur, silakan dapat Anda bagikan ke 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang sudah berbagi informasi pagi hari ini di WhatsApp MKFM. Sudah ada atensi dari sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibabar Cimahi, menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih membangunkan dalam keadaan sehat untuk curhat, katanya di penghujung malam. Alhamdulillah juga kemarin sudah berobat mata ke RS dan dipermudah juga prosesnya katanya ya. Alhamdulillah dapat rezeki banyak kemarin. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Rezekinya berupa makan siang free katanya. Kemudian juga dapat boneka dan dapat job penelitian lagi nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar segala agendanya ya hari ini sahabat Handayani. Alhamdulillah juga mensyukuri hari ini diizinkan keluar kota untuk menghadiri sidang terbuka juga. Sidang terbuka doktor ya, alhamdulillah. Menyampaikan informasinya untuk jurnal paginya di Jalan Ontario Cibubur Cimahi pagi hari ini cuaca yang cerah. Kemudian doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan berkah katanya untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani di Cimahi. Kemudian kita sahabat Ontario Cibubur Cimahi pagi hari ini cuaca yang cerah. Kemudian doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan berkah katanya untuk sahabat MK juga

menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, dan menunaikan rangkaian ibadah di sepanjang hari ini ya, sampai pagi hari ini. Bersyukur juga bisa mengantarkan cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MQ yang sedang menyimak. Juga untuk guru-guru, semoga Allah tetap sehatkan, semangat, dan jangan lupa bahagia katanya. Jangan lupa tersenyum juga. Ini pesannya dari Pak Yandi di Buah Batu. Dari Buah Batu kita beralih ke Soreang. Sudah ada Ibu Ella melaporkan pagi hari ini di wilayah Soreang. Suhunya dingin sekali, cuacanya cerah. Semoga hari ini lebih baik katanya, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas dalam rumah pagi ini sambil menyimak MQ FM juga. Menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi jariah. Dan untuk kru yang bertugas, juga sahabat MQ yang sedang menyimak, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberi kemudahan dalam segala urusan katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya, sudah berbagi. Ibu Juwita dari Cimindi pagi hari ini absen saja katanya ya. Ibu Juwita, semoga semuanya yang sedang bertugas di MQ Allah sehatkan dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Juwita ya. Terima kasih sudah absen Bu Juwita. Dari Cimindi kita beralih ke Cilimus pada Asih Cisarua nih di Bandung Barat ya. Sudah ada Bunda Sinta yang pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Bersyukur kepada Allah yang mana katanya Bunda Sinta ini sampai detik ini masih diberikan usia yang panjang, masih bisa aktivitas, masih bisa menjalankan perintah Allah. Masih banyak, walaupun belum sempurna, masih banyak kurangnya katanya ya. Hari ini Bunda Sinta mau menginformasikan cuaca di sekitar rumah Bunda Sinta nih agak mendung katanya. Terasa dingin sekali di badan dan Bunda Sinta juga menyampaikan doanya untuk kita semua. Semoga Bunda dan keluarga, kemudian sahabat MQ juga kru yang bertugas, nantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, kekuatan, rezeki yang cukup dan berkah, serta nikmat yang hingga nikmat lahir, nikmat batin, dan nikmat Islam katanya. Mudah-mudahan sahabat MQ dan kru yang bertugas diberi senantiasa keselamatan dunia akhirat, dan khususnya untuk Bunda sekeluarga katanya, untuk umumnya untuk sahabat MQ juga yang sedang menyimak. Terima kasih Bunda Sinta ya di Cilimus pada Asih. KBB sudah berbagi. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan. Terima kasih sudah berbagi juga, absen saja juga pagi hari ini ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat kita dari Cikembang berikutnya, Kartasari. Hari ini cerah sekali. Di foto yang dikirimkan pagi hari ini mataharinya terang sekali ya, silau ya. Sahabat Hendra nih dari Cikembang Kertasari menyampaikan jurnal syukurnya disampaikan oleh sahabat Hendra. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan dan diberi kemudahan dalam urusan. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap aktivitas di sepanjang hari ini ya senantiasa Allah beri kemudahan dan Allah senantiasa menolong. Terima kasih sahabat Hendra dari Cikembang Kertasari sudah berbagi informasi.

Terima kasih sahabat MK, Anda di pagi hari ini yang sudah berbagi informasi ya dalam jurnal pagi MK FM yang dapat diikuti oleh Anda dari Senin hingga Jumat ya. Di jurnal pagi Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, ataupun Anda ingin melaporkan seputar informasi peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, atau berita kehilangan. Nah, silakan bisa Anda berbagi informasinya dalam segmen jurnal pagi. Terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3, atensinya baru saja masuk ya, menyampaikan jurnal syukur.

Ya, alhamdulillah, Allah masih karuniakan bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah juga bersyukur katanya masih bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar hari ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Ini dari Ibu Parilah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA3 sudah berbagi atensinya juga. Untuk pantauan cuaca di GBA3, cerah, berawan, hawanya sejuk dingin sekali katanya pagi hari ini. Ini pagi hari ini Ibu Parilah sedang persiapan mau pertemuan PKK ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar aktivitasnya di hari ini ya, Ibu Parilah. Berikutnya kami sapa dari sahabat kita. Sahabat Ira ya, sahabat Ira ini menyampaikan informasinya. Alhamdulillah bersyukur masih diberi usia dan pagi hari ini sedang bersiap katanya berangkat melaksanakan fardu kifayah untuk saudara yang jam 5 tadi wafat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat bertugas untuk sahabat siar dan kru yang bertugas, juga semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Ira. Turut berduka juga untuk saudaranya yang wafat ya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya Allah terima dan ampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Ira dan sahabat MK ya, seluruhnya yang sudah berbagi informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MK FM. Kita masih akan menyambung sahabat MK kebersamaan kita selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Hari ini akan hadir topik perbincangan ke ruang dengar Anda dalam segmen Sudut Pandang menyoal sejumlah SPPG berhenti beroperasi. Nah, bagaimana kemudian nasib MBG atau makan bergizi gratis sahabat MK? Anda bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Sahabat MK, apakah SPPG di daerah Anda ini masih beroperasi? Dan menurut Anda dengan kondisi SPPG yang berhenti beroperasi di sejumlah titik, apa yang harus menjadi prioritas pemerintah? Nah, Anda bisa menyampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Selengkapnya perbincangannya akan hadir sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Palestina Tercinta.